0: Kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM. Dahlia FM.
3: Lagi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Harga sejumlah sayuran dan cabai di pasar mengalami fluktuasi akibat pasokan yang menurun selama musim kemarau. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Bandung tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau berkisar di angka Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah dapat menggelar operasi pasar atau bazar murah untuk membantu menjaga kestabilan harga, terutama cabai yang mengalami kenaikan paling tinggi.

0: kenaikan partisipasi publik. RSUD Bandung Kiwari tengah mengalami lonjakan pasien. Dalam 3 minggu terakhir, tercatat sekitar 2.860 pasien masuk IGD atau rata-rata 136 pasien per hari. Kondisi ini membuat tempat tidur rawat inap penuh. Lonjakan pasien disebut berkaitan dengan ramainya kasus influenza A atau super flu. Pemkot Bandung menghimbau warga tetap waspada, namun tidak panik dan jangan langsung datang ke IGD jika keluhannya tergolong ringan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

0: Radu Dahlia tentunya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. September juara, 15 hari menjelang panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara ya. Tapi kita hari ini wargi Dahlia sebelum ke panggung gelegar 56 tahun Dahlia juara nanti di lapangan Tegalega Bandung ya, kita juga gak mau kalah untuk menggelegarkan juga acara hari ini di Kecamatan Andir, tempat Adri siaran pagi hari ini, pastinya di Kirab Budaya Pesona Nusantara ya. Yang pagi hari ini sedang pada prepare semuanya wargi Dahlia, karena peserta kirabnya heboh-heboh ya. Ada yang bawa ogoh-ogoh, ada yang bawa segala macam deh, pokoknya heboh banget ya. UMKM-nya juga gak kalah heboh wargi Dahlia. Ini segala macam dibawa kayaknya nih, stok di rumah semua dibawa ya. Adri sekarang lagi ada di binaan keluar apa nih, UMKM binaan Kelurahan Kebon Jeruk. Oke, Kebon Jeruk Kecamatan Andir juga ya?
1: Iya, betul. Oh,
0: baik. Sama Teteh siapa namanya?
1: Fitri.
0: Teh Fitri, jualan apa ini pagi ini nih? Banyak banget kuenya, cakep-cakep lagi.
1: Pastri, ada brownies, ada cream puff, ada curry puff, ada pizza puff, ada rujak.
0: Rujaknya bikin ngiler wargi Dahlia ya. Harganya juga murah-murah ya di sini ya. Range harganya dari berapa ke berapa nih Teh Fitri?
1: Dari 4.000 sampai 10.000.
0: 4.000 sampai 10.000. Ih, murah-murah banget. Oke, mantap ya. Gak ada door prize di sini.
1: Gak ada.
0: Kirain ada door prize.
1: Oh iya, ada teri bawang sama sambal cumi.
0: Wow, ini juga gak kalah bikin ngiler wargi Dahlia ya. Posisinya ada di paling depan ini ya. Di paling depan dari area kirab wargi Dahlia. Dipti, oh boleh. Dari Kelurahan Kebon Jeruk ya ini ya. Oh baik. Ibu, tema kirabnya apa nih dari Kelurahan Kebon Jeruk?
2: Yogyakarta. Kita punya yel-yel sendiri gitu.
0: Yel-yelnya kayak gimana tuh?
2: Yel-yelnya.
0: Spill dong, spill dong.
2: Yogyakarta istimewa. Bandung punya cerita.
0: Dahlia?
2: Oh, Dahlia. Di Goyang.

0: Nanti disalamin ya. Oke, berapa orang nih yang ikutan ya ibu-ibu ya?
1: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan ya, doain ya kita ya.
0: Ini ayu-ayu, cakep-cakep ya, bertema Yogyakarta soalnya. Lancar, semoga nanti lancar dan menang ya nanti ya, dari Kelurahan Kebon Jeruk ya. Sama-sama ibu. Wah, baru satu wargi Dahlia ya, itu pun karena mereka sedang sudah beres prepare-nya, jadi kita bisa interview, bisa wawancara. Oke, di sini juga ada yang lainnya nih, UMKM binaan Kelurahan Ciroyom kalau ini ya. Banyak madu-madu. Madu 3, madu 2 atau madu 1 ini. Halo Tete Madu.
2: Hai.
0: Madu 3.
2: Madu 3.
0: Senangnya dalam hati. Bukan ya. Ini madunya madu cahya, cahya hani.
2: Cahya hani.
0: Turun ke hutannya Tete.
2: Betul, saya yang langsung turun gunung.
0: Sudah damai sama serangga-serangga madu itu ya?
2: Sudah bersahabat. Terus itu juga kita tanpa gula semuanya. Produk tanpa gula, jadi minuman sehat.
0: Sehat banget wargi Dahlia.
2: Hanya barangkali mau beli madu.
0: Boleh. Oh iya dong. Kayaknya nanti kita harus beli yang asli-asli, kita pastinya beli ya. Oh yes. Iya. Cuman ini udah mulai ini ya di sini ya, variasi-variasinya cakep-cakep.
2: Ada kopi madu, ada bunga telang, ada rosella, ada jahe madu dan lain-lain. Banyak Pak.
0: Banyak ya. Wah, ini juga kayaknya lucu nih, asam-asam manis ini kayaknya kerasan. Madu teh lemon.
2: Iya, betul, madu teh lemon gitu.
0: Harganya berapa-berapa, Teh?
2: Kita harganya kalau untuk minuman yang herbal ini Rp10.000, kalau kopi susu Rp12.000. Kalau madunya, karena kita asli dari gunung, langsung dari pohonnya, ini ukuran Rp250.000 itu di harga Rp125.000.
0: Wow, tapi asli ya?
2: Asli, boleh dicoba, Sok. Beda dengan madu-madu lain.
0: Asik. Kalau gitu kelebihan dari Cahya Hani selain madu asli, ada kelebihan apa lagi aja yang bisa di-spill?
2: Banyak sih, kalau karena kita produknya itu herbal ya, kayak misalkan madu teh lemon, berarti itu meningkatkan kualitas hidup kita ya. Asik. Terus menyegarkan tenggorokan kita dan detox alami ya, seperti itu.
0: Ini lagi musim-musim influenza kayak gini, kayaknya harus ada madu ya.
2: Betul, ini juga kan sebagai obat untuk penyakit zaman sekarang ya, lagi viral, influenza A.
0: Influenza A, influenza B, C, sampai Z, wargi Dahlia yang kalau ada madu biasanya mudah-mudahan bisa menambah apa daya tahan tubuh kita.
2: Betul, betul, silahkan buat pengunjung, kunjungi stand kami di dekat apa? Radio Dahlia.
0: Iya. Tapi nanti kan kita ikutan kirap ya, berarti nanti carinya wargi Dahlia Cahya Hani ini di dekat gate aja, gate start ya, gate start dari kirap ini ya, Jalan Elang, Jalan Elang.
2: Oh iya, betul, betul.
0: Tete laris ya.
2: Amin, amin, makasih ya juga ya, sukses selalu.
0: Amin, waduh, mantap ya wargi Dahlia ya. Ini satu lagi deh, boleh deh, yang lainnya lagi pada sibuk. Ini kayaknya seblak ya? Hah? Apa?
2: Sebring. Sebring.
0: Sebring?
2: Sebelah kering.
0: Oh, sebring, sebelah kering. Oh, pantesan.
2: Ya, di sini beda, jadi bumbunya itu nggak basah. Kita juga ada usus crispy, makaroni, terus ada cimol, ada kerupuk.
0: Oh, baik.
2: Iya, terus ada es jeruk juga. Cuma 7.000, kalau sebringnya cuma 5.000 aja.
0: Ini murah ya, murah meriah wargi Dahlia.
2: Yang panas-panasan nih, pengen yang seger-seger boleh kesini. Pengen yang kriuk-kriuk, boleh deh mampir. Terima kasih warga Dahlia.
0: Ya, laris ya Tete ya, hari ini ya, sebringnya ya.
2: Sebringnya, iya, makasih.
0: Ini juga binaan dari Kelurahan Garuda. Baik, tadi Dungus Cariang juga di sebelahnya. Ini pokoknya sekecamatan Andir ya. Binaan dari masing-masing kelurahannya wargi Dahlia ya. Ini sama juga binaan dari Kelurahan Garuda.
3: Iya, ya, Garuda.
0: Jualan apa kakaknya?
3: Chocoberry sama eksoti.
0: Wah, seger nih. Harganya berapa-berapa nih kak?
3: Rp15.000, ada yang Rp10.000. Kalau tehnya Rp3.000 sampai Rp10.000.
0: Wis, mantap ya. Ini standby sampai jam 3 sore juga?
3: Iya. Sampai beres, sampai beres.
0: Beres. Rugi banget kalau nggak sampai beres, nanti nggak bisa goyang bareng Eating Channel ya.
3: Ya, ya, betul, betul, betul. Pokoknya gaskeun, merapat. Merapat ke sini, merapat.
0: Merapat pokoknya, wajib banget wargi Dahlia acaranya sampai sore ya. Jadi kalau sekarang lagi sibuk-sibuk dulu di rumah.

0: Masak-masak dulu. Nanti beres masak, beres sibuk-sibuknya langsung merapat ke ini teh Jalan Elang ya mungkin.
1: Jalan Elang.
0: Elang 1, Elang 2, Elang 3.
1: Elang 1 ya. Elang 1.
0: Oke, Jalan Elang 1 Wargi Dahlia ya. Takutnya kayak Teh Imas tadi, katanya Teh Imas muter-muter nyariin areanya katanya. Jalan Elang 1. Di situ sudah berderet pokoknya UMKM jagoan dari kelurahan masing-masing dari Kecamatan Andir ya. Nanti kita ngapain lagi ya? Banyak sebenarnya yang pengen kita spill ya Wargi Dahlia, karena memang acara hari ini luar biasa dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Bandung yang diinisiasi oleh Kecamatan Andir. Banyak banget keseruan-keseruan yang rugi kalau tidak ditonton dan kita lewatkan begitu saja ya. Tetap pantang Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adi.

0: persembahan.
1: Ya, di acaranya Kopi Dangdut Dahlia. Info kriminal kita pagi hari ini, wargi Dahlia datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana ada seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial F diamankan oleh kepolisian setelah dia mendatangi dan juga dia mengancam mantan kekasihnya, wargi Dahlia, ya. Jadi mantan kekasihnya ini adalah seorang wanita berusia 19 tahun. Dia mengancamnya lewat senjata tajam jenis badik. Ya, dan aksi tersebut wargi Dahlia dilakukan karena dia ini ternyata gak terima hubungan asmara mereka itu yang sudah dijalin ya sekian lama, wargi Dahlia ya. Harus mulanya katanya ketika pelaku di hari Rabu lalu mendatangi kediaman korban karena dia tuh emosi setelah hubungan mereka itu kandas gitu. Dan selain mengancam dengan senjata tajam, pelaku juga dikabarkan sempat meminta uang sebesar 200 ribu rupiah kepada korban dengan alasan sebagai syarat kalau pengen putus. Tuh, ini gak terima putus karena cinta mati atau karena matre ya, wargi Dahlia? Mau kondo dong ya, wargi Dahlia. Ancaman tersebut bahkan membuat korban katanya sempat menangis dan juga dia sampai ketakutan dong pasti ya, seorang wanita usia 19 tahun lagian ya. Tidak hanya itu, selama mereka berpacaran juga dikabarkan pelaku ini disebut kerap meminta uang kepada korban gitu, dan totalnya tuh disebut-sebut sudah hampir 4 juta rupiah kalau di total-total, wargi Dahlia. Waduh, ini emang laki-laki mata duitan bukti sebilah badik. Dan saat ini pelaku ini telah diamankan untuk menjalani proses hukum yang lebih lanjut. Buat remaja-remaja yang lagi kasmaran ya, wargi-wargi Dahlia semuanya, klean-klean-klean ya, hati-hati ya kalau cari pasangan, wargi Dahlia. Ini kan kayak kasus ini kan masih pada kecil-kecil ya, usia 19 tahun gitu ceweknya, cowoknya juga usia 24 gitu ya, wargi Dahlia ya. Malah memilih hal-hal seperti ini, mencoreng nama sendiri, masuk ke kriminal ya, wargi Dahlia. Ya, mendingan fokus dengan masa depan kalian yang masih panjang ya. Jangan sampai rusak mental ya, merusak dan dirusak mentalnya, jangan sampai, wargi Dahlia. Oke, itu dia info kriminal kita datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara.
0: Sekian info kriminal hari ini. Persembahan.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adi.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
2: Penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Adri masih menyapa wargi dari Jalan Elang ya. Pagi hari ini wargi Dahlia, Jalan Elang Kecamatan Andir, di acaranya Kirab Budaya Pesona Nusantara. Sebentar lagi bakalan dimulai ya. Startnya nih akan digelar di jam 8 pagi wargi Dahlia. Heboh-heboh pokoknya ya. Ada kereta kencana yang akan membagikan 1 ton ya. 1 ton apa 10 ton ya tadi ya Pak Haji bilang. 1 ton ya. 1 ton buah-buahan wargi Dahlia. Buat kalian yang pengen kebagian, 1 ton itu kan banyak banget ya. 1 ton buah-buahan ya di kereta kencana Kirab Budaya hari ini. Siap-siap menonton acaranya ya. Acaranya bakalan melewati rute-rute. Bentar ya, aku buka dulu wargi Dahlia ya. Untuk kirab budayanya akan melewati start di Jalan Elang Raya, tempat Adri siaran saat ini ya, di Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir. Terus akan melewati Jalan Raja Wali Barat, lanjut ke Jalan Raja Wali Timur, lanjut lagi ke Jalan Kelenteng, terus juga lanjut lagi ke Jalan Sudirman, terus ke Jalan Elang Raya ya, terus kembali lagi ke Jalan Elang dekat kantor Kelurahan Garuda, tempat ini lagi berarti ya. Lanjut lagi habis itu setelah kirab wargi Dahlia, kita bakalan menikmati hiburan-hiburan menarik yang bakalan digelar di panggung yang ada di sini juga ya. Di Jalan Elang ini ada Iling Channel salah satunya, dan juga hiburan-hiburan lainnya yang pastinya akan menggelegarkan Kecamatan Andir ya, dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bandung yang ke-216 tahun. Baik, sebelum Adri pamit, masih punya waktu ya kita ya. Mau dengar dong suaranya wargi Dahlia yang ada di rumah dong. Dari tadi Adri belum dengar suara kalian. Boleh telepon yuk, lewat WhatsApp-nya boleh di 0811-222-1015 atau lewat line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710. Ada siapa bersama Mas Tomo yang ada di studio ya? Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atu, Suah Gogo Goyang.
0: Asik. Sama siapa, di mana ini?
1: Santi Kopo,
0: Kak Adri. Santi Kopo, apa kabar?
1: Baik, Kak Adri.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kamu enggak ke sini?
1: Iya.
0: Kamu enggak nonton kira budayanya, rugi loh enggak nonton loh keseruan nanti
1: ini. Kakak lagi sakit.
0: Oh, cepat sembuh ya buat kakaknya ya.
1: Amin.
0: Ayo, kita ngagogo dulu teh Santi Kopo. Sudah siap?
1: Siap.
0: Hajar Teh Santi Kopo, hajar.

0: Buat Danu Iman, Ayu Ciba, Susi Sandi, Abu Eha, sama Ciramila, Genta, Ponti, Rokit, Kang Edit, Lagadar, Lukman Pasar Baros, Wah Uci, Nado, Ciba, udah ya, Nenek Ica, Yati Kopo, Mama Bayu, Nagopin, Dewi Pasko, Ain Sugi, Dua Ain, Mama Lilis, Bunda Dinda, pokoknya buat semuanya aja ya, Heca Cugar juga ya. Udah Kadri.
1: Siap. Terima kasih banyak Teh Santi sudah telepon ya.
0: Iya.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya asik atuh pro ah goyang.
1: Goyang kembali. Terima kasih banyak Teh Santi Kopo. Satu lagi boleh, ada siapa ya? Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh. Prungah goyang.
1: Sama siapa ini?
2: Kang Edet Lagadar Kadri.
1: Kang Edet Lagadar. Jauh enggak dari Lagadar ke Jalan Elang Andir ini?
2: Jauh. Saya ada kerja hari ya. Sabtu mah kerja.
1: Oh, lagi kerja. Baik. Selamat kerja Kang Edet.
2: Ya, siap tadi.
1: Ayo kita ngagogo dulu yuk.
2: Siap.
1: Digoyang.
2: Ayo digoyang, pergi digoyang, goyang di kopi dan hey.
1: Mau digoyang buat siapa Kang Edet?
2: Goyang Kang Santi Koponya atau si Payun? Mahaja Halembang, Arno Bekopi dari Kisah Lupan Barawat, Isar Kami dari Pak Dalang, Buat Jani, Pak Tatan, Pak Hasan, Ipan Jisaran, dan Kemalibu Siwida, Bayar Sejamu, Kumpul Kang Gewargi Dahlia, tersindah saya Nek Kadri.
1: Siap, gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya Kang Kadri sama Mas Tengah sama Opal, Mali di Jalan Elang.
1: Ya asik, makasih banyak kita Kang Edit ya.
2: Sampai-sampai Kadri.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia tunggu goyang.
1: Goyang kembali, terima kasih banyak. Yang sudah nemenin lewat TikTok juga ya pagi hari ini ya, Wargi Dahlia ya. Arida, halo Arida. Ada Syahrudin dari Papak Serang juga ya pagi ini. Adris apa juga buat Rani Yulia. Banyak kulineran ya, banyak banget. Ya pokoknya di sini banyak sekali Western Nusantara ya. Disediakan sama UMKM di Kecamatan Andir ini, mantap semua ya. Sugar Baby, apa kabar? Buat Majid Ashari juga terima kasih banyak. Marli, halo Marli. Kirapnya jam 8 startnya, sebentar lagi ya. Adris apa juga buat Titin Hartini, halo. Terus juga ada Devi dari Ciwide, Listi Ziran juga terima kasih banyak ya. Buat Ariel juga, Ariel 1095 ya. Terima kasih banyak semuanya deh, Wargi Dahlia. Terima kasih. Neni Komala juga ya, terima kasih. Adri mesti pamit kayaknya karena kirap sebentar lagi akan dimulai ya, Wargi Dahlia ya, dan kita juga akan ikutan di kirapnya ya. Jadi buat Wargi Dahlia sampai ketemu nanti di jalan, di jalan di rute kirap hari ini, oke? Okay? Adri bersama Opal, bersama Mas Tono dari Jalan Elang, Kecamatan Andir, dan juga di studio Dahlia ada Mas Tomo di sana, Kang Dewan juga Music Director, terima kasih banyak ya. Pamit dulu dari Kopi Dangdut Dahlia, sampai ketemu nanti malam di Wakuncar Dahlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, goyang.

Om. Putri, sorang geus ayaan anyak ieu we warga Dahlianya. Can bisa jojorawakan teuing wargi ya. Tinggal 15 hari lagi wargi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Siap digoyang barengan Putri Berbe sampai jam 10 pagi. Perlah.

Hari ini masih pada merayakan ini warga Dahlia ya, hari jadi Kota Bandung yang ke-260 tahun Kota Bandung hari Abi. Poho. Lain. Nah, kunaon putri buat poho? Poho. Poho gering wargi. Abi nakar gering. Jadi aja ya. Hari

Di ke-216 wargi Dahlia ya, hari jadi kota Bandung wargi. Tanggal 25 September 2026. Tapi kan kamari teh cenahnya temenang raya-raya ya. Tapi kan namanya juga dah kita teh memperingati ya wargi Dahlia ya, di sebagian juga akhirnya bikin ini wargi Dahlia, bikin pawainya. Tapi memang meskipun tidak seramai tahun-tahun biasanya wargi ya, soalnya sudah ada himbauan, himbauan dah seperti itu ya. Dan konsep nate warginya, konsep nate solidarity in harmony, edan, edan tuh. Di mana ini teh menekankan semangat gotong royong dan kebersamaan warga-warganya wargi Dahlia ya. Ini resep teh kamari pas inditnya. Coba tenang itu ya naon. Oh itu kerpawai. Oh benernya. Iya wargi Dahlia. Oh terong sayur mayurnya hasil bumi. Ini resep tadi pawaikun. Menigara uli campurniknya. Eta non teh model-model oge. Okay. Au meni happy teh ningali.

0: semakin apalagi ya wargi Dahlia ya, semakin tumbuh, semakin nyaman ya, semakin maju ya kota Bandung ini wargi Dahlia. Dan juga selalu dilindungi wargi Dahlia ya. Ini warga-warga yang ada di kota Bandung nih selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan, dari musibah apapun, dari bencana apapun. Amin ya. Isu keneh tinggali wargi Dahlia nggak suka dia. Isu keneh iya orang Cimahi tinggali itu. Orang Cimahi, isu keneh orang Cimahi. Astagfirullahaladzim. Ya, batur mah isuk keneh teh gegero, batur mah isuk keneh teh sasapu nyeuseuhan, masak yang salakina. Naon aya mah tinggal kalau ulin ka Radio Dahlia. Digaya tinggali sugan cagernya langsung.
1: Insyaallah sehat ya.
0: Amin, amin kudu sehat atuh kan tanggal 11 Oktober.
1: Kita
0: iji gimbrang. Teh ai. Naon jeung sakadieu? Aduh, jenggang AR. Ya. Tumben Kang AR bisa nganter.
1: Ini kan ke siang icalan.
0: Oh, nya siap atau ayo kita mah teh siap ngagoyang teh?
1: Siap cantik.
0: Ayo atau kalau gitu mah kita bergoyang bersama Teh Ai Sugi.

0: dikabulkan.
1: Ya, buat cantik duluan, sehat cantik ya.
0: Amin.
1: Jangan lama-lama sakitnya. Buat semua warga Dahlia aja yang lagi panteng ya.
0: Oke.

Mulia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

adalah dia juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga 26 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan

0: nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan.
1: Puksofen. Sasa bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian. Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
8: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
8: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Royal Saset, cuma 500.
10: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
11: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
10: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
11: Kok tahu?
10: Aromanya Hotin banget.
11: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
10: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
11: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
10: Akur, Bang.
11: Hotin itu banyak variannya.
10: Oh, iya.
11: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
10: Iya.
11: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
10: Betul banget.
11: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
10: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
11: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
10: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
11: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
12: Wargi Dahlia

teuing makan onde, mamah-mah cenanya. Si Ratu Onde oge tinggal keur gering cenah keur ngaringku ke eudah di dinya mah loba teuing F Moti. Lenes doger F Moti. Hayang digorowokeun cenah Bunda Sarah. Bunda. Bunda Sarah. Teu bisa gegorowokan teuing ya. Acan stabil wargi Dahlia nya. Cing sabar ya. Hari Bunda yang secager kitu Bunda yang

Udah jeng anjing putri BRB, halo. Lumayan sakit mah, lumayan sakit mah bunda. Rada ayaan, rada ayah soraan. Dibanding kamari, kamari mah uhan pisan beak. Nepekan ke hesek ngap-ngapan bunda ngomong oge ngek, ngek, ngek. Jika nu jika nu bengek. Tapi ya teh masih aya liur-liuran keneh bunda. Ya tehnya can stabil. Cantik Kopo hadir, cina cantik. Kakek Agus Cibo juga hadir ya. Ada Bu Enjoy hadir. Ayah Kang Agus Chat Bon ya hadir. Kang Lukman di Pasar Baros. Bu Tita, Putri Cek Wing, Cicing, Cicing. Ima kalah hayo we cina siaran. Cicing iya sedakap bari hai di ima. Ari kergering ma. Ganeng Syakumi. Ganeng Syakumi yang dikawat seteh. Budak Nasya yang dikawat pipina. Cileung si Kabupaten Bogor hadir cina Putri Berbi ndak di sore yang ndak wan wan okong botak kursa kitu aya anana oge Mama Bian di Garut hadir Putri Berbi Butita di Samoja juga hadir ya CST di Dango Wang Uci Mama Ji dan Jikri Neng Yolan Mama Lilis selamat pagi Teh Rini Teh Isar Cisar Cager Teteh salam dari Ciparai Ciparai Putri menuju Tedamang cina meni bindeng mohon kan emang Tedamang Bu Juno Bu Juno Bu Haji Juno si enggak sehat cina neng dari Cayani Cayani Sumedang hadir Sumedang gering maning sare ganeng sa kiman kiman didinya ya mau di bawa itu hadiah di Kang Irfan di nyate Kang Jeming hayu akang nyawer deui abis ini Putri BRB bakal bagi-bagi 3 kaos gelegar wargi Delia ya buat 3 orang persembahan dari A Irfan siap. Nah di kandang tengencar siga Kang Ardi. Nah di kandang abi mekar di kandang lah kergering. Kergering. Genggas nah. Nusaha atau hiji daya atunya. Nusaha atau hiji daya atau yang poho ah. Orang angkat telepon dulu ada siapa nih. Halo Bandar Dangdut Dahlia.

0: Aduh, Bunda cager.
1: Alhamdulillah sehat, cantik aku mah.
0: Heeh, atunya ulah ketepaannya.
1: Moal atuh moal ketepaan dah, jauh kita tehnya tapi deket di hati.
0: Apa sih, Bun?
1: Iya dong, Bun.
0: Bunda, masak naon ayeuna?
1: Masak naon nyeplok nok bungkul, lagi males.
0: Nok nandok lewo atau

0: Kemana atau tahu info-info? Ah, nih gelis. Masa sih, Bunda?
1: Iya dong.
0: Bunda siap ngegoyang, Bunda?

0: Ngawurkeun
1: buat cantik duluan ya. Sing sehat. Serius oge sing sehatnya sing enggak.
0: Oh, kalau panas deui.
1: Kulit atau suarana ngarah bisa gogorowokan deui oncom gondrong ieu pantere tamal sabar.
0: Ember.

0: Neng Sugino aya di studionya nembenya.
1: Nya mohon gocin.
0: Gocinna kanggo si ayah we di siker noong.
1: Oke deh, kalau gitu mah pandeng radio.
0: Pandeng Dahlia, enak-enak padamnya Dahlia prung ah kok ya.

0: klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
4: Sampurasun, wargi kaya ah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi Teman PBB. Lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Lagi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Harga sejumlah sayuran dan cabai di pasar mengalami fluktuasi akibat pasokan yang menurun selama musim kemarau. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Bandung tembus Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau berkisar di angka Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah dapat menggelar operasi pasar atau bazar murah untuk membantu menjaga kestabilan harga, terutama cabai yang mengalami kenaikan paling tinggi. Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk membatalkan rencana pawai kendaraan hias dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Keputusan tersebut diambil untuk menyesuaikan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar perayaan hari ulang tahun daerah diselenggarakan secara sederhana

0: kenaikan partisipasi publik. RSUD Bandung Kiwari tengah mengalami lonjakan pasien. Dalam 3 minggu terakhir, tercatat sekitar 2.860 pasien masuk IGD atau rata-rata 136 pasien per hari. Kondisi ini membuat tempat tidur rawat inap penuh. Lonjakan pasien disebut berkaitan dengan ramainya kasus influenza A atau super flu. Pemkot Bandung menghimbau warga tetap waspada, namun tidak panik dan jangan langsung datang ke IGD jika keluhannya tergolong ringan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

sih ready kamu teh? Ada teh cucu ya. Ayah Cek Isar, ayah Mas Bro hadir. Putri yang digorowokan Cing Tarik cenah Kang Ridwan. Ridwan, awah teu bisa ye di bajaan can normal. Di bajaan can normal. Emporos cenah tinggali Putri. Emporos, selamat pagi Emporos. Awas soran ya Emporos, habis kergering. Lagi sakit aku, lihat ini suara aku jadi gini. Hai Teteh, salam kenal istrinya Irfan. Teteh, awas soran Teteh, habis kering. Teteh, selamat pagi. Teteh, salam buat Irfan. Teteh, salam buat Irfan, buat keluarga, buat anak-anak Teteh. Ya, selamat pagi Teteh. Cobaan minum Porstek, cenah sadar Teteh. Minum jeprut ya. Selamat pagi Teteh, Hanicik Hijab. Saya Teteh ngarana Teteh Nur. Teteh Nur. gitu Pak Doi. Pak Ros, Pak Ros. Emporos, sehat emporos. Oh ternyata banyak soalnya. Aduh, Teti ada dari Ciparai. Selamat pagi Teteh, Teteh. Teteh nanti ya, apa tanggal 11 Oktober. Ikutkan ya, tanggal 11 Oktober ya. 11 Oktober di, apa namanya Teh? Di Tegalega-nya. Ikutnya, salam kenal cina tuh. Cantik abis tas kandang dari Teh Ai. Iya boleh, yang mau beli kerudung ke sini boleh tuh. Yang mau beli kerudung boleh tuh ke itu tuh. Tinggal itu ke Hanicik Hijab ya. Hanicik.hijab. Gas, tinggal itu di follow tah. Di follow tah, Ece ya. Istrinya A Irfan tuh tinggal itu. Anu bade meser kerudung ka ka eta ka Teteh Nur. Gitu ngarana Teteh Nur poho deui. Aduh. Lamun anu bade meser makanan ucing ka Irfan ya. Teteh tinggal itu tuh si Cek Isar mau gratis cenah hijabnya. Engke dibere cenah. Teh Isar engke dibere hijab anu 4 meter. Sakalian. Teteh spesial kanggo Cek Isar hijab anu 4 meter. Beren 4 meter. Tuh di polo, jina tuh buru polo dulu. Jadi asli orang mana? Aku mah orang Bandung atuh. Tuh di polo tuh tinggalin uing hayang. Senegana yang sekimana hayang wae dirinya teh. Simer-simer jeng burgundi tuh cina iya teh cina. Ayah. Pokoknya mah segala macam model hijab ya Teteh ya. Segala macam model hijab ya. Hijab segitiga. Hijab segitiga ya, hijab segi opat, hijab segi lima.

lebih oke tinggal di teteh kan. Dan mana enak no meta no oke tuh tinggal hijab masa depan enak mah. Menta hijab masa depan tinggal itu. Sorana mana putri, sorana mana ayah, oh ayah, tah kepencet dia kepencet. Cantik mah Isar mah yang gera-gera, nah yang gera-gera, yang gera-gera dipanggil. Mama Bian, Bu Memes, selamat pagi Bu Tita. Ya, Aurora Reci Widai hadir, ada Mama Elda. Selamat pagi Mama Elda. Buru dibisikin putri, siap nanti akan ada 3 kaos wargi Dahlia ya. 3 kaos bakal diawur-awur tuh, persembahan dari A Irfan dan juga dari istrinya ya. Dari hijab cik. Tuan tadi teh poe deui. Hani hijab cik. Hani cik hijab. Mati balik aing ah. Dari Hani cik hijab wargi Dahlia ya. Siap ya? Habis yang satu ini wargi Dahlia, tapi aku mau ngasih tahu dulu buat wargi Dahlia, jangan sampai lupa nih wargi ya, zaman sekarang wargi mau beli apa-apa tinggal kliknya, pembayarannya tinggal ditransfer, benar nggak wargi Dahlia? Benar. Ya tinggal ditransfer atau pakai QR dari HP warginya. Ayo nama. Emang gampang, tapi wargi juga harus waspada, soalnya ada modus penipuan baru ya. Bank Indonesia punya informasi penting nih wargi. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuannya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan jangan langsung buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu wargi Dahlia ya. Stop dulu, penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru wargi ya. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasa kualitas terkait, kalau memang terbukti mencurigakan, menipu, atau merugikan. Segera lapor kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dahlia bisa mencegah korban berikutnya ya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi juga bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id ya. Yuk wargi jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana dan selalu kalau ragu stop dulu.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, pol.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

tinggali ayah si Ojan. Isuk-isuk tinggalinya tadi ayah teh ayah sugih. Ayana ayah Ojan. Ojan kernaon. Edek meli kaos. Nah sok enggal wargi Dahlia ya. Ini dari tadi masih ada yang nanya Putri. Ari kaos cenah ayah kene. Ayah kene tapi saya saeutik deui wargi Dahlia ya. Kaosnya saya saeutik deui. Jadi buat wargi Dahlia yang mau beli kaos sekarang juga. Wargi bisa langsung ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Enggal burukeun. Tapi sekarang Putri Berbi mau bagi tiga. Mau memberikan tiga kaos gelegar jalan santai untuk tiga orang. Jadi masing-masing satu wargi Dahlia ya. Halo Alia. Dadah Ojan. Masing-masing satu wargi Dahlia ya. Untuk tiga orang persembahan dari A. Irfan. Wey. Tepuk tangan mana? Mana tepuk tangan awuh? Awuhan. Awuhan ieu awuhan. Awuhan tepuk tangan. Tah, persembahan dari A. Irfan. Gimana cenah caranya? Caranya Wawa wargi Dahlia di 0811-222-1015. Di 0811-222-1015. Main cepet aja wargi Dahlia ya. Soalnya ini banyak banget yang mau. Sekarang juga kirimin foto. Sekarang juga kirimin foto wargi Dahlia kernyepengan atau ngekepan ucing. Buat tiga orang yang pertama. Putri Berwi bakal langsung kasih untuk tiga orang yang pertama kirim foto anu keur ngekepan atau keur nyepengan ucing. Foto selfie jeung wargi Dahliana buru. Selfie jeung ucing. Ucing gering lain put cenah sadar seteh. Anu pang mimitina Ratu Onde. Ratu Onde hiji. Pang mimitina ieu Ratu Onde bener. Teu punya ucing, acing sabar. Anu ieu oh, Teh Rini. Kadua Teh Rini. Kadua Teh Rini. Katilu saha ieu. Naon atuh Abah Abah Aan ah. Si Abah Aan mah si Abah Oloy tinggali kalakang foto jeung plastik sadar ieu. Mun teu gaduh ucing kumaha atuh cing sabar mamahnya. Si Jenri. Mong Jenri lain Doraemon teteh. Ucing Jenri ucing. Ucing beneran lain ucing nu kitu atawa ucing kajajade. Doraemon oge ucing cenah cantiknya baik. Berarti Jenri nu. Berarti si Jenri. Berarti tiga orang yang beruntung yang mendapatkan masing-masing satu kaos persembahan dari A. Irfan, Lisna Ratu Onde ya, Teh Rini dan juga Jenri. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Selamat ya. Hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Nanti bisa diambil langsung ke Kak Adri ya. Hubungi Kak Adri, oke? Okay? Hubungi Kak Adri. Selamat pagi cantik. Aduh. Dari Dikircon hadir, Kakek Agus Cibo juga hadir ya. Ada Teh Seblak Nur hadir. Umi, si Umi tebaga ucing, ah barina ge jauh.

0: tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokoknya mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Gaya nunggu semenang hadiahnya. Ayah Ujep Perut, tinggali Ujep Perut lagi ada di Australia ya. Selamat pagi Ujep Perut. Ujep Perut lagi di Australia, Cina Putri Barbie. Aduh, udah 3 tahun alhamdulillah kerja di perkebunan. Semangat ya di Australia ya. Usum naon ayana di Australia. Ayang ih meni hayang teh ka Australia bener. Hayang ka Australia, hayang ka Tokyo nya. Hayang digorowokin gede bage dong cina cantik. Gede bage, selamat pagi. Wah, teu kuat. Can kuat, ih sorana can kuat. Can stabil. Can stabil, wargi can stabil. Can stabil, can stabil. Can stabil. Can stabil, ya can stabil. Can stabil. Gering, kata dede lain nyinden. Gering, gering. Gering, ya. Tinggal dapetin ke Kesang Tiis, ya tinggal itu. Kesang Tiis, ya keluar Kesang Tiis. Kergering, kergering, wargi. Lain, lain di ayah-ayah, ya tinggal di dekat jorowok, no oke hese. Pengen asa sepi cek abita sugante uwanu siaran. Iya tuh tinggali siaran aki tinggali. Tebijil suarana. Lain gus gering kan didinya. Moranan gering mas yakiman ah. Semangat tapinya ya. Semangat tuh tinggali isi. Ini ratu onde oge ngenawan nanawanan ngirimkan foto ker ngabengker sirah. Gedeng siap bunda ah. Gedeng bunda juga noh yang di kawat jadinya teh. Bunda yang di kawat. Mau dibikin si hadiahna bunda dek di kawak di kekewak ku abi. Eh bunda mah geus bengara tuh. Ayo mami ikut naon au meni resep. Nah jadi awan suaraan pisan, awan emang awan tinggal isaki suaraan oge cek abi oge. Ada wargi, terima kasih yang sudah pada pantengin ya. Ada Bu Memes, ayah ada Den Cipteng, mama, ibu, Neng Aryan.

kasih. Sampai ketemu lagi besok Wargi Dahlia ya. Besok Putri BRB Teri nih. Tuh, besok hari apa besok? Besok hari Minggu, berarti godain Dahlia dari jam 6 sampai jam 8 pagi ya. Barengan dua gempa siap-siap. Gak tahu nih besok apakah besok di Tegalega atau di... Di dianya, Wargi Dahlianya, di Radio Dahlia. Tak apa tak ke siaran nananya. Nungguan ya, nungguan kabar-kabari ya. Aku nyapa minta nih ya. Hamburan ucan bisa kasambat. Pandeng Radio, pandeng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go, ya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng siang. Mugia sadayana sararehat. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Alhamdulillah dina siang ieu sim kuring tiasa nepangan deui wargi-wargi sadayana ngalangkungan acara maneh sabana mah kieu dongeng Sunda ti Dahlia anu dijumantarakeun ti 101.5 radio Dahlia FM Bandung. Sejengah hibur wargi-wargi sadayana. Ngabuberah wargi-wargi sadayana manawi dinten dia nuju nguluwut. Nuju marudah nuju bareringung. Atuh pamugia dongeng Sunda ti Dahlia ieu sing janten keun kuring mah Dahlia sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat jasmani, sagala rupa usaha, sagala rupa kegiatan wargi lalancar bararokah eta nu dipiharep ku sim kuring mah. Pokona sing sarehat lah, sehat lahir, sehat batin, sehat emutan, sehat sagala rupina sarehat, pribadi sehat, kulawarga sehat, sadayana sararehat kanggo wargi Dahlia sadayana. Urang kereuyeuh deui ah dongeng Sunda ti Dahlia dina jejer carios si kon celengalana carios ajian ajak bayangan anu dinten kamari katunda. Wilujeng adangukeun kangge sadayana. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia purungah gugu-gugu goyang.

0: kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak menu, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Kulah nanti. Aduh. Ya ya teki nya berak kieu. Aduh, siapunten anu kasuhun wargi nya.
1: Kuneun Kang.
0: Teu onti duh. Kelas kedap. Ah, masih kena aya mareuh meuh ieu teh. Acan sehat 100% Agang teh.
1: Ya,
0: geu ge Agang ge. Nanti ni asa terus sama para dinten ya teh Kang. Bung gitu teh mudah-mudahan we atuh lanya. Oke, tiasa damang deui.
1: Iya Kang, kedah dijaga.

0: kesehatan nenek keng, supados urang teh kapan lancar segala rupi na keng. Aktivitas akang, damel akang, warungnya temu akang wagel gitu hari sehat mah.
1: Amin. Jajar pang doa we ti sadaya nanya ti wargi-wargi anu mika ane pika rasak manadong ing Sunda ti Dahlia.
0: Sekedap kangi kela kang iseur pisan margi anu mana rancok.

0: karyawan-karyawati di pabrik kerupuk Sarinah manco kang tuh iya mau nggak dinten ge tara kalangkung kang bari damel terus reng-rengan ngador oke okay, mararanco nuju siap-siap pade shooting deui baja yoyo kali Iwan sakola wargi itu mararanco saya ngatur nuhun baja oge kang manco dinten iya teh
1: ya nuhun
0: oma weekend oge di dadali kang manco teras salajeng oge bahjagur mang ohan
1: ugia kahibur ku dongeng sanati Dahlia dinten ianya entinya
0: laras kang teras oge anu manco dina radio ta ya Pak Ahmad Zailani sami nuju manco gitu kang teras Jenri di Cibiru oge manco Bunda Sarah Ciau Karapitan oge mararanco sadayana teras Lukman Pasar Baros kang
1: iya hatur nuhun pisan aya sahade
0: Ciau Karapitan oge manco Isi bay kang Dedi Nedi nagrak Cibiday rene Lilis Cibiday oge sami nuju mararanco di na radione kanggo sami-sami ngadangukeun dongeng sunat Dahlia.
1: Iya, mohon pisan.
0: Terus iya di nanti tadi Facebooknya. Eko Cimanggung Sumedang oge manco atur nuhun. Babakan Tarogong tu mararanco sadayana. Mana di? Ta iya nu manco dina live TikTok akang kang.
1: Ayo Bunda Sarah, hatur nuhun Bunda, Teh Siti hatur nuhun terus mararanco. Anu sanesna yeuh lalebet deui Asep Cece Kang Asep. Kumaha dama ka Asep Cece? Danu, sehat Danu, hatur nuhun terus man. Onti tong nyumput wae.
0: Mung eh rek di dieu we.
1: Alhamdulillah nuhun Danu, sehat-sehat ah. Teh Dede oge salam baktos Junior, hatur nuhun Kang Iwan Sanjaya, oge hatur nuhun. Dibantu selayu tep-tep layarnya satu acan hiburan deh Bunda atur nuhun Bunda gorengan anak katampi Kang Asep atur nuhun saya gak ada mana atur nuhun amin ada Kang Iwan atur nuhun Bunda Syara atur nuhun opi anak katampi pisan sehingga garantasan deh Majid Asyari oge hatur nuhun Teh Siti Marwan hatur nuhun katampi pisan nasi padang aduh mohon kawas sarapan hatur nuhun katampi pisan mohon cobi anu sanes setiap pelayar heula supados gampil di absenna oge wartos anu sanes dongeng sunat Dahlia manco deui kitu nya danu hatur nuhun tah kitu teras karyawan Apro Aparel manco teh deh hatur nuhun aci koci kumaha damang mohon sehat-sehat aci koci manco siap hatur nuhun kagegelanna si Calengka hatur nuhun Oma Lilis Kang Rival hatur nuhun kopina ka tampi is jublag mana lalawuh na is jublag teras oge okay. Danu ngajak

0: main bola. Anak rantau atau nuhun anak rantau. Aci-aci atau nuhun, Haikal, waalaikumsalam, Cileunyi hadir, Wahyudin atau nuhun. Aduh, aci-aci atau nuhun, sehat-sehatnya, lancar-lancar, barokah lah pokok nama. Sehingga gantos andai. Baik, Gimal Jalamah, selamat pagi lagi. Mohon, acan asak, ah, cublek mah. Patur bagai serabul. Merel lawuh mah anger we san asak. Ngopi, ngopi siap. Pak Iwan Sonjaya, atuh nuhun pisan Iwan. Sehat-sehat. Abah mah lumanco atuh nuhun. Urang lajengkan serial si Konceleng ngalalana dinten ieu kanggo sadayana. Sadayana. Ya, hari tengah pite sadananya ciamis.
1: Ayah acara di Elang mohon. Oh mohon, namanya teh kalangkung kadinya.
0: Udah sepisan duh ka pegat ku kirab numeh teh. Mo alhamdulillah tiasa kadinya. Urang lajengkeun, oh ti Tasik ceuk leader salam bakto sehat-sehat. Serial si Konseling. Dongeng seuna ti Dahlia.

orok teh di sababaraha bagian awakna aya sisitan jiga orai. Nah, genten-genten aya patulak patalina sareng orai anu katihir ku panahna si Konseleng. Urang keurieuh, urang lajengkeun saria si Konseleng ngalalana dina jejer carios teureuh si Konseleng Magelaran karya Bagus Resepati.

0: ngali da puguh kulitna eta orok teh bodas. Mang Endin bibirna ngageleter ngareret kama encim si Maparaji bari terus nyarita lalaunan.
1: Aduh. Nah, kunaon jadi kieu teh mancing ieu? Salah buah memerendina marajianan nama teh. Kumaha yang mencari sisitan sehingga orang iki orang kaya. Lain ngulang gitu hari mancim. Kenapa patken gaya jampa pemake bisa yanu jahil ke. Udah kan jalan cicing gitu.
0: Mancim muncereng kamang Endin bari terus cerita.
2: Sok kudu parupari si Ujang. Pada yang salah marajan segala rupa. Oh iya mah geus takdir we meureunan. Lumatak ulah geruh ka batur Jang Endin. Karunya ka Nyimas Minanti. Keur mah kakarak daya panan boga anak teh.
0: Geus kitu mah duanana terus keluar deui ti jero enggon pada tingkat kata iep. Sanggeusna aya di tengah imah terus duanana guntreng ngalobrol lalaunan.
1: Bener-bener teka harti kukuring Maman Jim, duh. Naku naonnya orok na Nyimas Minanti kulitna jadi sisitan siga orai gitu. Beuh. Tada teuing we kaget aja konceleng lamun ke balik kayu mate, Maman Jim.
0: Mang Endin bet inget ka si konceleng anu masih kene tacan embol-embol datang.
2: Oh iya kepo tema tenu jadi melangi gitu ya bet acan kene datang wae ke dingajang konceleng jenye. Kan mudah-mudahan be atuh sing salamet sarta mampu ngukulan kana naon rupa. Aduh lumangsung dina waktu ayeuna. Kan kekeh mama ieu teu ngarti. Aku naon anak nanyi Mas Minanti jengjang konceleng cepet kaya nanas jika kio ayona ya teh bingung magi ya teh.
0: Mang Endin bat asa kahudang inget anana ras inget kada pengalaman sababarapoe ka tukang waktu babarengan moro mencek kaluweung teh anak panah anu diblesatkeun ku si konceleng anu ditujukeun ka si mencek teu kahaja beunang ka oraisan cabodas nepikeun ka paehna pisan. Ningali Mang Endin ngahuleng mancim gancang nyarita deui.
2: Kunaon galang ngahuleng Ujang? Beci gaya nu keur dipikiran geuningan. Mikiran naon teh? Abejaan atuh. Bejaan mah ya aya naon.
1: Kakarak inget asa kaingetan ya nama henaya hubunganana gitu jeng kejadian dina poe-poe ka tukang jeng jeng bang bayar dilarukin kunyi Mas Minanti teh kaya patulak patali nah gitu teh.
0: Mang Endin siga anu nanya ka dirina sorangan atau mancim si Paraji teh jadi penasaran terus nanya deui.
2: Ini lo benar cerita teh lain kalah kegegeran dengan depu gue ya teh. Ngomong sorangan atau ngomong kama ya teh. Ayah naon ya teh. Kejadian anu dimaksud gue si Sujang teh naon ya teh.
1: Ya. Kejadian waktu kuringan teri konceleng moro mencekalaweng. Ya hari tadi ieu konceleng teu kaaja salah nembakeun anak panahna.
2: Teu kaaja salah nembakeun anak panah kumaha maksud jang teh? Aceh katuh ari ngomong teh anu bener jang jelas jang Endin jadi penasaran jeung adengena ge ya.
1: Yeuh, yeuh mah pengalamanana mah. Jadi harita teh kaya lepengan lah tuh urma
2: sok kumah kumah kumah kumah sok
1: hari tadi kuring nyoba barengan jeng Ji Koncleng. Maksud mah taya lian rek moro mencekal weng. Wan geus kitu we tete meureunan kerapes. Betek ku hanteu arak bana dilempagkeun ku Ji Koncleng teh ngarah kana mencek tanun diarahkeun kana mencek teh ya. Saya mencek teh. Ini temak di panah aku Ji Koncleng teh. Kalaka nihir orai sanja bodas mah. Gitu. Eta orai sanja bodas teh ujung-ujung keluar ngajol di tempat anu bala barisan awak segala mah arek ngakan eta mencek. Atuh. Jelas si mencek kabur. Si orai sanca bodas anu jadi korban jamparing dari Koncleng paesa pisan geus kitu kagok deh padengnya suara mau anu gagauran juga aya suara mau cenah ari ceuk Ji Koncleng mah aya dua tamaung teh anu rek datang dari jati gitu.
2: Kekekekekekeke itu kumah itu. Tapi ayo rada. Katari kogian. Mah ya ya gak dengar kena nanti dongeng teh. Terus. Kumah satu loin nau jang. Coba cari takun yuk. Terangkan kama.
0: Cek manci beki penasaran hati. Atuh harita barabat Mang Endin terus ngaguar ngeunaan pangalamanana waktu babarengan jeung Si Koncleng moro kaleuweung tea. Kabehanana ditetek teh anu kaliwat. Mancim si maparaji ngabandungan kalawan Dariana Keranan. Tilila Mang Endin terus mungkas guaran caritanana.
1: Ah kitu. Pangalaman kuring waktu babarengan jeung Si Koncleng teh mah jadi bet asa kaudang ingetan teh yeuh ningali kaayaan orok anu dilahirkeun jebet kitu kaayaanana. Lamun kitu aya hubungan jeung eta kajadian mah.
2: Hubungan kumaha maksud Jang Endin teh?
1: Ya hubunganana lantaran Ji Koncleng teu kahaja geus matene eta oraisan jabodas. Jadi ayeuna boga anak kulitna sisitan jiga orai. Dalam disidik-sidik mah tadinya disidik-sidik kuring yo hampir sarua gitu warna yang bentuk eta sisitna teh hampir sarua antara nu aya dina awak eta orok yang orai sanca beras nu katieur ku jamparing Ji Koncleng eta sarua gitu moal gitu katulah mah atawa doraka teh eta orai wa.
2: Sok kamana karep bari ngomong teh Jang Endin mah. Oh tapi da. Nya duka teh inget hari kejadian gitu mah, kejadianana. Berakanya bisa jadi meureun anu jang. Ari kitu lalakuan mah. Malah untung we sakitu oge teu terus pamprok jeung di udah kumaung teh meureunan. Udah biasana mah lamun geus pamprok jeung si Belang sok dibeberik nepikeun ka bodang na teh ujang.
0: Mang Endin nyilang ngarongkong cai anu dieusi ku ai ku cai atau ngarongkong cangkir anu dieusi ku cai maksudnya. Sedengkeun Mak Encim ngawaskeun bari terus cerita deui.
2: Lapoy ujang ulah nepikeun ka gaduh anu sejen lamun orok nyimas minanti jika kitu kayana karunya mama ada karas atau kurang tanggung oge lain kayang marane napang nanepikeun kagitu teh meureunan kitu tah
1: rek kumaha teu bisa geruh ari si Ma sanajan kuring teu ngomong ka sasaha moal geruh ngomong ka nu sejen tapi panapanan gege tetangga yang nu saja dagis tangtu merenan darah tangga dia ngalongok orok mak.
2: Aduh iya tadi gitu nyanyi oke lo nya. Gue tadi bingung mak teteh. lamun engke tatangga pada nyarahun. Tangtu sakabeh ieu pangasih lemur oge jadinya. Aduh, ternyata ieu meureunan jadi bahan caritaan. Bibir jelema teh geuningan alusku alusna gorengku gorengna tangtu bakal jadi bahan caritaan ieu mah teh. Aduh,
1: jagoan bae batur mama. Kana ari urang mah karunya we nu aya da pungguhna Mas Miranti jeung ieu konseling oge. Saha nu hayang atuh boga anak kayana jiga kieu. Boba keur tarung ayeuna ieu konseling bae ya.
0: Ceuk Mang Endin, jadi ras inget deui kasih konseling. Memang teu salah. Sawangan Mang Endin dina waktu harita. Harita di daerah Tanjakan Bojongkaler di pakarangan imah anu lega tur laluasa, si konseling masih kena ragot tarung di hurup kutiluan.

Nyawon, itu dosa serta kesalahan guring jam. Pangna ayeuna boga anak ieu ka ayah anyanya.

0: mga garantas.
1: Tetela. Nyata geningan supata. Tinung orai san cabodas jai na jadi kenyataan. Sebab jelas kebandungan ku diri aing nu jadi anak anu kakarak dilahirkan tebet kil kayanan. Ya aing doraka ti orai meureunan. Jadi aing bener-bener benang ku eta supata. Jadi impian teh lain ngan ukur riwang ku lamun kitu mah.
0: Leungeun si Konsleng harita katingali ngageleter ngusapan kana leungeun orok terus nyarita deui lalaunan.
1: Yeuh teuing utuhun. Ambura bapa kasep. Hidup memang teu boga dosa. Ugu bapa memang nu boga dosa mah. Widanti anak urang sanajan kieu kaayaanan tapi tetep urang mah kudu nyaa imas.
0: Ceuk si Konsleng ngagerendeng siganu nyarita ka dirina sorangan. Kituna teh bari neuteup antem ka Nyimas Minanti anu jadi pamajikanana anu harita katingali masih keneh ngalempreh tempes-empes. Mancim salaku paraji anu geus pangalaman harita milu deui mayiran caritaan ditujukeun ka si Konsleng. Sangkan tabah jeung tumarima karena kaayaan anu lumaku dina waktu harita.
2: Ya, ieu nama taya deui ubarna kajabati urang kudu sadra jeung tumarima ujang. Sabab ku cara kitu ngandung harti meureunan urang teh bisa ngubaran hate. Dara dikumaha teh memang geus kieu kaayaanana, Ujang. Geus anu hayang. Malah si Dimas mah nepikeun ka ayeuna oge asa nyaon. Dokon bae antep dina leuleuh sing wareg. Sangkan buru-buru pulih deui tanagana itu.
0: Si Konsleng ngalengkahkeun sukuna kaluar teu jero enggon, sanggeus ngareret heula ka Nyimas Minanti pamajikanana anu masih keneh ngalempreh sigan.
3: Waktosna wargi nyakal pisan parantos teu nyekapan apunten anu kasuhun. Tos mepet katebu 11 kedah dipungkasilah kedah ditunda deui we sareah si Konsleng dinten ieu. Nuhun anu parantos salamet. Kalungan live TikTok atuh nuhun pisan. Kang Rahmat puntang kumaha damang? Minus 5 jam. Vario 25. Cikoci nuhun masih kena manco. Mbak Wis jublak masih kena manco atau nuhun. Cikoci atau nuhun pisan. Atau nuhun kagegelanana atau nuhun pisan. Cikala ider tasi kalau gak atau nuhun. Sing sehat tiba rudak studio 8 atau nuhun. Atau nuhun Amelia Septi Rini Otek atau nuhun. Vario atau nuhun Kang Jaye atau nuhun pisan katampi Kang Jaye. Nuhun masih kena bar ranco. Teh cucu oge atuh nuhun, nuhun nu marenco dina radio, live TikTok, live streaming, nuhun sadayana hapunten asa mereka kira kelambatan sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia, enak kena kalangkapnya Dahlia Perung Ah, gogo goyang.
4: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konsleng. Konsleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaannya.
1: Momentum hari jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bibi,
0: Kanoni.
1: Oni mah yang menuju ngadoa.
0: Ngadoa naon hayang naon hayang paing jeung indung engke atuh Oni indung ke bakal balik ke oge.
1: Jenis Oni mah hoyong ngadoa ka nu maha kawasa teh saurna upami murang kali alit mah sok diijab wae.
0: Ya bener. Tapi nu saleh Oni teh.
1: Oni mah yang iya yang ibu kota Jawa Barat ngali ka Garut. Ini tadi kan ulangan, Oni teh. Sebutkan nama ibu kota Jawa Barat. Cekonnya Jawa Laran teh Garut. Jadi nanya yang ngadoa mudah-mudahan dijabah singka Garut ngai.
0: Mangpuluh-puluh ribu warga masyarakat. Hayang dirubah ku hiji pertanyaan mana, Oni?
1: Ngadoa, Oni.
2: Ada mana boga pipikiran teh hirup tes ya?
1: Makin teh boga pipikiran.
2: Mana hirup banget ibu kota Jawa Barat mah, iya. Udah kalah kuma, oke, Bandung. Tuing iraha mun
0: Gusti nu agung
1: nyemenca kon ninga doa sing enggak ngali ka Garut
0: mungkin sih mungkin heeh tapi dah asa jauh gitu ya bisa kejadian tapi tuing iraha ye nah Gusti ya Oni mana teh ya hirup teh tong sok belet-belet teuing
1: teu banyak Oni mah.
0: Ya, sok ayeuna ibu kota Indonesia naon?
1: Ibu kota Indonesia? Tasik.
0: Gusti nu agung. Ibu kota Jawa Barat?
1: Di Garut.
0: Gusti.
1: Kan dialihkan cek bibi ge bisa wae ka Garut nyontol
0: di Garut. Siksa sia ku aing mah engke sia. Ku aing mah bere dahar deui sia ku.
1: Tong jam mamoning dan mam. Tadi nying.
2: Geus garang sia ge urang bahas. Mana asa belet-belet teuing kayak orang diajar jeung bibi di kamari mana asa belet-belet teuing ngajawab pertanyaan naon ngajawab naon pertanyaan naon ngajawab naon engke sia cicing sia tong ngapa mana wargi Dalia wilujeng siang tepang dangu di Dalia tetan dan ayeuna dina Sabtu aninya 26 September 2026 sim kuring Nia Ramadhani
1: sim kuring Nia Julkarnain
2: sadar sia teh okoh lalaki sia teh
0: sama nih
1: abdi mantan mana
0: tamit sia ari si hasale anyha ni ada pokona mah ke Dalia di Dalia Tar Sunda dugen ketemu hijing kayaknya oleh lewat WhatsApp di mana Oni oh deui nya 081 222 055 nu bade on air oge mah enggak di 73000 28 73 11 710

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: menggelegar lagi menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Malam saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun

Membangun kota yang tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: 107,5 Dalai FM Bandung, goyang sekasik. Wargi Dalai masih tetap di Dalai Tatar Sundanya.
1: Mi, Bibi.
0: Naon, Oni?
1: Aing, kan jauh Bibi teh kerja. Hidup teh kerja jujur.
0: Kudu atau Oni?
1: Kan diajarkan jujur kan ku Bibi teh nya.
0: Jadi hirup orang teh Oni nya kudu jujur, me orang teh loba nu mikanya, me orang teh sukses loba nu ngadoakeun urang teh cing beungar kitu Oni. Lain nah naon kitu ieu mana jeung ujug-ujug ngabahas jujur Oni.
1: Jujur Bibi cenah lamun urang jujur mah tiasa dimaklumi kitu, pami ada mah kasalahan ge wios aya jujur mah teh sawios kitu nya.
0: Budak masuk kadang aya lamun paribasa manonya omber gitu. Aya omber seutik khusus budak tapi mun geus gede, mun geus jebrog kudu jujur teh kudu bener-bener gitu. Naon gitu?
1: Nyonya bade jujur.
0: Jujur naon?
1: Nya eta sendal anu Bibi dipegatkeun ku Oni kamari.
0: Aingan atuh. Orang nepikeun karek neneangan ka ditu ka dieu. Saha ieu teh sugan teh ku hayam ari pek teh ku Oni nya bae atuh Oni teh naon.
1: Dipegatkeun teh sawiosnya.
0: Anu butut eta mah Bibi kan geus boga deui kelom Oni.
1: Terus Oni ge bade jujur.
0: Naon jujur naon deui?
1: Eta geuningan tangkal sawo ku Oni dituan nu dipengker.
0: Anu ditukang?
1: Nye.
0: Gusti, eta karek sirungan. Iya. Manusia lebar-lebar. Tapi bayak ketang kayak oge sirungan deh, Oni.
1: Asal Oni jujur, nye.
0: Nye, atuh kudu jujur. Ya, rupa, Oni.
1: Mohon, terus eta deh.
0: Nah.
1: Bumi jujur mah mau lambak panggilnya.
0: Nah.
1: Bibi mau lambak ku bumi jujur, Oni.
0: He, naon heula, iya.
1: Eta. Oh, kamari kan Bibi teh ninyon teh teras dileueut ku Bibi teh geuningan
0: anu di nu meja dapur
1: nyen di meja dapur legu ku Bibi teh dileueut da kuannya sateacana di lebetan cucunguk sareng cacak eta teh
0: kak di lebetanan
1: cucunguk sareng cacak
0: sakali deui
1: di lebetan cucunguk kuannya sareng cacak
0: cucungukan di iya nan make cak-cak nan maksud
1: ya penjara
0: siom mereka cida ayo mau menang ya sebab
1: cendek kada jujur pami jujur maling ngambak
0: wah cik boga pikiran atau sate Oni gusti
1: nyekek kemah bohong saya dikeluarkan si Bibi mah nyekek
0: bohong aduh sabar aduh penuh yang ceri gusti aduh sabar kak wah saya entes

0: di asupan naon sakali deui?
1: Cek-cek sareng jucung.
0: Ah. Ngederek ciri kalanya.
1: Bibi juga kokong keur beger. Jujur juga, Bibi gak kena jujur, orang jauh lah ngebohong.
0: Kau cek kalau kembali nantai, siapa kau
1: itu? Tahun ini mau meraktekan iya pelajaran IPA di ibu guru.
0: Nah, siapa guru ngajar ke naon? Ayah cucu nguk jeng cak-cak diasukkan kanu cai. Ente, siate.
1: Ini di makhluk hidup, cana pemikiran ala bercai. Hirup ente, cana si ancelom kone kone ente. Serba salah, i jujur kalah keni.
2: Cina mau nanya Ari jujur.
1: Kayak disiksa.
2: Ngomong, padahal nggak sedia tentang ngomong atau apa.
0: Kalau aku kasih tahu ya tuh sate ya. Danone harus itu.
2: Kalian
0: atau
2: bayawak ya.
0: Lain Danone mereka bayangkan tayu nih cucu ngutinya. Kelumpangan di pecilingan.
2: Kan ada Sony Danu. Heh, dan Sony mah lamun di tengeunya. Osok aya deui Sony mah. Sok arawe aja teuing mul mah. Gagantelan di dieu.
0: Danu ke arek nyiksa nya sugih na nyiksa. Danu. Ke arek nyiksa heula si Oni nya. Nyiksa ku aing. Aing Gusti mah agung ngadahar cai enten eusina cak-cak jeung cucunguk radanu.
2: Tahan ningali si Neneng Bulna meni aya ieu arga dengan aya buntutan.
0: Kadanu. Danu kelanya. Danu kela. Anjeun asa sabaha ieu teh. Buah-buah teh urang teh reuneuh ku cak-cak.
2: Aman mah atuh ieu asa
0: lah ku aya we. Aku takut. Aku enggak mau hamil sama cak-cak, enggak mau.
1: Biasa atau ada bibi majal mahina?
0: Kada siap! Gara-gara malik! Ayo ngomong! Siap rana ku cak-cak!
2: Mengkani ini lamun enak ada cak-cak. Tapi biasa namang kete awak kete jadi cak-cak.
0: Jadi kata-kata ini. Enggak mau! Jadi kapan
2: anak-anak jadi orai. Jadi kita nengguh pake gitu.

0: nabahyangkan.
1: Nenek
0: ngeunah meureun. Kobarang ngeunah ieu mah asa kabayang. Aing mah teu cungok sok lalambangan dina. Ieu danu di toilet
1: nenek. Heeh, ada cungok mah anggap we atuh eta
2: norma ieu. Iniin kamari ni siap di eutna.
1: Baik jadi obat ya. Kan hayang langting di dinya teh.
0: Mang, aing mah langsing benar cak-cak mang.
1: Wah, akhir gugur ieu ala nananya.
0: Geus aja perut.
1: Tadi asupkeun teh nya.
0: Geus siap-siap bacin mah sarapan. Senrena ku cak-cak. Hayang ka bidan Depi, bidan Depi ieu. Bidan,
2: nyeng sok bidannya suntik mati itu.
0: Amit ya, gara-gara marah sok wais ya. Gua ada ngelih asya dana di mana teh amur gue yang nyengsah.
1: Gila, tak mau deh.

0: kita lihatnya.
1: Gocen yang sama.
0: Gocen sama Kang Wanen yang pulang. Siap.
1: Kaleng,
0: siap. Pandang radio. Nah, lihat enak-enak. Lihat bro. Go.
1: Goyang.
2: Ini si Bibi juga keresek.
1: Juga keresek. Zamannya tuh yang pegang sebelan. Renuh ku cak-cak atau ani mana teh tongsok jail teuing
2: bae tuh lamun mongon ku pae teh weh tuh ku panana
1: panana naon sia teh ampong lain pangbang sama oni nya bibi mah teu kaopan babarian reuneuh si oni ampong bibi mah ensin renuh ku cak-cak ku mah
2: iya atuh geus bobrah ieu
3: asik atuh bro ah bobo
1: yang
3: mah
1: nya renuh
3: ku cak-cak
1: ieu ada teu kaopan bo mah teh isa
2: kan sak
3: bekal.
2: Ai, si Bibi mah kan sakila gebrus.
1: Gabas.
3: Sak kejoroneuh ni kan tidak.
1: Kadap na bu mama kitu. Jadi teu kaopan babarian reuneuh aya mun ngadar cak-cak reuneuh. Sok reuneuh. Mana enggak mau.
2: Geuning Bibi sih cabok Bibi.
1: Rujing.

0: serem banget ayo nang gue sih inget wajah jadi sen sen anakku cak cak
1: itu
0: ku
1: anak
0: toke mau mau
1: ketamaan kue teh eje atuh
0: gak neng iya ah teh isan mani tong sok mere iya teh mani kemana wae sok tara sup akal dedenya mah iya mau ngomong teh
2: bagi jari rawanya
1: apa yang aja balata
0: Ya, saya panggilkan si Koni ini tuh, mah.
1: Atuh,
2: Ani gak boleh. Mohon, habis ditayakan nih.
1: Atuh, Ani mah dikaliannya pencet.
2: Mohon, sok dikandak. Mohon, sok dikandak-kandak, kok Isar, mah.
0: Iya, Isar. Kemarin ngomong sama si Oni dikepel, kok dedenya, he?
1: Dikepel sama mana, ya? Dikepelkan.
2: Dikepel bohong.
1: Tadi
2: kusak-kusak kumpul. Gua ngawin. Kalo
1: nenek.
2: Nyi.
1: Kalo Irfan Bu Enjoy Bunda Dinda Naeha Isugi Nagopin Mimi Si Widay Adi Si Biru Teh

0: tercintanya di Goyang.
1: Godin yang sangat
0: Godin kamu neneng lah sarang aninya
1: sangat-sangatnya. Banteng lah dia.
0: Banteng lah dia, enak-enak lah nanti lah dia tuh ngabuk Goyang.
1: Goyang Oni. Oni. Oni. Kayak orang ulin, Oni.
2: Kamanya?
1: Orang kataran Studio Bandung.
2: Oh iya, Oni mau nge acin. Mau nge acu, mau nge senar, mau nge sepatu.
1: Nah,
2: yang tekenging, lebat kadinya nge acin, nge sepatu, nge acu, nge senar.
3: Caksa, mana tuh tong suka mana wae?
2: Tekenging, ini seorang satpam di ditugin tekenging nge acu mah.
1: Mama, iya di kamana eta mah, iya.
2: Ya kan itu ke Trans Studio Bandung tuh kengeng nge acu.
1: Sadar jadi nyate.
2: Kengeng nge tiket tungkul.
1: Jangan aja perut ya. Pokoknya Oni itu di itu tengke teh orang menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin Oni. Orang menyaksikan oge live show yang spektakuler. Tah tiket teh Oni ngagalana teh di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung the Unique World Class Indoor Theme Park. Oni kan orang jangan deunya. Warga doa sama mana masih tetap di dalam tetap.
2: Nyumprung.
1: Go.
2: Cek Oni oge goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam

0: teh irangan karena tanaga kirang gitu. Ya, katatangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu ka ieu mah teu kunang itu alhamdulillah bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekarang jam 12 siang. Jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia FM.
0: Pantung terus Dahlia tak tersundar.
2: Dahlia tak tersundar.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

memanfaatkan umpan dari Luke Vickery. Gol kedua dicetak oleh Ole Romeni lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pukul 4 lebih 16 waktu Indonesia Barat. Putra bungsu

0: permanen dan permanen, papan reklame, hingga toko yang menggunakan sorondoi untuk perjualan. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik yang digunakan untuk bangunan maupun aktivitas usaha. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

0: Dewi Persik Republik sarang ayah Charlie Setiaben oge oninya. Hadiahna ayah naon wae oni.
1: Isinya mah ayah eca, ayah motor.
0: Motor leres dua nya. Ayah naon deui?
1: Ayah sepeda listrik.
0: Sepeda listrik hiji. Teras?
1: Ayah acis.
0: Acis puluhan juta rupiah.
1: Rupiahnya.
0: Rupiah?
1: Iya
0: nya. Teras?
1: Rupiah ayah oge sana deh. Oka tanah abang.
0: Ngawain si ayah. Satu paket umroh.
1: Nya kan itu katanya abang.
0: Lain si ayah katana suci.
1: Oh nya mohon katana suci. Katana suci.
0: Mohon. Lain oni bibi meni asa jadi sarabala kena.
1: Sebagunan oja bibi.
0: Nah.
1: Oni mah ngasih ngamal alim sekolah dunia.
0: Nah emang kumah gitu.
1: Gurunya tuh konsisten.
0: Tuh konsisten naon alim
1: itu. Itu bener gurunya.
0: Emang naon guru. Bu Ai.
1: Anu guru matematika.
0: Kan Bu Ai lain. Kalau Bu Nenden.
1: Bu Nenden.
0: Oh Bu Nenden. Emang kumah gitu Bu Nenden.
1: Itu konsisten. Cina ya. Cek Bu. Cek Bu Nenden di sini. Upami lima. Adalah. Empat ditambah satu.
0: Benar.
1: Teras.
0: Ditambah hiji.
1: Mohon lima adalah empat ditambah satu.
0: Benar.
1: Nah isukna. Sanes deui benten.
0: Naon?
1: 5 teh sama dengan cenah genep dikurangi hiji. Eta geus tadi geus salah di wae geus beda di wae. 5 teh adalah 2 ditambah 3. Cenah jadi oni teh lieur teu konsisten umannya nu bener.
0: Oni. Juk ka dapur ngubung peso raut gerajuk.
1: Bukan kumaha kitu?
0: Ku aing si arek dicekek sia ku aing.
1: Make cing dicekek.
0: Ya.
1: Nya.
0: Rumus matematika mahnya 5 tambah 5 geus pasti 10. Tapi 10 cantang tuh 5 tambah 5. Bisa 5 tambah bisa 6 tambah 1. Bisa 11 ditambah kurangi 1. Tah eta nu ngaranna rumus matematika.
1: Tapi teu konsisten kan cek cek
0: bulan. Teu konsisten sial. Balak sial ku aing sial. Mangat. Nya satuan tuh.
1: Cacang tak pancang.
0: Pancang mana ini belum sih ya.
1: Semoga pendiriannya gitu teh.
0: Kesebelon sih ya. Ya turunan orang teh turunan jelema palintar oni.
1: Bentar
0: juara umum. Nah mending asa diruksak ku hiji jelema mana.
1: Cek bibi cana hiru mah kok duboga pendirian. Nah teh guru oni teh boga pendirian.
0: Mane tuh kudu dijelaskan. Aing mana kesan aing mah ya urus mangga teh geus tak pisan ku aing geus di bukan sia ka Dubai sia meni tuman-tuman teh aing mah biasa nikah orang mah oni aing mah sieun darah tinggi
1: pada dia si bibi kabarakeun
0: mana aing sieun kudu dipabarakeun mah ieu meni urang geus aing mah asa sabawa kene geus gara-gara mana sia ieu meni inget wae cicing urang macakeun WhatsApp Rini otek nuju panteng. Ayo mas bro di Maroko Ciamplas tah. Kiki toing di Kopo Manglit. Sing sabar oni neng buah mamanya as. Nah tuh minyak orang
1: lain. Minyak ah oni ke sebalaru kio.
0: Oh tapi ke sebalun sih ama. Kang Lukman pasar baru. Iya tadi tadi warung iteng di Cikutra. Ayah si Erni tah nuju panteng. Esa di jalan kaca piring damang. Neneng, oni teh mamah Dida nih mang layar. Wis Ciban, neng bol-bol oni mi HP oni. Naon ieu teh? Aya kaki Agus Cibo ya. Kang Leri Kurniawan di Nagrak Ciwidey damang. Oni sareng neng bol mak nuju panteng. Bu Dede konveksi di Bojong Mas Oge nya wilujeng siang. Wa Uci tah nuju panteng Wa Uci Oge. Aya, neng bobo sarang jang oni sehat selalu ti Agus Catbon ya. Aya, bulma oni karunya senang. Iya karunya siapa aman? Mereka sebelan aing ngaboga alote. Oni bulma sing ala kur bunda nonon sanojo masak jengkol betawi.
1: Aku kumah iya patuangan oni nih pika baru kian
0: di. Mereka sebelan mana emak? Iya. Urang mah iya oni murid nyisatnya lain terpusat pada satu area badan ya aing mah da mun keur nafsu mah kabeh ku aing mah di acak-acak banget teh
1: nyinyir lolobana mah lolobana mah kana suku
0: pada aing teh lain si Umi ya mah si Umi heus keur waharawe si Umi Yuna mah si eta mah beukian
1: cunihin
0: si eta geus katalakeun di itu na oge diceuwi deh na oge si Umi Yuna mah tukang marosok geun calana salah ke batur oni
1: umpaingan sasangaleun.
0: Dari dikir con neneng nabi bayi abi seri sadari neng dipasokan yang siapa neng di dunia teh ayah teh yati oni si bibi si ga ucing bidadari ucing babari rene gabas ya teh yati ayah teh yati pada larang kunaon pas ya wae cenang bunda Sarah damang ayah mama Aji di Cileunyi tah. Majalah oge nuju panteng neneng gelis oni dari Astriani nuhun. Betu bawa mah da vitamin nan bae da vitamin ulah poho kana ubar na bawa mah mung sia. Ngaran-ngaran cak-cak vitamin di mana dirinya teh. Aya teh cuger hadir neng bulbul. Oni de siksa wae bulbul mending galak atuh pekas belon da. Ayas na bawa mah sa nyanyi nyangke. Santai di kopo, bul-bul meninggal sama ni cengeng, eleku si Oni, budak letik. Lawan, atau oh, okay, mah. Dilawan ku orang. Oni! Kan bibi teh ingin nge-searching-searching.
1: Cana
0: mas, bisa mau arena. Kan kamarnya teh bibi

0: kumaha iya neneng sieun reuna kumargi neneng teh kamari teh ngaleueut cai anu aya cak-cakan nyasa kemungkinan iya bisa reuna dirinya ku cak-cak sanan carana lamun misalkan hayang gugur kudu nyanyi heula bangbung hideung
1: sanan oh, gitu nya jasa
0: bibi ayeuna rek nyanyi bangbung hideung
1: bibi kan geus ngamat eta karuhun sok sing didoakeun nya bibi nya
0: nah
1: sing kasurupan
0: kita sebelum sia wagi urang.

0: Wiwi, bener kasurupannya Wiwi. Kasurupan ku dikotok.
1: Kanan sih. Entar mah telepon aja weh.
2: Iya, kasurupan
0: mah. Lain Wiwi kalau ke ngangkatnya telepon sih.
1: Tuing nih, iya kasurupan jelema. Ah, dasar ini mah jelema pilek.
2: Dede nyama.
1: Nih, sorahan atau didinya teh iya.
3: Halo. Nyanyi atau
1: nyanyi sieuna? Nyanyi sieuna di ritual di sieuna ku cak-cak bae mah teh ieu.
3: Nyanyi meni sararieun kitu.
2: Bae we atuh.
0: Nyanyi encan kasirupan geus si Wiwi mah.
1: Jadi bae mah sok kadang reuneuh kitu babari reuneuh ku cak-cak mata kudu nyanyi bangpung hideung.
3: Pinter bisa ngareuneuhan nya.
0: Jakan si Wiwi mah turunan kadang.
1: Kan yang si

0: Beb Derry, Teh Ai, Kang Iwan, Kang Kang Tito, Teh Santi Koko, Kang Rosim, Black Coffee,
1: Gocin,
0: Mbak Bunda Lilis, Ririt. Gocin buat Neng Bulbul sereng Aniwe.
1: Hadoran pantang radio. Aneh kayak orang aja gak nanya. Oh tidak apa kamu mana masih tetap di dalam tetap harus.
2: Kurang ya.
1: Go.
2: Jangan ini oge goyang.

lengkar lagi. Mangga lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukuh,

mudah lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Momentum hari jadi kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Terpangken sereng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amden.
17: Kuma karos saya penyawat, Pak.
16: Ya, yang biasa ya, yang ini terasa sare lambung mah. Motah baik itu.
17: Bapak, ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon, Pak.
16: Alpha Poli, alhamdulillah karos lambung mata saya.
17: Ayana tos F seberapa botol.
16: Atun abis tos F pilu botol.
17: Kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
16: Enjing nginep tete. tes, yang ngeplek tes, nonton ngeplek tes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu ta. Meser tilu gaitu sekarawas, karasa.
15: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
12: Gara-gara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well,

0: 107,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Ini orang awas-awas kan ya WhatsApp na nih. Haturan kanggo IRB ku naon bulma ngalamun wae teboga duit. Gan yang isi IRB ah. Ayah Mama Jidan Jikri nuju panteng. Lici bay. Tong bari seri atu bulma rek direkam sa nyanyi na. Ngadangkan si bulma nyanyi bangbung hideng ngadadak te kasurupan sa nih. Kadon jadi garelo. So didinya anu gelo mod didinya teh si mod di Cikancung.
1: Mod.
0: Aya Tati, Mama Lilis di Ciwideh, misterius oge nuju panteng. Kang Suhana tah. Aya Ci Audi Karapitan. Urang tapi telepon hiji we nya aninya.
1: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atuh perung
0: ah, dog dog dog ya. Sarang saha
2: sarang Bunda Sarah.
0: Bunda.
1: Hi, Bunda.
2: Apa kabar? Bunda,
1: yang di Ais.
0: Ayang
2: di
0: Ais. Ini ngejebrok dia teh yang sudah aki-aki.
2: Tadi tos naracun eta kucak-cak.
0: Oh, itu mah. Pika sebelen, Bunda menyebalan, nanti bikin ke Ayona.

0: Biasanya kayak mam Eta kan bibi mah.
1: Kan sian. Abi makan tos. Ngelomot Eta, abi pek teh abi terendahil abi ujung-ujung. Ami. Si Pipit, hariam nyeritakan si Pipit mapo
0: adoi. Eta mah sanes caca katu dalu bibi.
1: Naon?
0: Tulaleh gajah.
1: Bunga. Mesti ngelala.

0: kum sadayana nya
1: wargi
0: dahiau
1: geus sadayana. Bocin.
0: Bocin nama akeur si ayah teh adat-adatan tadi.
2: Ini mah tos ganda si ayah.
0: Tadi si ayah atau ayah batur.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia. Enak-enak lah gamnya Dahlia Prung. Go go go go ya.
1: Ayah Pak Ade. Buah mang ngiring nga, buah mang ngiring nga rojok.
2: Pak Ade kanti nih mana itu mana gitu ya mana tuh sopan nih.
3: Pak Ade gitu ya.
2: Sopan Pak Ade mangin.
1: Pak Ade kanti naturan kanggo si ibu na ogenya nuju panteng sorat ya Oni. Tekaraus Oni gini ngan orang teh tos rengse Dahlia tatar Sunda teh. Atur nuhun wargi Dahlia no kang wargi Dahlia tos parantengnya Dahlia tatar Sunda teh tabu 11 tadi.
3: Oni pilek bibi.
1: Kunaon?
3: Nikunan kuleho aja bibi sih belagu gitu.
1: Hongan iya ayah pe, sabab musabab didinya teh. Mengkati isan atau keanginan didinya teh.
3: Nanya teh tuh itu punya kola bibi.
1: Kita sebelahan mana mak iya sih mau diberi dahar sih aku aja.
3: Iya tuh bibi yang apa sih isuk-isuk
2: mungkin. Mas gak nangis ya? Orang pun gak selai dah lihat tetar sunananya. Orang kita kan mudah-mudahan satu payunnya orang tiasa petepung lawung Pak Amprop jongok dehnya. Orang ayah-ayahan deh. Orang kita lihatnya.
1: Apun tan bilis kelepatan loba.
3: Loba.
1: Ya,
3: bibi masalah
1: wae kasih sama teh. Amit sia. Ya udah atuh warga Dahlia aku Angelina Sonda.
3: Aku saya yang itu teh.
1: Nikola Saputra.
3: Yang saya Abi Nicholas.
1: Undur pamit ya warga Dahlia.
3: Pandang radio.
1: Pandang Dahlia.
3: Iya kita kenal lama.
1: Dahlia.
3: Cek onik ogi goyang.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: 101,5 Dahlia Pemandung Goyang Sik Asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Udah jam 1 siang nih wargi Dahlia di hari Sabtunya. Seperti biasa menemani wargi Dahlia siang hari ini. Kalau cuaca sekarang sih lagi hot banget wargi Dahlia ya. Kayaknya pas banget nih ditemenin sama Langga Mesahira dengan Merindu Lagi buat wargi Dahlia. Pokoknya selama 2 jam ke depan di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung, go go go.

0: Warga Dahlia gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Semoga sehat-sehat selalu ya. Happy weekend. Warga Dahlia udah hari Sabtu aja. Ih, mending gak kerasa ya. Dari Minggu, besoknya langsung Senin. Dari Senin, harus nunggu 6 hari dulu menuju Minggu. Warga Dahlia, aduh. Memang ya, hari-hari harus mencari cuan, hari-hari beraktivitas warga Dahlia. Tapi semoga warga Dahlia sehat-sehat selalu. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Buat kakak Deden yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Mungkin mau makin panjang rambutnya tahun ini dan panjang segalanya, oh ya, kita doakan saja ya. Tak sanggup. Ada yang lagi ulang tahun juga gak sih warga Dahlia hari ini di penghujung September? Berarti kalau September maksudnya apa ya? September ke November. Libra kali ya warga Dahlia ya. Apa salah? Apa salah mungkin nantinya ya? Ya pokoknya semoga ada yang terbaik saja deh ya buat yang lagi pada kerja siang hari ini. Juga semangat selalu warga Dahlia. Hari ini Bandungnya lagi hot gelato, tersanggup. Kayaknya kalau misalnya ditemenin sama es buah atau mungkin ditemenin sama bakso ditambah sambal yang banyak, cuka yang banyak, berjeng di jajanan teh dengan nikmat warga Dahlia ya, tiada tara. Kalau udah ngelihat perakhir bulanan kayak gini memang sudah harus selalu disemangatin warga Dahlia. Kenapa harus selalu disemangatin? Karena biasanya warga Dahlia ya, kesetresan melanda warga Dahlia ketika buka dompet, kesetresan melanda. Ketika melihat notif-notif juga ya udah harus pembayaran ini itu, kesetresan melanda warga Dahlia. Memang harus lebih disemangati kalau misalnya akhir bulan warga Dahlia. Jadi semangat terus untuk warga Dahlia di akhir bulan ini. Sabar ya, kalau yang gajiannya akhir bulan selamat tuh sudah aman terkendali. Tapi kalau misalnya yang gajiannya mungkin di awal bulan, agar harus bersabar warga Dahlia ya. Di sebelah kencana siang hari ini cuca ah. Tapi kayaknya kalau misalnya orang-orang kopo ya, jam-jam segini, oh cocok. Kalau kemarin sambil ngerujak, kalau siang hari ini sambil ngemil peyem ya, dicampur es krim ya Mbak Yati ya, tersanggup. Peyem-peyem, es krim, dikala suhu Bandung lagi hot gelatot ya, luar biasa sekali. Pengen yang lebih hot warga Dahlia? Ya request langgam aja favoritnya warga Dahlia ya. Di mana lagi kalau bukan di 0811-222-1015 warga Dahlia. Yang lebih hot lagi bisa nanti telepon Ranti ke 73028 atau ke 7311710. Siapa tahu warga Dahlia punya gosip-gosip hot juga warga Dahlia di penghujung bulan ya. Bisa dibagi tahu ke Ranti nanti di telepon boleh. Mau yang lebih hot lagi warga Dahlia? Ada. Tapi bedanya kalau yang ini hotnya tuh endul warga Dahlia. Jujur endul. Endulnya buat apa? Untuk redain capek pegal dan juga nyeri otot warga Dahlia. Yang hot ya cuman hotin krim warga Dahlia ya. Nggak lengket, nggak bekas dan juga nggak ninggalin bekas putih di kulit dan juga di baju warga Dahlia. Udah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen juga warga Dahlia. Hotin ini tersedia dalam beberapa varian, ada yang Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin DCL, ini untuk redain rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go yang sudah dilengkapi dengan aplikator dan juga cap pijat, ada Hotin Tub ukuran 30 gram, ada Hotin Spray tinggal semprot ya, capek pegal kremnya langsung hilang, ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax, pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow juga Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.id. Aduh, banyak yang hot-hot warga Dahlia ya. Seperti apalagi seperti Ranti hot malam ini, malam ini siang ini, oh tidak atuh ya. Tidak, kalau yang itu mau warga Dahlia. Nanti-nanti pastinya bakal kasih info yang hot jeletot juga warga Dahlia. Tapi kita bakal angkat telepon dulu buat dua penelpon seperti biasa di interval saat ini. Ada siapakah ini warga Dahlia? Sabar Bu. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Di Goyang Balik. Sudah ada wanita ini lagi warga Dahlia yang akan membuat kepala aku leng-lengan juga warga Dahlia ya.
1: Alah aku mah tuh.
0: Ya harus kamu berikan aku rujak-rujak cuka itu ya Teh Isar ya.
1: Hayu atau kita ngarujak?
0: Hayu atau kemarin aku udah kabitan tapi aku ngeces ya dipotokan nanas-nanas oleh Mbak Yati tapi dia hanya mengirimkan fotonya saja ya.
1: Alah,
0: tidak.
1: Mbak Yati tong ngabibit tangku. Aku virtual
0: hungku. Biur bener kan? Seenggaknya ya, seenggaknya ya.
1: Kenyataan nananya hadir di studionya.
0: Iya, aku kayak ingat siapa gitu ya, cuman virtual aja tapi enggak ada buktinya, enggak ada nyatanya, enggak ada kenyataannya, enggak ada nyatanya. Sanggup ya, tuh sanggup.
1: Caritana we doang.
0: Caritana cenanya tapi tidak ada bukti ya.
1: Buktilah wawa sungkul.
0: Embyur ah tuh sanggup. Baiklah Teh Isar, kamu ingin request lenggam apa siang hari ini?
1: Pengen dadali aja. Bukan dadali, merpati.
0: Ges dadali, merpati ya nanti piit mungkin ya.
1: Kayak mana
0: awannya bungau kemarin ges bungau, ges naon mah. Baiklah, merpatinya mau yang mana?
1: Jatah selamanya selingkuh itu indah.
0: Ges sanggup langgamnya. Ini memang langgamnya juga memang hot jelat tatu wargi Dahlia ya. Tak selamanya selingkuh itu indah ya. Sanggup, Piriatis Isar ya. Sabar buah. Baiklah, ini digocin buat si

0: makin sukses ya.
1: Amin. Amin. Doa yang sama juga, semoga dirimu sehat selalu ya, tidak makin gestrek ya. Terima kasih Tes Isar, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia berubah bugok. Iya.
1: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi wargi Dahlia, sabar Bu. Ada satu penelpon lagi di belakang Tes Isar, ada siapa ini yang bisa terangkat? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Asing asupruk ya.
1: Oh, dua wanita ya, dua kaum hawa yang masuk di interval saat ini wargi Dahlia ya. Ini adalah sesosok ya wanita yang suka mengirimkan foto-foto yang membuat ranting ngecas setiap hari wargi Dahlia.
0: Kan pas banget biarpun foto, bayangin aja jadi terobati.
1: Justru itu ya Mbak Yati ya, justru karena aku sudah membayangkan ini aku ngecas setiap hari ya, membayangkan jambu-jambu, mangga-mangga, nanas-nanas ya. Sop-sop ya, dan juga ceker-ceker ya. Benar, dan juga es krim di saat panas ya. Anda ini berdosa ya Mbak Yati, membuat orang lain ngeces ya.
0: Masa lagi nyiram kan, kalau yang nyiram bahaya tuh.
1: Oh, benar, kumahal misalkan nanti teh ada wargi dari yang sedang mendengarkan, terus nanti teh disangkana ngabibita. Benar, bagaimana kalau misalnya wargi dari ini teh ada yang minta pertanggungjawaban nanti karena sudah membuat mereka ngeces Mbak Yati ya. Anda yang harus tanggung jawab ya.
0: Hai wargi Dahlia, siapanya lagi ngidam? Silahkan datang ke sini, nanti aku kasih bukan cuma fotonya aja.
1: Tapi apa? Tapi sapohon-pohon lah gitu dikasih?
0: Sapohon-pohonnya silahkan mengalah dengan...
1: Mengalah ya, silahkan wargi Dahlia nerekel ya, mengalah sebanyak-banyaknya ya.
0: Siapa saja yang mau mengalah silahkan, dah bolehnya banyak gratis.
1: Benar. Ya, Mbak Yati. Jadi kalau orang lain mah kan kalau lagi ngedate mungkin mall date atau pantai date gitu ya. Ini mah kalau sama Mbak Yati mungkin nerekel date mungkin ya. Mau request langgam apa sih yang hari ini atuh?
0: Aku pengen request langgam apa ya? Pujaan hati ya.
1: Pujaan hati.
0: Kangen ya.
1: Tadi selamanya selingkuh itu indah. Sekarang pujaan hati. Ya benar. Kangen Ben.
0: Ayana interval kedua.
1: Iya, sekarang interval ke satu ya. Mbak Yati mau jadi jenggot seetik mungkin ya. Terus anggup. Digocin buat siapa?
0: Digocin buat karantik-karantik ya. Apa nama karantik mah cantik. Banyak yang aku kalau di warung ya, di warung jamu.

0: sanggup. Pokoknya Mbak Yati kita menginfokan kepada seluruh dunia bahwasanya Ranti ini masih jomblo ya, masih jomblo, membuka hati ya.
1: Anu
0: yang sipit-sipit ganteng ya ampun. Meleleh aku Mas ya.
1: Dijamin ganteng
0: kan. Cucu atau sanggup. Kopo pride ya.
1: Apa kan nama? Masih jomblo ya.
0: Masih jomblo-jomblo aja ya. Kalau sahur teh isar mah cenah jol, Pak Dedi cerker kitu teh kumaha tuh Mbak Yati?
1: Kumaha tuh
0: sanggup. Baiklah kalau begitu disalam-salam saja, digocin.
1: Salam gocinnya buat semua warga dan dia yang ada di grup tercinta di Goriang. Gocin spesialnya mah buat Caranti aja sama buat Pipi. Terima kasih
0: Mbak Yati, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya Dahlia Pruk.
0: Digoyang balik, merasa dagangan mungkinnya Ranti ya. Aduh Mbak Yati, tolong infoin ya sama berondong-berondong sipit yang ada di sana ya. Jangan cuma tanya-tanya saja perihal Ranti ya, masih jomblo atau tidak, tapi ajak-ajak juga Rantinya bermain ya. Tolong infokan ya, bermainnya mau kemana, pengen ke Trans Studio Bandung aja. Soalnya bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa saksikan live show yang spektakuler. Tiketnya belinya di mana? Gampang, tinggal ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen. Sasa bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Mumpung-mumpung nih Wargi Dahlia, di bulan September ini tuh masih ada beberapa hari lagi. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum sempat ke Braga City Walk Bandung di bulan September kemarin-kemarin Wargi Dahlia, mending segera deh main ke Braga City Walk Bandung. Karena masih ada event-event seru yang menanti kehadiran Wargi Dahlia di sana. Contohnya nih, setiap weekend itu bakal hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus di setiap weekendnya juga Wargi Dahlia ini bakal ada influencer brand fashion. Jadi buat para pengunjung bakal dibanjain sama berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand Wargi Dahlia. Dan dari hari kemarin nih sampai tanggal 30 September nanti, khusus buat para pecinta mainan ataupun para yang punya bocil-bocil gitu Wargi Dahlia ya, ada pameran mainan Toylandia by Mizan yang bakal memanjakan Wargi Dahlia kalau misalnya main ke Braga City Walk Bandung Wargi Dahlia. Pokoknya seru-seru banget Wargi Dahlia. Sebenarnya kayak banyak banget eventnya dari awal bulan, tapi karena memang udah ada yang udah beres eventnya, jadi tinggal 3 lagi nih Wargi Dahlia. Mending mumpung-mumpung ya kan, tinggal beberapa hari lagi gitu bulan Septembernya. Jadi langsung aja ke Braga City Walk Bandung dan ajak semuanya Wargi Dahlia untuk nikmatin event serunya. Info lebih lengkapnya follow aja Instagramnya di @BragaCityWalkBandung. So don't forget meet me at Braga Wargi Dahlia. Ih, kalau nggak ada yang mau diajak mah, seperti biasa Wargi Dahlia ya mengajukan diri pribadi ini mah. Terima kasih juga buat yang udah pernah bergabung di WhatsApp-nya Radio Dahlia. Kita bakal ketemuan dulu deh sama Teh Erna dari Cipagalogirang yang sudah hadir. Pengen lenggemnya satu atau dua. Cinanya digayanya buat Teh Rati duluan, buat Teh Om, Teh Anse, Teh Santi, terus siapa nih? Neris Karisma, Thomas, Ibra, Tombek, Mang Atang, gue cinanya buat Ranti aja. Makasih. Terus, kemana ya Teh? Terus juga ada Mama Lilis. Mama Lilis hadir dari kawasan Ciwidey yang lagi panteng. Pengen nenggamnya lintasan yang sama. Digayanya buat Teh Yati Jamu, Teh Isar, Teh Sugi, Bunda Sarah, Wa Uci, Kang Danu, Kang Iman. Super gocinya buat yang nanti aja selamat bertugas. Sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Doa yang sama juga buat Mama Lilisnya, sehat selalu. Kang Suhana juga terima kasih sudah pantengin di Permata Birunya. Pengen rekasan lenggamnya dari Keisha, tak ingin usai. Kayaknya emang pada galau-galau semuanya nih Wargi Dahlia ya. Digayangi buat Wargi Dahlia tercinta aja, gocinya buat seseorang aja yang dekat di hati. Semoga sehat selalu. Sepil atu besti, sepil atu siapa cene yang ada di hati teh. Biar apa ya, biar semuanya tahu, gak ada yang ngambil gitu Wargi Dahlia ya. Wah Uci, itu sanggup. Selamat siang Wah Uci, gimana kabarnya, sehat? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nathan nge-request langgam Wah Uci, hayo gerak request langgam ya. Ada misterius 3 huruf yang udah diingat juga sudah hadir. Pengen langgamnya Fatin. Kaulah kamuku, maite kaulah kamuku. Ih sebentar ya, aku cek dulu ya. Aku cek dulu ya Mr. Ius ya. Mana ayah gitu. Asa aneh soalnya. Oh iya sadar. Ayah ge semua tentangmu. Salahkah aku terlalu mencintai. Salahkah bila diriku. Ada juga percaya jangan kau bohong ingin bertemu. Eta langgam saham Mr. Ius bisir ada di jenggot ya. Terus anggupnya. By the way ini Baswai Wargi Dahlia. Semangat terus untuk yang pada pengen mengumpulkan uang untuk mencapai keinginan-keinginannya Wargi Dahlia. Yang lagi pada nabung juga semangat terus Wargi Dahlia. Semoga rezekinya makin lancar, kita saling doain ya. Semoga aja kalaupun misalnya gak di akhir bulan ini, mungkin di akhir tahun ini atau di bulan-bulan selanjutnya Wargi Dahlia bisa mendapatkan apa yang Wargi Dahlia udah dambakan dari jauh-jauh hari Wargi Dahlia. Yang lagi pada menabung, yang lagi pada mau menggapai sesuatu hal, semoga terwujud Wargi Dahlia. Apalagi kalau keinginan Wargi Dahlia itu bisa pergi beribadah ke Tanah Suci untuk menjadi tamu Allah. Aduh, kita sama-sama saling doain Wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya memang tabungannya Wargi Dahlia itu udah kekumpul, nah jangan tunda lagi niat dan juga keinginannya Wargi untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga, atau bareng sama teman-teman Wargi Dahlia. Karena Amayatur Indonesia siap banget wujudin perjalanan umrohnya Wargi Dahlia ke Tanah Suci dengan
dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Pastinya dengan fasilitas sebaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jangan tunda lagi ya niatnya wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan umroh plus China di bulan November. Info dan konsultasinya wargi Dahlia bisa langsung aja hubungi ke 0811-105-564. Follow juga Instagramnya, jangan lupa di @amayatur.id wargi Dahlia. Semoga saja ya kita saling-saling doa wargi Dahlia ya. Ada yang pengen telepon, sabar dulu Belstil. Nanti dicoba di talk selanjutnya ya. Kita ketemuan dulu sama langgam spesial. Ada dari Meiska wargi Dahlia, lintasan yang sama. Duh, kayaknya kalau siang-siang kayak gini sambil wargi Dahlia lagi pada kerja ditemenin sama yang galau-galau, bikin makin semangat gak sih? Soalnya kan emosi naik gitu, jadi kayak makin semangat wargi Dahlia. Ya udah, ada lintasan yang sama yang bakal nemenin wargi Dahlia. Prung ah, go go go. Go ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

Namun intensitasnya mengalami perubahan pada hari berikutnya, wargi Dahlia. Nah, dari kejadian ini dipicu oleh proses pembakaran belerang di area Solfatara. Jadi kalau misalnya wargi Dahlia tuh suka hiking gitu ya ke Gunung Papandayan, tuh ini juga terjadinya tuh di sekitar akses pendakinya, wargi Dahlia. Jadi kemarin-kemarin kan sempat dihimbau juga untuk tidak mendaki terlebih dahulu ke area Gunung Papandayan ini, wargi Dahlia. Begitu, walaupun dari pengamatan badan geologi sendiri yang saat ini menunjukkan bahwa tingkat aktivitas Gunung Papandayan tetap di level 1 atau normal, wargi Dahlia. Sebagai langkah antisipasinya, pihak berwenang mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pengunjung ataupun warga yang berada di sekitar lokasi, di mana masyarakat maupun pengunjung, wargi Dahlia, diminta untuk tidak beraktivitas atau menginap dalam radius 500 meter dari bukaan kawah aktif. Dan tetap tenang pastinya, wargi Dahlia, serta mengikuti informasi resmi dari badan geologi dan juga pemerintah daerah setempat, wargi Dahlia ya. Jadi buat wargi Dahlia yang suka hiking, apalagi yang udah ada rencana mau ke Gunung Papandayan, mungkin kayaknya agak direm dulu, wargi Dahlia ya. Karena biar bagaimanapun kita nunggu bener-bener kayak aman dulu, normal dulu, begitu wargi Dahlia. Sama halnya kayak beberapa gunung yang kemarin-kemarin juga sempat ditutup dulu, wargi Dahlia, karena ada ada beberapa info tentang karhutla juga, kebakaran hutan dan lahan juga, begitu wargi Dahlia ya. Sampai berakibat beberapa gunung juga memang ada yang sudah ditutup. Mungkin sekarang udah ada yang bisa dibuka kembali, wargi Dahlia, tapi tetap nih buat para pencinta alam, hati-hati dulu wargi Dahlia ya. Pokoknya cek dulu sebelum kalian mau berberangkatan. Pokoknya cek dulu nih lokasi yang kalian mau datengin tuh udah aman belum, apakah posisinya aman untuk kalian daki atau tidak. Pokoknya kalian harus lihat-lihat info-info dulu, wargi Dahlia ya. Jangan sampai main langsung OTW-OTW saja, wargi Dahlia ya. Hi, Kang Jajang Jalak, sabar ya Kang Jajang Jalak. Ini tidak akan cukup waktunya untuk nanti mengangkat telepon ya. Nanti dicoba lagi di interval selanjutnya kalau mau telepon Kang Jajang Jalak ya. Tapi terima kasih loh, sudah selalu panteng dari Indonesia Pilihannya. Terus juga buat Kang Ahmad juga selamat siang dari Tanjung Sari. Cerah kalau di sana cenanya. Ada Kang Dadan Cipteng juga. Terus ada Om Agus dari Cicalengka. Bagaimana Cicalengka, aman Om Agus? Apakah cerah, apakah mendung, apakah hujan, apakah guguludugan ya? Ada Tenina di Gagak juga hadir, pengen lain gamenya Rindu Purnama. Siapa boleh deh. Ya belum kirimin nanti WhatsApp, pasti masih nanti tungguin wargi Dahlia di 0811-222-1015. Kita bakal ketemuan lagi untuk angkat teleponnya wargi Dahlia dan juga bacain WhatsAppnya wargi Dahlia di interval selanjutnya, wargi Dahlia. Sekarang ketemuan dulu sama langgam spesial dari Nabila Maharani dengan Bila Nanti, wargi Dahlia ya. Semangat terus juga buat wargi Dahlia siang hari ini yang lagi pada bekerja, yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu. Yang lagi pada makan siang juga selamat nikmatin makan siangnya. Ada Bila Nanti, Prung, Go Go Go, Goyang.

0: peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. 15 pasangan ikuti nikah masal jelang HJKB. Pemprov Jabar kembali lakukan penataan jalan Cihampelas. Polisi ungkap sindikat peretas dan perdagangan data ilegal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 15 pasangan di Kota Bandung resmi mendapatkan pengesahan pernikahan dalam program nikah masal yang digelar pemerintah Kota Bandung pada rangkaian hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ke-15 pasangan tersebut terdiri dari 10 pasangan muslim dan 5 lainnya pasangan non-muslim. Usai menjadi saksi nikah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program nikah masal merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh warga mendapatkan layanan administrasi kependudukan secara merata. Selain layanan pernikahan dan administrasi kependudukan, para peserta nikah masal juga mendapatkan hadiah bulan madu di hotel berbintang. Hadiah tersebut merupakan dukungan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, serta Persatuan Riung Priangan yang menghimpun para general manager hotel berbintang di Kota Bandung.
2: Kartu sipil, kartu keluarga, dan KTP baru dengan status perkawinan kawin. Sementara itu, untuk 10 pasangan muslim, kita akan nikahkan sekalian bersama dengan kantor urusan agama dan selanjutnya diberikan buku nikah, kartu keluarga baru dan juga KTP baru dengan status perkawinan kawin. Iya, ada hadiah bulan madu dari teman-teman di Kadin dan juga dari Persatuan Riung Priangan, para GM hotel berbintang di Kota Bandung.
1: Upaya penataan jalan Cihampelas Kota Bandung kembali dilakukan, di antaranya dengan membongkar atau menertibkan puluhan bangunan liar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, setelah menjadi milik provinsi, penanganan kawasan Cihampelas terus dilakukan termasuk nantinya pembongkaran teras Cihampelas. Penertiban bangunan liar di kawasan Cihampelas meliputi 52 unit yang berada di Kecamatan Coblong dan 32 unit di Kecamatan Bandung Wetan. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Herman menegaskan tidak ada kompensasi bagi pemilik bangunan karena mereka membangun di ruang milik jalan atau rumija tanpa izin.
3: Kami sudah melakukan langkah-langkah yang mengidentifikasi bangunan liar termasuk bangunan-bangunan yang tidak semestinya di sepanjang sempadan jalan Cihampelas, yakni di ruas milik jalan atau rumija. Ya, kami identifikasi di wilayah Kecamatan Coblong ya, ada 52 unit dan kemudian di wilayah Kecamatan Bandung Wetan ada 32 unit. Ya, 11 unit sudah sadar ya, membongkar secara mandiri dan sisanya ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kami akan tertibkan.
1: DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung upaya penataan terhadap kawasan Paster Kota Bandung. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat Teddy Rusmawan mengatakan penataan di kawasan Paster terutama dilakukan pada pekerjaan drainase dan trotoar untuk akses pejalan kaki. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, pekerjaan drainase menjadi prioritas untuk mengantisipasi musim hujan untuk mencegah agar banjir Cileuncang tidak kembali terjadi. Sedangkan pekerjaan trotoar dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada pejalan kaki di kawasan tersebut yang semakin sempit.
4: Ini salah satu bagian daripada penataan kawasan Paster, karena di kawasan Paster ini akan ditata mulai dari trotoarnya, kemudian juga median tadi yang di tengah jalan, kemudian drainasenya untuk penanganan banjir di kawasan Paster ini. Gitu. Ini bisa lihat nih ada selokan, terus ini akan dibongkar, nanti akan ada box besar yang mudah-mudahan aliran sungainya menjadi lebih lancar lagi. Mudah-mudahan nggak akan ada istilah lagi sungai Paster di saat terjadi curah hujan yang tinggi bisa ditangani nih. Nanti buat Pak Gubernur, Pak Kadem harus dicek juga nih ke lapangan ya, agar kualitas pekerjaannya bisa sesuai dengan harapan. Jangan nanti disalahin, udah keluar anggaran gede, tapi tetap aja masalah ada.
5: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berupaya mendongkrak ekonomi Jawa Barat antara lain melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED dengan menyasar komoditas ayam petelur sebagai salah satu unggulan Jawa Barat. Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengatakan program berupaya membangun ekosistem dari hulu hingga hilir dengan memfasilitasi para peternakan ayam petelur untuk akses permodalan, pembinaan keuangan yang inklusif hingga membuka keran ekspor. Dalam kegiatan yang digelar di kantor Bapeda Jawa Barat pada Jumat 25 September 2026, dilakukan simbolis ekspor 7.000 ekor anak ayam dan 6,3 ton produk olahan ke Timur Leste.
6: Peran OJK memfasilitasi untuk membangun ekosistem yang terintegrasi dalam konteks pengembangan budidaya petelur ayam ini. Dengan seluruh stakeholder OJK, pemerintah daerah, ya OJK tentunya peran yang sangat penting memberikan edukasi, literasi keuangan, kemudian nanti OJK juga memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah yang memiliki kebijakan, ya. Kemudian juga nanti tentunya lagi dengan seluruh perbankan dan lembaga jasa keuangan, ada lembaga penjamin kredit dan sebagainya, ya. Perbankan, kemudian juga dengan seluruh pengusaha yang terkait dengan peternak telur dan peternaknya.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran yang sangat krusial dalam ikut mengembangkan perekonomian UMKM di daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan pihaknya terus mendorong kolaborasi lembaga keuangan untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di daerah. Menurutnya, saat ini perbankan masih merupakan sumber pendanaan terbesar di tanah air. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Dian berharap melalui pelaksanaan program pengembangan ekonomi daerah terjalin kerjasama yang baik antara peternak ayam petelur dan perbankan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat.
7: Salah satu peran yang diharapkan dari OJK adalah mengembangkan perekonomian termasuk perekonomian di daerah. Kita lakukan, kita tentu harus bekerjasama dengan semua stakeholders di daerah khususnya pemerintah daerah, kemudian tentu juga dengan rekan-rekan perbankan dan sektor keuangan lain, ya. Perbankan sampai hari ini memang masih merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia, masih 80% pembiayaan sektor keuangan itu datangnya dari perbankan. Oleh karena itu memang kita harapkan akan terrealisasi, ya, tentu saja kerjasama yang lebih baik antara sektor keuangan khususnya perbankan dengan rekan-rekan pengusaha peternak UMKM di seluruh Jawa Barat.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat menangkap 3 orang tersangka sindikat peretas atau hacker yang melakukan praktik perdagangan data pribadi secara ilegal dengan modus diawali dengan menawarkan jasa pelacakan serta memamerkan data pribadi milik orang lain melalui akun Instagram. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, ketiga tersangka yang masing-masing berinisial AS 21 tahun warga Banten berperan membuka layanan jasa lacak dan cek identitas. Tersangka AR 33 tahun warga Kota Tangerang berperan sebagai pembuat bot Telegram. Sedangkan tersangka BDJ 22 tahun warga Belitung Timur berperan sebagai penyedia Application Programming Interface atau APK atau kunci akses yang terhubung dengan sejumlah basis data. Para tersangka memfasilitasi akses ilegal dengan membuat serta menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, data kendaraan bermotor, BPJS, dan data pendidikan seharga Rp7 juta. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, para tersangka juga mengoperasikan bot Telegram berbasis Virtual Private Server atau VPS yang terintegrasi dengan API pihak lain untuk melacak dan menampilkan data pribadi secara otomatis.
8: Memfasilitasi akses ilegal tersebut dengan membuat dan menyewakan APK yang terhubung ke pangkalan data kependudukan, ya. Dan kemudian di sini juga terhubung kepada kendaraan bermotor, BPJS, dan pendidikan yang seharga 7 juta.
0: telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Saksikan penampilan kami
1: Republik hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan sama Ranti di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Wargi Dahlia udah ditemenin sama langgemnya Setia Band dengan Stasiun Cinta. Aduh, gak sabar banget nanti pengen langsung nyanyi bareng di Gelegar 56 tahun Dahlia juaranya Wargi Dahlia ya. Tiketnya sedikit lagi Wargi Dahlia, jadi buat yang belum beli bisa langsung beli aja. Sabtu Minggunya ada di Tegalega, Gerbang Otista dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Terus selebihnya bisa langsung aja dibeli ke Burangrang 28 Bandung di Studio Radio Dahlia Wargi Dahlia. Dari kemarin-kemarin ya Wargi Dahlia, nanti tuh udah ngasih berita tuh tentang kriminal lagi. Udah ada begal mah, pengeroyokan, terus juga apa namanya antar geng motor yang saling adu jontos juga Wargi Dahlia. Sekarang sudah ada lagi kriminalitas di Bandung ini Wargi Dahlia. Jadi di Jalan Pasir Koja nih Wargi Dahlia, hari Kamis kemarin Wargi Dahlia 24 September. Di malamnya tuh masih ramai suasananya ya Wargi Dahlia ya. Banyak kendaraan masih lalu-lalang gitu. Tapi nih Wargi Dahlia, kurang lebih hampir jam 11 malam di pertigaan Jalan Pasir Koja Kopo, ini polisi mendapati seorang pria yang sedang mendorong sepeda motor dengan cara di-step oleh pengendara lain Wargi Dahlia. Merasa curiga nih akhirnya, anggota polsek itu langsung membututi pria tersebut hingga masuk ke sebuah hotel di Jalan Terusan Pasir Koja dan memarkirkan sepeda motornya di sana Wargi Dahlia. Saat anggota hendak mengecek ke tempat parkir hotel, tiba-tiba pria itu keluar. Nah, dikarenakan tersangka melihat petugas yang menggunakan mobil dinas, ia langsung melarikan diri Wargi Dahlia. Ngegebek Merin M. Melihat hal itu, petugas juga melakukan pengejaran Wargi Dahlia dan berhasil menangkapnya gak jauh dari lokasi hotel. Gak hanya itu, petugas juga menemukan pisau dan samurai yang dibawa oleh pria tersebut Wargi Dahlia. Saat diperiksa, pria itu bernama Hamdan Ramdhani, umurnya 29 tahun. Ini warga Sukajadi Wargi Dahlia. Ternyata dia merupakan pelaku curanmor alias pencuri motor Wargi Dahlia ya, di gang PALS 6 RT 4 RW 8 Kelurahan Cipedes Kecamatan Sukajadi Wargi Dahlia. Dan aksi tersebut terjadi pada malam itu juga, atau 40 menit nih Wargi Dahlia sebelum pelaku ditangkap. Alhamdulillah ya, untung saja pihak berwajibnya ini langsung gercep gitu, kayaknya ada yang mencurigakan, langsung dipuntuti Wargi Dahlia. Langsung ketangkap, gak perlu nunggu 24 jam Wargi Dahlia. 40 menit dari aksinya dalam mencuri motor ini langsung kepergok saat itu juga Wargi Dahlia. Kamu naon dirasa ya AA ya. Semoga saja nanti setelah mendapatkan keadilan di pihak berwenang Wargi Dahlia, terus juga kamu jera gitu ya dan tidak melakukan hal tersebut Wargi Dahlia. Semoga kita dijauhkan dari yang kayak begitu Wargi Dahlia. Semoga barang-barang kita tuh tetap aman. Terus juga Wargi Dahlia, jangan di mana saja nih yang masih suka parkir motor di mana aja ya. Zaman-zaman sekarang tuh udah banyak banget kejadian curi motor lagi, hilang motor lagi, baru aja lunas udah hilang ranti merennya. Terus juga banyak pokoknya itu, ada yang kehilangan pencurian handphone dan lain sebagainya. Jadi jagalah barang-barangnya Wargi Dahlia, jangan sampai di mana aja Wargi Dahlia ya. Kalau udah hilang mah udah kumaha deui, bestinya lebar atau itu teh uang, iya membeli sesuatu dengan uang. Apalagi ternyata kalau misalnya Wargi Dahlia masih berpikir gitu, kalau misalnya saya masih dalam proses cicilan nih, misalnya dalam beli kendaraan terus masih dalam proses cicilan, terus hilang gitu loh kendaraannya, aman aja. Nanti juga kan akan ada pertanggungjawaban dari pihak kreditnya atau lain sebagainya gitu ya. Ternyata gak semudah itu juga Wargi Dahlia. Yang pertama nih yang harus ada itu adalah, yang pertama kunci ganda tuh harus selalu ada. Jadi kalau misalnya kuncinya cuma satu gitu waktu ditanya, itu juga hangus Wargi Dahlia. Terus kalau misalnya ternyata hilangnya itu bukan di tempat parkir yang seharusnya, gak ada juru parkirnya ataupun gak ada CCTV-nya, itu juga hangus juga Wargi Dahlia. Jadi hati-hati ya jaga barang bawaannya. Jaga barang-barangnya Wargi Dahlianya. Dan karena kita udah masuk ke interval kedua, udah waktunya untuk angkat telepon lagi. Jadi kita bakal angkat 2 penelpon. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, goyang.
0: Digayang balik, sehat Kang Jajang.
1: Alhamdulillah, gimana Ranti?
0: Alhamdulillah, Ranti sehat juga. Bagaimana nih jalak ini, sudah hujan atau masih mendung atau cerah?
1: Sekarang mah aku lagi di tempat kerja.
0: Oh.
1: Jaga lagi di Ganasoli.
0: Kemana di itu cuacana?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Oh, di sana mah cerah. Oh, baiklah, baiklah. Kalau di Burangrang ini sudah
1: cerah hatiku.
0: Terus anggap kemana tuh secerah hatiku. Cik, aku pengen tahu tuh kamu tuh pengen request langgam apa yang ini sama halnya secerah hatimu.
1: Sakit tambah darah.
0: Aitun cina hatina cerahnya wargi dalia ya. Request langgamnya sakit tak berdarah ya. Baiklah.
1: Cuma-cuma lagu.
0: Oh baiklah. Sugante ya, kukira bukan hanya sekedar lagu tapi curhatan isi hatimu. Agak. Tidak ya. Oh, baik. Mau digocin buat siapa langgamnya?
1: Mau digocin buat Rantai duluan. Buat semua warga Dahlia ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Terus buat karyawan Kompleksi Maju Jaya ya, yang ada di Gara Soli. Gocinnya buat Hani aja yang ada di Ciborerang. Ucapannya selamat bekerja aja.
0: Terus anggap baiklah, terima kasih Kang Jajang. Semangat terus ya bekerjanya. Pantang ya. Radio
1: Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Berungah gogok goyang.
0: Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi di belakang Kang Jajang. Jalak wargi Dahlia. Ada siapa yang bisa terangkat? Halo Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik atuh. Berungah gogok goyang.
0: Digoyang balik. Ini sama yang kemarin ya. Yang kemarin bikin kue basah bukan nih?
2: Oh betul.
0: Sehat Mas Tanto?
2: Alhamdulillah sehat, mengerantai sehat.
0: Alhamdulillah, kebanyakan minggu ini sip ini ya, sip siang ya?
2: Iya.
0: Oh, baiklah, biar makin semangat atau saat ini yang sedang membuat kue-kue basah dan juga apa itu tuh? Onde-onde, dan lain sebagainya, pengen ditemani sama langgam apa?
2: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu, boleh. Mau digocin buat siapa?
2: Gocinnya buat Neng Ranti aja yang cantik masuk kacang lepuntang.
0: Siap deh, terima kasih Mas Tanto. Semangat terus ya. Panteng Radio
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya berumah goyang.
0: Digoyang balik dong. Menisar semangat ya siang hari ini luar biasa. Walaupun sebagian daerah di Bandung ini sudah mendung wargi Dahlia. Karena memang dari perkiraan cuaca sendiri wargi Dahlia di hari Sabtu ini, ini Bandung akan hujan ringan wargi Dahlia. Seperti itu, mau di kabupaten baik di kota Bandungnya wargi Dahlia. Suhunya kurang lebih dari 16 sampai 29 derajat Celcius. Jadi buat wargi Dahlia yang mungkin ya, hari ini banyak banget kegiatannya di luar ruangan ataupun di perjalanan wargi Dahlia. Apalagi yang bawa roda 2 nih wargi Dahlia. Persiapan juga bawa jas hujan, jangan sampai kelewat wargi Dahlia ya. Jangan sampai kamu sebelum nyampe ke tempat tujuan nanti malah jibruk sawak-awak, nanti kebuka bulusan, kamu sakit ya. Ingsrek-ingsrek kan wargi Dahlia, jangan sampai ya. Sedia payung sebelum hujan, sedia ranti sebelum bergoyang. Jangan lupa juga nih yang mungkin walaupun sekarang ini udah masuk musim hujan wargi Dahlia, tapi wargi Dahlia udah pengen main, apalagi di weekendnya wargi Dahlia, terus juga ngajak orang-orang tersayangnya. Udah liburannya yang aman aja dari cuaca Bandung wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung. Bisa nikmatin berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler. Tiketnya beli kemana? Beli aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Sekedarnya mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Selamat sore warga Dahlia. Ini kita mau nyapa dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Radio Dahlia. Ada Kang siapa ini? Kang Arnold. Terus ada juga Kang Rudy. Cina di GBI udah gede hujana tuh. Ada juga sama Kang Herianto yang sudah hadir di Ciparai, Kang Dede Cipteng, Teh Santi di Kopo, ada Kang Irsan, Kang Jajang Jala, Kang Diri Kircon, ada Mama Aci. Selamat siang Kakek Pujangga, Teh Yeni dari Jakarta, Cinenya ada Kang Aden, terus Kang Lukman di Pasar Baros, ada Kang Ahmad, penggemar lama pendatang baru, cus. Ah, ada juga ini sama, siapa nih? Ciwastra udah hujan, cenanya di Ciwastra tuh. Kesaur Kang Tegar teh, Kang Erwa, Kang Erlan. Di Ciwidey hujan nanti tariris. Bebep Dedi juga sudah hadir, ada Om Agus di Cicalengka masih cerah cenah ya. Tenina Gagak juga sudah hadir, ada Mama Fiandi, ada Teh Siska juga sudah hadir, Mr. Ius terima kasih. Terus Teh Erna, ada Kang Suhana, Wak Uci, Teh Isar juga ya. Ada Kang Dedi, Om Agus. Terus ada Mas Santo yang tadi sudah masuk di line telepon. Ada Uman Foto di Jatinangor, Mbak Yati di Kopo, selamat siang juga. Ada Kang Abai di Bekasi, ada Bunda Sarah. Ada TSA yang sudah hadir di Jalan Kaca Piring, selamat siang. Bu Dede di Konveksi Bojong Emas juga selamat siang. Ada Kang Kiki Toing, selamat siang. Mama Dida di mana nih? Manglayang Cilenyi juga hadir ya, selamat siang. Ada Kang Jajat Pasko, Kak Caca, terus Teh Siti, ada Bunda Lisna juga sudah hadir ya. Hi Kang Danu ya, tidak bisa aku mengangkat telepon ya. Kamu telat ya, harusnya dari tadi Kang Danu ya. Sanggup. Coba cerita malam Lilis naon cenah.
1: Selamat siang Neng Ranti cantik.
0: Selamat siang Mama Lilis.
1: Day lagi panteng sambil nyetrika.
0: Cuca.
1: Makasih ya tadi lintasan yang samanya. Pokoknya sayang sekali sama
0: Neng Ranti.
1: Selamat bertugas, sehat selalu ya cantik.
0: Amin, atur nuhun. Mama Lilis juga sehat-sehat selalu ya. Kita lanjut lagi mendengarkan lagu spesialnya sebelum Ranti pamit undur diri. Wargi Dahlia ya, jangan kemana-mana. Masih pentingnya Rantinya di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Prung, ah, go go go, goyang.

0: Sampurasun, wargi Kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam nonstop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
3: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga.

Mama Ilham, terima kasih banget udah pantengin Ranti dari kawasan Bale Endah ya. Sudah hujan tuh kawasan Bale Endah warga Dahlia. Kang Riki, utus anggup cenanya. Nanti pengen nonton Avenger yuk. Bisa. Gak kerasa nih warga Dahlia sudah di penghujung acara aja. Nantinya nemenin warga Dahlia semuanya. Makasih banget buat semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 1 siang sampai jam 3 sorenya. Warga Dahlia, hatur nuhun. Buat yang udah masuk tadi di live TikTok, terus juga udah kirimin Ranti WhatsApp, udah request langgam. Terima kasih warga Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada teleponnya warga Dahlia yang belum sempat keangkat, WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat kebaca, ataupun requestan langgamnya warga Dahlia yang belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Berarti ini bakal ada DIP nonstop yang masih bakal nemenin warga Dahlia dengan langgam-langgam pop kesukaannya warga Dahlia ya. Dan ketemuan lagi sama nantinya nanti di hari Senin warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 1 sampai jam 3 sorenya. Kalau gitu nantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Sabtu 26 September 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go go go, goyang.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: saya Cemal Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan dia juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu. Satu bumbu banyak minum. Cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun. Gokeun barudak.
4: Halo wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya ini

0: Minum Hedo Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega.

Wargi Dahlia. Sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Bandung goyang sik asik. September, esnya pasti cun terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Hai! Selamat sore Bandung, selamat sore wargi Dahlia. Senang sekali sore hari ini kembali Miss V hadir temanin wargi semua sampai jam 6 sore nanti. Dicari jodoh di Dahlia. Untuk hari ini Sabtu 26 September 2006. Tentunya ditemani sama OPP Denny. Apa kabar wargi Dahlia semua? Para jomblo yang masih single, terutama buat para jomblo, para duda, para janda yang mau cari pasangan, siapa tahu ternyata jodohnya memang dijagain sama Dahlia. Kenalannya hanya bisa di Dahlia, boleh. Buat yang mau cari jodoh dan mau cari teman untuk menemani kesendirian wargi, wargi bisa chat tentunya di WhatsApp-nya Dahlia di 0811 222 1015. Rumah kuku-kuku goyang.

0: penampilan kami
1: Republik.
2: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
3: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
12: Iya nih, gue lagi flu berat. Kepala pusing, bersin terus. Kadang meler, kadang mangpet. Sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
11: Sama-sama bro.
14: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: 101,5

Asik-asik Wargi Delia. Gak terasa nih Wargi Delia, tinggal 15 hari lagi menjelang geleger 56 tahun. Delia juara, semakin geleger, semakin juara ya. Catat tanggalnya Minggu 11 Oktober Wargi Delia 2026.

ada juga Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben. Nah, warga Delhi yang menangkan juga door prize-nya sangat luar biasa. Di tahun ini ada 1 paket umroh, ada 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah, warga Dahlia ya. Buruan warga Dahlia, semakin kesini memang semakin menipis. Ini gak tahu nih seminggu ke depan apakah masih ada apa sudah sold out ya. Jangan sampai nyesel. Buat wargi yang ada kesempatan sore hari ini atau besok mau beli, langsung aja cepetan ya. Walaupun acaranya tinggal 15 hari lagi, bukan berarti ditunggu-tunggu nanti aja awal bulan tunggu gajian. Ah, nyesel wargi Dahlia kalau udah abis mah ya. Yang pasti cepetan aja wargi Dahlia ya, cepetan aja. Hanya Rp35.000 saja wargi sudah mendapatkan kaos eksklusif, kupon door prize, dan tentunya produk sponsor ya. Yang jelas produk sponsornya tidak semua produk yang ada di dalam kaos wargi Dahlia ya. Enggak dong, berarti kan ada salah satu, jadi tidak semuanya masuk sponsornya ke situ. Susah nanti bawahnya wargi Dahlia ya. Jadi itu tadi, pokoknya siapa cepat, nah dapat produk sponsor makanya ya. Terus kan ada juga

pasti ada produk sponsor ya. Salah satunya yaitu tadi di antara yang ada di kaos tersebut ya. Oke, di Wargi Dahlia ada berita duka nih Wargi Dahlia ya. Mungkin Wargi juga sudah

waktunya ya. Selamat jalan, siapa lagi Wargi Delia, karena berita ini sangat mengagetkan sekali tentunya ya. Putra Presiden pertama Soekarno, yaitu Guru Soekarno Putra, meninggal dunia di usia ke-73 tahun pada hari ini Sabtu 26 September. Beliau dikabarkan tutup usia pada pukul 04.16 WIB di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, Wargi Delia ya. Sebelumnya, beliau sempat dikabarkan tengah dirawat dalam kondisi kritis. Ini Wargi Delia, jenazahnya yang pasti disemayamkan tadi di rumah duka yang berada di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26, Jakarta. Yang pasti Wargi Delia, beliau akan dimakamkan tentunya di TPU Karet Bifak berdampingan dengan makam sang ibunda Fatmawati. Yang pasti, selamat jalan buat sang

Buat yang punya rencana malam minggu ini mau jalan-jalan, mau cuci-cuci metong Margi Dahlia, atau mau belanja-belanja, udah gajian. Aduh, pasti udah ada gajian ya, tanggal 26 September rata-rata tanggal 24-25 ada yang udah terima gaji. Pada belanja kali ya. Nah, tapi Margi Dahlia, zaman sekarang kan mau beli apapun juga ya, tinggal klik aja Margi Dahlia lewat handphone ya. Pembayarannya tinggal transfer atau pakai QR dari HP, gampang kan? Tapi ingat Margi Dahlia, ini harus waspada banget ya. Soalnya ada modus penipuan baru Margi Dahlia. Bank Indonesia punya info penting banget nih ya. Cukup lakukan 3 langkah.

penipuan. Ingat Lori Dahlia, yang pertama adalah stop. Stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, atau tautan, atau mungkin tawaran yang mencurigakan, ingat Lori Dahlia, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Yang pasti wargi tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu seneng bikin kita panik dan terburu-buru. Okay? Jadi tenang, tenang, tenang ya. Yang kedua adalah cek wargi Dahlia, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga wargi Dahlia adalah lapor. Laporlah ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera wargi Dahlia laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu untuk mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor wargi Dahlia ya. Nah, tiga langkah simpel tapi yang pasti bisa menyelamatkan dana dan data wargi. Info lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau di Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomber.id. Mari wargi Dahlia, kita jadikan konsumen yang cerdas dan peka untuk bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu hashtagnya adalah kalau ragu, stop dulu. Masih dicari jodoh Dahlia, terima kasih buat wargi yang sudah join live juga di TikToknya Dahlia ya.

+22210015 Teh Santi, terima kasih ya yang ada di Kopo, apa kabarnya? Kopo panas, masa sih? Katanya ada sebagian yang hujan, daerah Bandung Selatan gimana nih? Tadi daerah Ciwasra katanya hujan infonya ya. Lumayan rada adem ya, walaupun gak lama juga. Kakek Pujangga, terima kasih, selamat sore. Halo, ya terima kasih. Tadi udah ya penjelasannya ini siapa ya namanya ya. Terima kasih buat Kang Aman Abadi juga di Jatinangor. Hujan gak nih daerah Jatinangor, Kang Aman? Hai Cibaduyut, ada Kang Agus Catbon, terima kasih, selamat sore. Cibaduyut hujan kah? Ada Teh Esa di Kaca Piring, apa kabar Teteh? Teh Esa Kaca Piring hadir, Miss P masih single. Ayo dong sini cari jodoh di Dahlia. Teh Esa sini ikutan. Ada siapa ini? Rahmat di Cijambe, terima kasih banget, selamat sore ya. Langkahnya sudah dilis ya Rahmat ya. Andriana juga, ini setiap minggu Andriana selalu hadir, tapi belum ada yang nyangkut ya. Ya belum aja nih, tenang aja, sabar ya, tetap ikhtiar tentunya ya. Terima kasih ya, buat yang lainnya boleh mau ikutan, boleh dong wargi Dahlia ya, di 0811-222-1015. Info cuacanya dong wargi Dahlia, langsung chat ke Dahlia ya, ke 0811-222-1015 ya. Andri masih temenin wargi, Miss P masih temenin wargi. Aku tuh paling gak bisa menjadi diri orang lain wargi Dahlia sebenarnya mah ya. Aduh, lebih seneng tuh jadi diri sendiri. Memang itu harusnya ya. Jangan menjadikan diri orang lain pada diri kita, wargi Dahlia ya. Ribet hidupnya. Adi Cibiru, terima kasih. Suka jadi infonya hujan. Wow, suka jadi hujan. Terima kasih ya, Di. Adi lagi di sana, Di. Tayati, Kopo gimana? Kopo panas ternyata. Waduh, semakin mengkelegep kayaknya, Maya. Aduh, kemana tuh mengkelegep? Kak Ahmad Jailani, terima kasih yang ada di Uber. Miss V ucapkan selamat sore. Tadi hujan Uber ya?

lagi dulu ya, kalau kita lagi PDKT alias lagi mendekati seseorang yang kita inginkan, kayaknya gak usah lebay di Wargi Dahlia. Mendingan menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Mendingan menjadi apa adanya saja yang ada pada diri kita ya. Karena apalagi kalau lagi pada PDKT itu, orang menilainya adalah lebih ke apa ya, bukan kejujuran ya, tapi lebih kepada apa adanya. Jangan diada-adakan. Karena namanya tentang rasa ini susah Wargi Dahlia ya. Jangan sampai punya kesan jelek di pertemuan yang pertama, akhirnya ilfeel dan gak mau untuk ketemu lagi. Seperti lagu yang satu ini Wargi Dahlia, miliknya Astrid, tentang rasa. Prung ah goyang.

0: jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
2: Momentum hari jadi kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab. Sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
3: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Royal Saset, cuma 500.
6: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik sepenuh hati wargi Dahlia. Memang ya, kalau orang sudah berjalan menjadi suatu hubungan tuh sudah mempunyai rasa saling ketertarikan atau rasa kecocokan dalam hati, sepertinya rasa sayang itu, rasa kepercayaan itu akan sepenuh hatinya diberikan sama orang yang kita sayang. Asik. Terima kasih nih buat wargi semua yang sudah gabung di TikToknya Dahlia. Hai buat Rini Otik, selamat sore, apa kabarnya? Buat Teh Wiwin di Cimaung juga alhamdulillah sehat. Teh Wiwin gimana kabarnya? Sehat ya Teh Wiwin ya. Api Wardiman juga terima kasih banget sudah hadir. Ada Jamani. Jamani, terima kasih. Iya itu tadi lokasi itu susah tadi dihapusnya, gak apa-apa, abaikan saja ya. Idei Ayuninda Lestari, waalaikumsalam, terima kasih. Halo, apa kabar juga buat Ius, Mr. Ius, terima kasih banget. Ovik Taufik, waalaikumsalam. Buat Nenek, makasih banget ya. Nenek, apa tadi teh lupa, aku singkatan Nekarte. Kang Suherman Pahe, Sampurasun Miss, Lagadar mendung. Iya, rampes Akang, mendung ya? Mendung tapi kan bukan berarti akan hujan ya Kang ya. Oh Nenek keren katanya tuh. Terima kasih ya Nek Kar ya. Makasih banget. Wih cucunya udah 5. Tapi seneng banget dengerin cari jodoh. Alhamdulillah. Terima kasih Nek Kar ya. Nenek Kartika.

Cucu yang ada di Cibuntu juga terima kasih banget. Selamat sore Cibuntu, baru mau hujan teteh. Is enaknya. Mendingan buat para jomblo Maya, paling dinantikan adalah Sabtunya hujan gitu wargi Dahlianya. Ngarah tuh nyeri hati teing kalau ngelihat orang lagi berduaan. Au. Teh Esa Kaca Piring terima kasih ya. Makasih banget Mama Fani, Cica Lengka terima kasih sudah hadir sore hari ini. Aduh Jeje manja, mendung manja. Mendungnya bikin seksi ya. Je lagi di mana Je? Makasih Je sudah dilongokan sama Jeje manja. Oh di Ricky nih. Di gitar kita ngobrol lagi ya. Aduh langgamnya sayang sekali ini.

terima kasih. Buat siapa ini? Di siapa ini? Ah, ada Mang Indra Gunawan. Terima kasih banget di Cililin. Iya, digoyang ya Mang Indra ya. Kuningan hadir Tete, Tika Maharani, selamat sore Tika. Makasih banget. Ada Parawan Ujung Berung, ini Orgi Dahlia. Terima kasih, selamat sore ya. Mister Ius, makasih. Selalu diingat dong kalau Mister Ius ya. Kang Rudi, waalaikumsalam. Nanti saya telepon Kang Rudi ya. Saya sudah mendapatkan nomornya karena memang mencari seseorang yang mau dikenalkan itu perlu perjuangan Kang Rudi. Nanti saya telepon ya. Silakan bisa ngobrol-ngobrol lewat on air. Selanjutnya terserah Anda. Jang Uli di Rancamanyar juga terima kasih ya. Teh Elis Jan Peta juga. Jan Peta mulai hujan teteh. Aduh asik banget tuh ya. Asik banget hari Sabtunya hujan. Teh Abi, ini kegantengan nih Ricky nih. Jadi saya juga harus cari yang benar-benar tidak harus perfeksionis sih. Maksudnya tidak harus sempurna ya. Tapi untuk mendekati sesuai dengan kriteria yang Ricky inginkan agak sedikit susah nih Ricky nih. Tapi tenang, tenang, pasti akan ada ya. Bunda Yangse, selamat sore. Mau cari pasangan Bunda Yangse? Jangan atuh ah Bunda Maya. Kalau memang sendiri sudah merasa nyaman, gak apa-apa Bunda ya. Makasih Bunda, mudah-mudahan selalu sehat ya. Buat ini buat Kang Rudi standby ya yang ada di GBI. Oh ini tuh Kang Rudi ini tuh kalau nggak salah agen ini ya, agen kue-kue basah ya kalau nggak salah Kang Rudi. Kang Rudi nanti saya telepon ya, tungguin aja ya. Nanti kita akan kenalkan dengan seseorang yang memang juga lagi mencari seorang yang bisa mendampingi masa tuanya bersama. Usianya beliau 52 apa 56 deh kalau gak salah. Gimana? Berminat gak Kang Rudi? Kalau yes, coba chat dan katakan yes. Nanti akan saya kenalkan sama beliau. Bunda yang semua udah aman nyaman sendiri.

Mas Elsa di Majalaya, apa kabar sore hari ini Majalaya? Hujankah di sana? Mudah-mudahan tidak begitu besar walaupun hujan ya. Cukup mengademkan saja. Ada yang lagi kangen sama seseorang sore hari ini? Isi bakal kasih satu langgam yang mungkin sedikitnya bisa mengobati rasa kangennya.

0: lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
2: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
3: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: 101,5 Dahlia FM.
8: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Asian Cup 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di GBK Jakarta pada Jumat 25 September 2026 malam. Gol pertama dicetak oleh Ragnar Ulatmangun pada menit ke-13 setelah memanfaatkan umpan dari Luke Vickery. Gol kedua dicetak oleh Ole Romeni lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada Sabtu 26 September 2026 pukul 4.16 waktu Indonesia Barat. Putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno sekaligus adik dari Megawati Soekarno Putra.

0: Satpol PP Jawa Barat menertibkan puluhan bangunan yang berdiri di atas trotoar sepanjang Jalan Camplas. Berdasarkan pendataan awal, bangunan yang ditertibkan meliputi warung, kios semi permanen dan permanen, papan reklame, hingga toko yang menggunakan sorondoi untuk perjualan. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan ruang publik yang digunakan untuk bangunan maupun aktivitas usaha. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Sekarang wargi lagi panteng cari jodoh di Dahlia bareng aku Miss V.
5: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Daily FM Bandung gak yang asik-asik. Selama 1 jam ke depan, cari jodoh di Dahlia, ditemani sama yang namanya Hidrokoko Wari Dahlia ya. Hidrokoko, minuman yang bisa menemani segala aktivitas Wari Dahlia semua. Karena yang namanya Hidrokoko, don't stop no Wari Dahlia. Nah, walaupun wargi yang makin kesini makin banyak aja kegiatan serunya yang bisa diikutin ya. Untuk ngisi waktu kosong tentunya. Atau wargi yang sering banget healing bareng teman-temannya, teman-teman kantornya, teman-teman kuliahnya. Ya, sekedar kebutuhan lifestyle lah ya. Misalnya ikutan FunFit atau masuk grupnya running dan ikutan event maraton. Atau mungkin wargi punya komunitas padel bareng gengnya, traveling bareng mungkin. Atau sekarang lagi banyak banget kan konser-konser di kota Bandung bareng teman-temannya. Nah, wargi Dahlia. Yang pasti wargi Dahlia, self-healing dan self-reward tiap orang itu berbeda-beda ya. Bagainya setiap orang pun memang berbeda-beda wargi Dahlia. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, yang namanya Hidrokoko siap nemenin di segala aktivitas wargi seharian ya. Minum saja Hidrokoko, bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi. Pokoknya jangan mudah menyerah ya wargi Dahlia ya. Cari kegiatan yang positif, yang wargi suka, dan yang pasti ditemenin sama yang namanya Hidrokoko ya. Hidrokoko, don't stop now. Jadi jangan pernah nyerah, jangan pernah karena capek. Karena sekarang ada Hidrokoko ya. Teh Nilam di Mama Toa selamat sore. Teh Yuyun juga terima kasih, selamat sore Teh Yuyun. Teh Yuyun Kang Rahmat Kurnia di Sukabumi juga hadir. Teh Yuyun di Purworejo, Jawa Tengah, makasih banget ya. Buat Hanifa, terima kasih Hanifa di Cikareum. Terima kasih Cipta Rasa juga sudah hadir sore hari ini ya. Masih dicari jodoh Dahlia, teman-teman di SMK Negeri 6 Garut juga. Pokoknya sore semuanya ya.

Seven Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bo.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
14: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
15: Aduh.
14: Kamu kenapa?
15: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
14: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
15: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
14: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
0: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Siapa yang mau?
17: Cari jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.
18: Kalau kamu mau aku, enggak. Aku mau kamu, Wargi Dahlia. Kita telepon nih Wargi Dahlia ya. Yang kemarin saya udah dapat

Mahi yang sekarang lagi mobile ya, lagi di jalan atau nongkrongnya lagi di mana ya? Masih nguriling cari jodoh Cina Teteh. Hai Ci Isar, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Ci gimana sehat? Kang Suara di Permata Biru juga ya. TNI Gemes di Sadang Serang buat yang di TikToknya Delia. Sore Mbak Andri, sore lagi. Siapa ini? Namanya siapa ini? Tentrem-trem Cina tuh. TNI Lam. Hari nanti iya jam 8 gak ada siarannya nanti. Teh Hilam di Mama Toha sore ya. Gak usah baper sore hari ini ya. Kan sudah double, tidak jomblo lagi ya gak sih. Buat ADS471, aku lagi malas mikir. Jadi siapa Anda? Teteh Sunda, terima kasih pendengar lama. Kembali hadir lah pokok namanya. Teteh Sunda, makasih banget.

0: apa tuh, ah duka. Buat All Shop BG juga sehat selalu ya Cece. Terima kasih Via di Bandung. Makasih Via ya. Selamat sore Via. Sekarang Miss Bakat telepon bentar. Nah, tuh kan enggak ini lagian. Oh, coba telepon dulu ininya dulu deh. Coba. Kita akan ngobrol sama Kang Rudy. Kang Rudy ini adalah seorang duda. Ini ganteng banget nih Kang Rudy, kayak Rudy Salam. Adiknya apa kakaknya Roy Martin gitu ya. Halo, selamat sore. Halo. Kang Rudy, selamat sore. Waalaikumsalam. Kang
1: Candi Damang.
0: Alhamdulillah, Kang Rudy gimana kabarnya sore hari ini? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Hujan gede
0: di GBI hujan?
1: Hujan ageng pisan.
0: Aduh, udah hujan gede Kang Rudy sendiri lagi ya.
1: Iya.
0: Aduh. Kang.
1: Hujan angin lagi.
0: Oh, udah hujan angin. Waduh. Sudah agak reda ya. Iya, nggak apa-apa deh. Kang Rudy kan kita ngobrol sedikit dulu ya sebelum saya angkat telepon yang satunya lagi untuk kenalan dengan seseorang nih ya. Kang Rudy ini duda betul kan ya? Usianya berapa Kang Rudy itu sekarang?
1: Februari besok mah 61.
0: Tuh, 61 pas. Ini saya akan mengenalkan dengan Kang Rudy. Ini adalah seorang perempuan yang jelas. Dia adalah single parent. Anaknya sudah pada besar dan dia juga punya wirausaha ya, punya usaha sendiri gitu loh, Kang Rudy ya. Usianya di bawah 60 Kang Rudy. Kita kenalan on air ya. Jangan ini nomor telepon di on air ya Kang Rudy ya, nanti di darat aja ya. Coba ya, saya akan mengundang yang selanjutnya adalah, sebentar ya, kita cari dulu ya. Kela Kang Rudy-nya. Kang Rudy, kegiatannya apa Kang Rudy teh sehari-hari teh?
1: Hari mah di dapur we.
0: Apa dapur tuh? Hah?
1: Bikin produksi kue.
0: Iya. Kang Rudy sorry. Aduh, keputus nih Kang Rudy, bentar. Den, kok gak bisa Den? Sebentar Kang Rudy keputus nih, sorry. Kang Rudy mana? Kang Rudy diangkat tuh. Den, ternyata keputus loh Den. Gini loh Den, kela Kang Rudy teh mana nembete, bentar ya. Mana sih ta ini ya? Kan gini ya Den. Nah, bentar. Saya mau telepon ininya, apa calonnya. Adi sama yang lagi siarannya gak apa-apa. Atau Kang Rudy, no, siaran mah gak disegel. Kang Rudy, halo. Sekarang halo, ini. Bentar Kang Rudy, ini barusan ke apa namanya? Ke toel nembete ku iya ku Kang Deni tah eta kumahanya. Iya sebentar ya Kang Rudy ya. Ini memang beliau juga lagi nyari pasangan katanya kan, tapi pengen cari pasangan juga yang apa namanya, yang sama-sama lah untuk menikmati tua bersama. Kumahnya Den ya, coba ngangkat tuh si duaan eta Den. Hese. Halo Bu Dewi. Ih kan benar ya Den. Halo Bu Dewi, selamat sore. Halo. Gak ada kok gak nyambung ya. Bentar ya Kang Rudy ya.
1: Mang.
0: Kang Rudy itu udah duda berapa lama Kang?
1: Baru kemarin 3 tahun.
0: Baru 3 tahun mah bukan kemarin. Lumayan lama tuh Akang. Selama 3 tahun kemarin kan aku udah pernah berhubungan dengan seseorang tapi gak lama, bener ya? Ya bener gak? Dengan alasan kenapa sih kok gak sampai jadi gitu, gak berlangsung lama tuh kenapa Kang?
1: Kenapanya karena saya sudah 3 kali gagal, jadi takut terjadi lagi kegagalan, jadi harus teliti, hati-hati.
0: Oh gitu, yang membuat gagal nih apa nih selama 3-3 kali akan gagal nih menurut Akang sendiri setelah dievaluasi Kang?
1: Setelah dievaluasi itu akhlak nomor satu ya Teh Andri.
0: Kenapa?
1: Akhlaknya.
0: Oh akhlak, oh siap. Oke sebentar nih sudah tersambung. Halo selamat sore. Halo.
2: Selamat sore.
0: Nah Bu Dewi apa kabarnya sore hari ini? Udah masuk.
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya Bu Dewi ya.
2: Sehat.
0: Oke. Maaf nih Kang Rudy sebentar ya. Saya ngobrol dulu biar Kang Rudy juga sedikit kenal dengan suaranya ya, mudah-mudahan. Bu Dewi ini tinggalnya di Bandung Timur ya. Bu Dewi sudah single, sudah menjanda berapa lama nih Bu Dewi nih?
2: Dua tahun.
0: Dua tahun?
2: Ya, 2 tahun.
0: Oke, cerai meninggal apa cerai hidup nih Bu Dewi?
2: Cerai meninggal.
0: Cerai meninggal, sudah menjadi 2 tahun cerai meninggal. Punya anak berapa Ibu, maaf?
2: 3, Miss V.
0: Oh, 3. Sudah berpisah semua, maksudnya sudah atau masih tinggal dengan Bu Dewi nih?
2: Enggak, sudah punya rumah masing-masing.
0: Oh, jadi Bu Dewi tinggal di rumah sendiri dong?
2: Sendiri.
0: Aduh, apa alasan Bu Dewi pengen mencari pasangan?

0: bisa ada teman lah minimal ya, untuk menemani masa-masa tua nanti gitu ya. Di sini ada Kang Rudi nih, Bu Dewi. Iya, ya, aku panggilnya Bunda aja deh. Bunda Dewi ini ada Kang Rudi. Beliau adalah seorang duda juga sudah 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu pernah menjalin hubungan kandas karena katanya alasannya lebih ke akhlak ya, Kang Rudi ya. Kang?
1: Iya.
0: Sama
1: ya,
0: gak, Kang? Ya. Ini ada Teh Dewi nih, Akang. Eh, Teh Dewi maaf, usianya berapa nih Teh Dewi, Teh?
2: 57.
0: Hmm?
2: 57 tahun, udah tua.
0: 57, Kang Rudi 61 ya, bener ya Kang ya?
1: Ya, udah bau tanah aku
0: udah. Udah bau tanah? Kenapa ya, udah bau tanah? Sok atuh kenalan lah Kang Rudi, tak ada Bunda Dewi, mah gak kenalan dulu nih.
3: Assalamualaikum Bu Dewi, Wilujeng Santi.
2: Kenalan Kang Rudi. Asa gempur
0: tenangnya. Nah, acan oke ditetep terus gempur ari Ibu Dewi. Tenang. Sok atuh Kang Rudi memperkenalkan diri Kang Rudi. Sok atuh ngobrol sareng Bu Dewi. Kenapa?
3: Nama saya Rudi.
0: Nama saya Rudi.
3: Berdomisili di GBI.
0: Tuh, Kang Rudi itu di GBI. Bunda Dewi di mana? Di Bandung Timur kan Bunda Dewi mah kan?
2: Oh. GBI itu. Nah, itu teh.
0: Hah?
3: GBI itu di Jalan Sumatera, Bunda, di Bedogol.
2: Oh iya, tahu.
0: Iya, sok. Bunda Dewi ada yang ditanyakan sama Kang Rudi?
2: Usahanya apa, kalau boleh tahu?
0: Halo? Kang Rudi? Nah Kang Rudi kayak rasa kedap. Kang Rudi, kenapa Kang Rudi keputus lagi nih kayaknya Den? Sebentar ya. Bunda, kalau Bunda kegiatannya sehari-harinya apa nih Bunda?
2: Usahanya blon.
0: Nyablon, apa nyalon?
2: Nyablon.
0: Oh nyablon, jadi Bunda punya penghasilan sendiri ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Oh Alhamdulillah punya penghasilan sendiri ya. Oke, Kang Rudi juga ini punya usaha sendiri nih Kang Rudi juga ya. Kebetulan Kang Rudi juga hanya sendiri gitu kan. Jadi memang mencari teman hidup yang bisa sejalan lah gitu kan. Oke, baik. Kang Rudi pengen minta nomor telepon Bunda Dewi gimana dong? Dikasih jangan.
2: Kasih atuh.
0: Aduh, pangseng dia nama. Bunda Dewi, Bunda, hal apa sih yang gak disuka dalam berumah tangga dari seorang suami ini? Apa nih hal-hal yang paling gak disuka sama Bunda?
2: Gak mau dibohongin gitu, pokoknya harus terbuka, saling jujur gitu.
0: Oh, pengen yang terbuka, saling jujur gitu kan. Duda gak masalah ya Bunda ya?
2: Nggak masalah, Bunda. Nggak mungkin dapat bujang.
0: Banyak, Bunda. Usia itu hanya sekedar angka. Tapi kasih sayang dan itu adalah tentang rasa, Bunda, ya. Kalau namanya udah mempunyai rasa sayang, nggak jadi ngaruh mau usia berapapun kita, ya. Yang penting nyaman aja, gitu loh, Bunda Dewi. Bunda, jadi nanti Miss Pi akan kasih nomor teleponnya Bunda Dewi, ya. Untuk langsung ngobrol sama Kang Rudi. Karena Kang Rudi agak keberatan katanya kalau terlalu di on air gitu kan. Pengen lebih bebas ngobrol dengan Bunda Dewinya. Mungkin ada hal privasi yang akan ditanyakan nanti. Apakah gak keberatan kan Bunda Dewi? Enggak kan?
2: Enggak.
0: Oke. Harapannya Bunda di masa tua ini Bunda dengan kalau sudah mendapatkan pasangan apa nih harapan yang diharapkan?
2: Gimana tuh
0: Nah, jauh gimana atuh hari Bunda? Hari Bunda tak nangan salah lagi, hari nangan naon. Harapannya gimana? Apa? Pengen setia, sehidup semati, begitu?
2: Gitu maksudnya.
0: Nih kalau misalkan si dudanya nih ya, misal gitu kan, ada yang suka sama Bunda, tapi beliau tidak punya penghasilan apapun, gimana Bunda?
2: Nggak mau atuh kalau mau kondo mah.
0: Mau kondo cenah naon atuh Bunda jual mau kondo ari Bunda. Modal kunci doang ya. Jangan itu. Salah, mau kondotnya modal kunci doang, kunci rumah, kunci kendaraan. Mau enggak, Bunda?
2: Mau, kalau kunci rumah.
0: Nyanyinya tuh. Iya mambung cara modal mau kondo. Ya aku mah mau yang mau kondo. Oh, jadi Bunda Dewi ini yang pasti enggak mau yang pemalas. Bertanggung jawab, walaupun hanya tinggal berdua ya. Mau bertanggung jawab, tidak pemalas, minimal dia punya usaha, punya kegiatan dan penghasilan. Gitu ya Bunda ya?
2: Gitu Miss P.
0: Oh, oke deh. Baik, sama apa?
2: Ya saling usaha dua-duanya gitu.
0: Oh iya ya. Tapi Bunda masih bisa ngegas kan ya?
2: Gimana Miss P?
0: Masih bisa ngegas kan? Gigi satu masih oke ya? Apa udah gigi lima?
2: Jangan ditanya mesti.
0: Aduh, nggak gabret ya mah Kang Rudi. Jadi Bunda nanti nomor telepon Bunda akan saya kasih sama Kang Rudi ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Iya. Di luar itu udah bukan tanggung jawab lagi Dahlia ya. Pilih gitu bundanya. Kade, Bunda kedah waspada ya. Begitupun Kang Rudi ya, harus waspada dua-duanya ya. Perkenalan dulu ya. Ulah langsung nggak gabruknya kade, bilih ketemu jauh langsung digabruk bisi rewas Kang Rudina Bunda. Maning tos tilu tahun Kang Rudi teh. Kang Rudi mah yang dipegang adalah akhlaknya. Is ini masih ahli ibadah, alhamdulillah Bunda Dewi mah Kang Rudi ya. Nggak salah lah saya kenalkan dengan Kang Rudi pokoknya nama ya. Bunda Dewi. Ya. Cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kan.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan.
3: Cari jodoh, ya cuma di Dahlia, bareng aku, Miss V.
4: Aku mau kamu. Dahlia.

FM Bandung goyang sik asik. Jangan lupa warga Dahlia, buat warga yang makin kesini makin banyak banget kegiatan seru yang warga ikutannya untuk ngisi waktu kosong mungkin bareng teman-teman ya. Healing sejenak atau wargi lagi nyari lifestyle hidup wargi dengan berbagai macam karakter teman-teman. Misalnya wargi ikutan funfit, masuk grup running atau ikutan event maraton. Atau wargi lagi seneng main padel bareng gengnya, traveling atau sering nonton konser. Jangan lupa wargi Dahlia ya, yang namanya self-healing dan self-reward tiap orang itu berbeda-beda. Bahagianya setiap orang juga berbeda-beda ya. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi. Pokoknya wargi Dahlia jangan mudah nyerah ya wargi ya. Cari kegiatan yang positif, yang wargi seneng, yang wargi suka, sambil ditemenin sama yang namanya Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Aku pasti kembali minggu depan hari Sabtu kayak biasa dari jam 4 sore sampai jam 6 sorenya. Terima kasih Bebep Dery. Aman, dunia perandaan aman lah alhamdulillah ya. Nilam, selamat sore Teh Aisugi. Terima kasih Rini Otik. Bunda Fati, selamat sore Bunda. Buat ADS juga makasih banget ya. Pak RT alias Kang Agus Tonor, makasih banget sudah hadir ya. Terima kasih buat Abuy, sehat Abuy, makasih sudah hadir Abuy ya. Terima kasih buat Abuy, makasih Abuy. Buat ADS 471 juga terima kasih banget ya. Makasih buat siapa nih, Cik Isar? Aduh, anak aku seri nih, pika ngekei, seri kenawan. GRB, gak kemana-mana kamu sayang, sama sore ya. Reaksi di Moro Tresno juga. Semoga Bunda Dewi berjodoh, amin. Ya doakan saja ya. Adi Cibir, makasih ya. Dadan, Kurnia, Kurdiana, biasa. Ah, biasa naon sih kamu. Jangan kaper, Dadan. Ah. Mama Lilis, terima kasih. Waalaikumsalam yang ada di Ciwidey. Nda, selamat sore Nda, sehat Nda. Kang Deden Cipteng juga makasih banget sudah hadir sore hari ini ya. Mimi Ciwidey, makasih banget. Nah, atuh kaporotan. Ah, Aman Abadi di Jatinangor, terima kasih sudah hadir dan selamat sore ya. Wargi Dahlia yang pasti, kayaknya aku mesti pamit di sore hari ini ya. Makasih banget buat semuanya, buat Teh Elis juga. Didoakan katanya mudah-mudahan Bunda Dewi berjodoh. Amin. Amin, amin, amin. Riki, minggu depan kita telepon kamu ya Riki ya. Aku udah dapat calonnya. Tenang, tenang Riki. Ini wargi Dahlia yang mau kenal.

Ricky Agustam Cimahi hadir. Ki, nanti aku telepon minggu depan ya. Miss akan telepon minggu depan kamu ya. Mudah-mudahan sudah ada calonnya ya, sesuai yang kamu harapkan. Okay. Ricky, aku mau itu yang kamu fotoin. Mau. Miss mau banget. Yus, terima kasih, selamat sore ya. Buat semua-semuanya, terima kasih sudah nemenin Miss V tentunya di acara Cari Jodoh di Dahlia. Sorry banget ya, kalau ada kata-kata Miss V yang kurang enakin buat warga Dahlia semua, ya tolong disorikan. Sorry juga buat warga semua yang lagi cari jodoh tapi belum dapat. Jangan pernah bosan untuk terus berikhtiar ya. Selamat malam mingguan buat semuanya. Mudah-mudahan malam minggu ini malam minggu yang punya kesan tersendiri. Malam minggu yang mungkin wargi udah dapat pasangan ya. Cari Jodoh di Dahlia ini khusus buat yang belum punya pasangan, Nilam. Temenang. Khusus buat yang gak punya pasangan alias jomblo, duda, janda, yang tidak terikat perkawinan atau hubungan dengan siapapun. Sudahlah, nikmatin aja yang ada. Syukurin yang ada ya. Disyukuri. Siapa ini? Aduh, Dodot, selamat sore Dodot. Apa kabarnya, ada di Uci Parfum Babelan. Terima kasih sudah hadir sore hari ini ya. Oke deh, wargi Dahlia, An, Bebe Bleri, terima kasih. Aku bukan mau kondo. Iya, aku mau cari mau kondo. Modal, kunci apartemen, kunci kendaraan, kunci rumah, kunci tabungan. Itu aku mau dicari. Dua kali baik, cenah temenang dua kali. Ah, udah, aku pamit dulu ya. Miss pamit ya, terima kasih semuanya. Satu langgam saya spesialkan sore hari ini buat Bunda Dewi sama Kang Rudi ya. Hingga tua bersama, cenah langgam nanti ya. Sore semuanya yang ada di TikToknya Dahlia, terima kasih sudah nemenin saya selama 2 jam ini di Cari Jodoh Dahlia ya. Makasih buat semuanya. Jangan kemana-mana, ada Riri yang bakal temenin wargi sampai jam 8 malam nanti. Ketemu lagi sama Miss P Sabtu depan ya. Jangan lupa di Mandi-Mandu ada Andri Vivi temenin dari hari Senin sama Kamis. 12. Selamat malam minggu. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Go. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Sunda, dadah.

0: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 107,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang.
3: September S-nya apa, Wargi? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. 15 hari lagi loh, kita ketemuan di lapangan Telaga Tiga Lega Bandung ya. Di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Yang masih belum daftar, buruan daftar yang malam mingguan. Yuk, udah ditemenin di KIB Dahlia.

Kamu apa malam ini? WhatsAppin aja ke 0811222105. Jangan lupa owner juga udah ditungguin ya. 2 jam ke depan sampai jam 8 malam pilihin lagu yang enak-enak yang pernah ngehits di KIP Dahlia Prung. Go go go. Go ya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,

Finlandia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
14: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
13: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
14: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
13: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
14: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
15: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.

yang ada dengan jadwal mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan terbukti ya, ternyata dari tadi pagi itu karena bandrosnya diserbu nih, warga itu rela antri loh, sampai mengular demi keliling Bandung dengan harga Rp216 aja. Luar biasa ya. Gimana kalau kita

0: mungkin lagi di jalan, kejebak macet juga, lagi di kendaraan, pengen digoyangin langgam apa, WhatsAppin yuk 0811-222-1015. Yang mau owner juga boleh banget ya, bisa ke line WhatsApp atau ke line telepon 73028 sama 73111710. Jangan lupa nanti nonton siaran ini juga ya. Lagi siap-siap dulu di at 1015 Deli FM untuk live TikToknya. Sekarang kita cek dulu on air malam hari ini ada siapa? Halo, KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagovin sebenarnya.
0: Dagovin pengen langgam apa?
1: Pengen dari The Massive.
0: The Massive yang mana?
1: Di antara kalian.
0: Digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Kariri, semoga sehat selalu. Dan karyawan Sate Pak Bumi, semangat jualannya.
0: Terima kasih teleponnya Patang Radio.
1: Tampang Bang Lia, enak-enak langgamnya. Dan Lia pun lah juga itu ya.
0: Belakang Dagovin, ada siapa lagi yuk? Halo, KIP Dahlia. Masih malu-malu, Bung Suci Kaputihan, setiap ben udah digoyangin tadi ya. Tes Hanti di Kopo. Di Kopo hujan deras niri, katanya enak sambil tiduran. Enak banget ya. Bapak Fiandi, mas malam, pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia juga. Kalau gitu langsung aja kita goyangin langgam requestan yang Dagovin. Yang lain ditungguin WhatsApp.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: dan Ming. Produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
3: Eh, Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

15 hari lagi wargi ya, kita goyang bareng sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Setiaben. Digali-gali.

0: ketemuan juga sama ini sama siapa Sarti Maja, ada juga Teteh Sunda di Pas Jam hadir, Patan Daniel di Majalengka Kadipaten mat malam ya, terus siapa nih Berkicau gak ada namanya, Andini pendengar setia dari SD sekarang aku udah 25 tahun, masya Allah ya meni betah kamu mah. Sekarang kita check on lagi ya 73028 sama 73110 nya yuk. Halo KIP Dahlia. Arek kamu teh baru on air, nggak tahu password program aku ya. Atau dak sok pikun sama siapa ini?
1: Kan ini malam minggu kan.
0: Ah nggak ada bedanya, ada sama aja KIP mah ya. Sama siapa ini?
1: Identitas.
0: Ima jurik on air tapi apa amnesia ya? Pengen langgam apa?
1: Dari padi.
0: Padi dari yang mana?
1: Semua atas sama.
0: Digacin buat?
1: Gacin buat Teh Riri sama Wargi Dahlia tercinta, mudia sehat selalu.
0: Udah gitu aja.
1: Ya, ya.
0: Terima kasih.
1: Besar di sini mah.
0: Gak nanya ada. Iya, gak nanya. Hatur nuhun. Pantang radio.

0: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia Pop.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Liga Juara bersama Royal Baisul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung Barang 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ulang tahun Radio Dahlia Bandung. Ditunggu ya.
1: Sekarang jam 7 malam.
2: Goyang, asik.
3: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi.

25 September 2026, sejumlah perabotan mewah, AC, meja makan, dan kitchen set yang sebelumnya terekam dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak terlihat. Pihak lapas berdalih AC dilepas karena rusak. Pihak lapas sempat mengklarifikasi bahwa bangunan mirip apartemen tersebut merupakan tempat tinggal atau rumah dinas pegawai pejabat lapas yang sewaktu-waktu dibersihkan oleh warga binaan. Aksi brutal kelompok motor bersenjata tajam meresahkan warga Kampung Pojok Tengah, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.
7: Sik asik. Dahlia.

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Buah bibir.

0: kedua ada siapa yuk di 0811-222-1015. Halo, Kak Ipe Dahlia.
1: Iya.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di Cicalengka?
1: Betul.
0: Langgamnya apa?
1: Nah, dari itu deh. Dari Pagetos.
0: Pagetos yang mana?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Pagetos. Yang bilang kau.
0: Bilang kau digocin buat siapa?
1: Digocin buat sendiri aja deh. Agak cemburu ya.
0: Oke, makasih Iwan. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia, Elan, Hormen. Dahlia, Tuhan.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Anda lihat juara bersama Royal Paris Oakley. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Paris Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
13: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: gimana nih? Simon juga makasih banyak. Ada lagi Om Her, selamat sore Om Her. Airin di Cililin hujan salit guluduk araragung. Sageng panto ya. Gina di Cimindi hadir, Raja Galuh juga hadir, belum hujan nih malam hari ini. Terus ketemuan juga sama JM Teknik, selamat malam. Ada lagi siapa ya? Kang Bason kemana aja nih baru nongol jam segini ya. Terus juga ada lagi Bul dan Aspas hadir di sore yang sekarang kita angkatin lagi wargi yang mau on air, ada siapa yuk? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulya, Sarja Wirasamandar.
0: Agus Mulya mau langgam apa?
1: Ke Thomas Arya.
0: Thomas Arya yang mana?
1: Sewa dalam setia.
0: Thomas Arya digocin buat siapa?
1: Buat Sariri sama Agus sama Ayu aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak kalau gak punya pulang buku-buku ya.
0: Berikutnya siapa lagi? KIP Dahlia 0811-222-1015. Ada Kang Dang Cahya, ada Gobengkok, makasih ya. Mama Aji juga di Taman Cileunyi. Ada Yeni, Kakek Agus, Jenny Hollis, terus juga Abai di Bekasi. Lengah pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia juga. Langsung aja kalau gitu kita goyangin lengah requestannya Agus Mulya malam hari ini ya. Yang lain yang baru aja panteng, langsung aja whatsappin. Pengen pantengin lengah apa di sisa waktu setengah jam ya, sampai jam 8 malam. Tetap di KIP Dahlia.

0: Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Yang asik-asik tentu ada.

Asri Dayakolot. Buat Rilik Ajamat malam mingguan hujan, Kang Dang Cahya, terima kasih banyak ya. Dan jangan sampai kehilangan kesempatan wargi semua ya. 15 hari lagi kita ketemuan di lapangan Tegalega Bandung di gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11

0: ya. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Gentari.
0: Langgamnya apa, Kang Genta?
1: Itu aja, cakrakan.
0: Apa?
1: Cakrakan.
0: Cakrakan yang mana?
1: Yang mana aja boleh, Ri.
0: Digacin buat siapa?
1: Buat warga, kita ngomong ke rumah ya.
0: Udah, gitu aja?
1: Yuk.
0: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Panteng dan anak-anak langgamnya, dan rumah gugu goyang.

0: dan Twitter Dahlia FM di @1015DahliaFM. Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara Wakuncar. Hayu wargi, siap bergoyang lagi di malam minggu.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke pak, tapi
1: kenapa?
2: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak, aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan.

0: Warga Bandung. Tunggu ya.
1: Makasih banyak Wario udah panteng selama 2 jam ke belakang ya. Maafin gak semua langgam sama request sempat digoyangin. Mohon malam mingguan buat warga semua, tapi sambil pantengin Dahlia ya. Dari pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, go, go, go ya.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita buat kuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

September. S-nya stay tune terus di Dahlia. Barengan Adri malam minggunya ya, seperti biasa menggoyang wargi Dahlia, kita ada di Wakuncar Dahlia. Sampai nanti jam 10, bareng-bareng diajakin bergoyang. Rumah, go, go, go, goyang.

Ada juga pengen ketemuan sama mamah bungsu Bandung mungkin ya, Wargi Dahlia, atau jangan-jangan gak sabarnya nungguin penampilan dari Alam Mbah Dukun. Udah lama gak lihat Alam perform mungkin, Wargi Dahlia. Kita hadirkan nanti ya di Gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Selain itu ada Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan banyak keseruan lainnya yang bakalan kita gelar ya. Kita gelegarkan Wargi Dahlia di panggung 56 tahun.

Bersyukur banget nih bisa hujan ya Wargi Dahlia ya. Udah lama banget, panas banget ini kota Bandung dikasih hujan seperti ini. Aduh, alhamdulillah banget ya. Makanya hujan hari ini baunya bau-bau tanah ya Wargi Dahlia ya. Biarkan di luar hujan, tapi Wargi Dahlia yang lagi pada panteng di Radio Dahlia, baik lewat radio ataupun lewat streaming, semuanya harus tetap asik. Tetap asik, tetap nemenin Adri ya, bareng-bareng kita bergoyang di sini di Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10. Yuk, request langgam, goyang-goyang langgamnya boleh banget. WhatsApp-nya sudah kita buka dari tadi di 0811-222-1015. Yang mau telepon nanti boleh juga ya, lewat WhatsApp.

Tokyo nih lagi streaming langsung melek ini ya. Melek ya Kang Farizal ya. Dikasih ajep-ajep ya malam minggunya ya Kang Farizal. Sehat selalu di sana Kang Farizal. Hujan gak di sana? Aduh, di Bandung lagi hujan ini. Gak tau rata, gak tau enggak tapi wargi dalia hujannya. Ya boleh diinfo-info sama Adri ya. Yang hujan mana, yang gak hujan mana. Ujung Berung gimana Bu Tati? Ujung Berung hujan tidak malam hari ini Bu Tati. Dayakolot gimana Dayakolot? Aduh kalau hujan tuh yang khawatir sebenarnya yang ada di Dayakolot ya. Hujan agak lamaan dikit, banyak genangan air sampai banjir biasanya. Tapi malam ini aman ya Mama Sri ya. Mama Sri Dayakolot, selamat malam mingguan buat Kak Adri, selamat malam mingguan juga buat semua wargi Dalia yang lagi pada panteng. Ada Devi dari Ciwidey, Devi gimana Ciwidey? Hujankah, gerimis, deres atau enggak hujannya kira-kira? Orang-orang mah pada keluar. Kalau Devi mah nongkrongin wakuncar aja katanya di rumah. Asik. Biarin dong. Ya nanti bentar lagi temenin Adri juga live lewat TikTok ya. Oke, digoyangin aja buat semua saja wargi Dahlia. Mamah ibu dari Soreang juga menyapa Adri. Terima kasih banyak. Selamat bertugas sampai tuntas buat Adri. Sehat selalu dan semua wargi Dahlia. Ati Batu Lawang, selamat malam mingguan Ati. Ada Mas Bro, sudah hadir juga Mas Bro. Dari Maroko, Ciamplas, Bandung Barat ya. Langgamnya pengen digoyangin buat Salman, Wahyu, Ujo, Ahmad Azwar, Diwarudoyong, Cep Soma dari Cipait juga Saguling ya. Dan buat RT Ipong, gocinya buat semua keluarga kesayangan, sehat-sehat selalu dan juga buat wargi Dahlia saja deh semua yang lagi pada panteng di Wakuncar Dahlia. Oh hujan, Ujung Berung hujan kata Ibu Tati, baik. Hujan lagi turun malam minggunya, hujan di malam minggu dong, asik. Yang mau telepon tahan dulu. Nanti Adri masuk lagi, Adri pengen dengar suaranya wargi Dahlia. Ya siap-siap lewat teleponnya, lewat WhatsApp 0811-222-1015. Sekali lagi lewat telepon kita juga di 0227-3028 dan juga di 7311-710. Prung ah, go go go, go ya.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalgah Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, di rumah siapa sih yang gak punya Hotin? Ya sekarang Hotin ada aja ya di rumah siapa aja Wargi Dahlia ya. Karena memang penting banget nih Hot in Cream nih Wargi Dahlia. Kalau tiba-tiba datang pegel-pegel, capek ya, badan kerasa nyeri otot gitu ya Wargi Dahlia ya, redakan dengan Hot in Cream. Karena Hot in Cream ini banyak dipilih sama orang-orang Indonesia, apalagi di Bandung ya. Top brand Wargi Dahlia. Hot in Cream ini tidak lengket soalnya, tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga bekas putih di baju. Hot in Cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga juga. Untuk capek-capek pegel setelah olahraga juga cocok banget Wargi Dahlia. Karena variannya banyak jadi bisa disesuaikan sama kebutuhannya Wargi Dahlia ya. Hot in Cream sudah bersertifikat halal. Serta mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Ada variannya mulai dari Hot in Cream original, ada Hot in Cream strong juga, Hot in Cream aromaterapi, Hot in DCL untuk redakan rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Terus ada Hot in Koyo aromaterapi, serta ada Hot in Balsam yang extra hot. Kalau misalnya Wargi Dahlia ya pengen cari yang dilengkapi dengan aplikator serta cap pijat, pilihannya adalah Hot in Go. Juga bisa dibawa kemana-mana nih Wargi Dahlia dengan varian terbaru namanya Hot in Tube ukuran 30 gram. Ini travel size, harganya hanya 10 ribuan ya. Kecil jadi enak dibawa kemana-mana ya. Untuk pemanasan sebelum olahraga pilihannya Hot in Hot Spray. Tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram langsung hilang. Kalau misalnya untuk pendinginan setelah olahraga, pilihannya adalah Hot in Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif deh. Maksimal geraknya dengan Hot In ya. Hot In Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegel-pegel kita. Jangan lupa di follow juga Instagram @hotincream.id.

Sukatin Rujak juga ini lagi panteng ya. Salam kenal kembali ya. Serta wargi-wargi yang dari tadi sudah menyapa juga rame ya. Ada Telisti Ziran daripada Larang. Sugar Baby juga hadir di sini. Kang Ari kemana aja? Kang Ari Winata ya. Adri siapa buat Arin? Arin dari Cililin, Arin. Simon van Houten.

Mama Iki. Ada Depi juga dari Ciwidey. Ya, Mr. Ius juga menyapa Adri di sana. Majalengka, Majalengka. Ada Fatan. Fatan

terima kasih banyak sudah ngabsen ya lewat WhatsApp-nya ya. Ibu Ani suka jadi hujan ke Adre. Hujan-hujan. Jan hujan. Kayaknya rata hujannya ya malam ini ya. Andri apa kabar Andri? Andri dari ujung Berung ini. Lagi sambil jualan mie ayam Alen ya, digoyang buat semua wargi Dahlia saja. Pokoknya gocinya buat Bunda Alen yang lagi jualan sate jando katanya. Baik. Terima kasih ya, WhatsApp-nya udah masuk ya. Kita angkat penelpon dulu yuk. Telepon lewat WhatsApp dulu yang Adri angkat ya di 0811 222 1015. Waktu

0: Neneng Jebret, selamat malam Neneng.
1: Selamat malam Kak Ari, aku belum masuk TikTok ini, on air dulu.
0: Iya, jangan rusuh kalau ada kamu nanti, rusuh, tolong.
1: Tolong.
0: Gimana Cicalengka, hujan gede nggak?
1: Hujan besar, Kak Adri.
0: Masih sekarang?
1: Masih, mending enak, dingin.
0: Iya ya, giliran.
1: Enak, biasanya panas, Kak Adri.
0: Iya kan, biasanya hari dalam pisan. Apalagi tadi siang kan, aduh panasnya tuh mengerikan ya, warga Dahlia ya.
1: Panasnya menipu, Bang.
0: Adri, hari ini 3 kali ganti baju loh. Kamu berapa kali ganti baju, Neneng, hari ini?
1: Aku mah 5 kali.
0: 5 kali? Ya ampun. Banyak dong cucian di rumah, Neng?
1: Banyak, digilingin pakai mesin.
0: Gampang.
1: Terus
0: ya sekarang,
1: Adri, mau
0: ya.
1: Dipang nyucikan.
0: Hah?
1: Mau dipang nyucikan.
0: Kurang ajar kamu ya, nyuruh-nyuruh saya nyuci. Parah. Neneng, kamu pengen langgam apa, Neneng?
1: Pengen kopi pahit.
0: Kopi pahit, boleh. Digoyangnya buat siapa, Neng?
1: Digoyangnya buat Kak Adi yang ganteng ya, bertugas sampai tetap. Jangan hujan-hujanan nanti pulangnya ya.
0: Oh iya dong.
1: Nanti kan sebentar lagi kita jalan sehat.
0: Iya, harus jaga kesehatan kita.
1: Harus fit.
0: Iya, namanya juga jalan sehat, masa pesertanya gak sehat, iya kan?
1: Iya dong.
0: Sehat jasmani, sehat mental juga ya.
1: Iya.
0: Terus buat siapa?
1: Buat Teh Siti Ajija, buat Kang Eden Lagadar ya, buat Kang Ipan, Cisaranten, Kang Parit, Nenek Putih sama Kang Iusnya, buat Ardian, Pasir Kemit, Deden Cipeng, Nada Dolar, Mas Lupan Pasabares, Mang Nana Setia Budi, Aman Abadia, Kibar, Wauci, Bunda Iin, Umi Lila, Rokit, buat Neri Karisma, Cep Abdul, Kema, IRB, Danu, Mama Lici Weda, Bunda Lisna Ratu Onde, Mama Bayu, Maji Eha, Kang Genta, Temalah Ajan Bia, Kang Ayi, Endak Gopin, buat Asep, Balai Endak, buat Kang Dedi Calika, Wauci, Tes Isa, Cucu Gelong, sama Aheri, buat Bebe Beri, ada Caringin, Asep Mamen, buat Oni Naskor, Mang Irin, Cainta, pokoknya buat semua Rigi Dali aja deh.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kak Adi sama suami aku.
0: Baik, makasih ya Neneng, jebret.
1: Sama-sama, Kak Adi yang kuantong.
0: Panteng Radio.

0: Gentul.
1: Yuk.
0: Apa kabar, Dul?
1: Alhamdulillah, Kak, sehat.
0: Gimana sorean gimana malam ini sorean?
1: Sudah reda hujannya.
0: Sudah reda. Ya. Tinggal becek-becek banjirnya ya.
1: Iya, itu biasa di perempatan.
0: Oh. Pakai langgam apa, Gentul?
1: Langgam itu aja roti buaya.
0: Roti buaya.
1: Iya. Jadi, kesukaan gue enjoy.
0: Aku suka ingat Ayang Minul kalau ngomongin buaya-buaya. Siarannya suka menjelma menjadi buaya dia soalnya ya. Digoyang buat siapa, Gento?
1: Buat kasih doang selamat suka sampai tuntas. Yang selamat, Kak, banyak jobnya, banyak rezekinya, banyak.
0: Amin.
1: Kita kaya raya, Kak.
0: Asik. Terus?
1: Buat Maritan dan Neneng Jebret. Marja Tokyo, Teh Ajija, Malaysia ya. Pamki, Teh Saribun, Mawa Uci. Imam Danu, Mawa Uci, Nado, Bu Enjoy, Mawa Bayu, Kang Aep, Mas Nanto, Nagopir, Maji Eha, Teli Padalarang, Kang Eden, Erdana Kopo, Telis, Ponti, Bang Ayi, Para Jawali, Kang Ratu Glowing, Ratu Kang Sandy, Bapak Ake, Lupan Pasar Baros, Bu Ani Tuba Jadi, Kulian Tapang, Ernika Tapang, Madun, Teri, Teteh, Bu Mama Lilis, Magegeng, Pak Ete, Bu

0: wargi dari Serisa sama dua opa doain juga ya.
1: Baik. Makasih ya Gendol.
0: Makasih ya.
1: Iya. Panteng Radio. Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Panteng Radio. Panteng Radio. Panteng Radio. Panteng Radio.

0: Indi Dahlia. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bangsi di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak?
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Terus mengalami Pak?
4: Ah, terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalaget Alpha Propolis, gitu nya teracan saya PJG, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh baal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuh baal, gitu tuh lah, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus tuh puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawat seperti tabi, gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: malam minggunya jangan kemana-mana ya. Mending pantengin Adri di Wekuncar Dahlia.
1: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
2: Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.

5 September 2026, sejumlah perabotan mewah, AC, meja makan, dan kitchen set yang sebelumnya terekam dalam video sidak Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak terlihat. Pihak lapas berdalih AC dilepas karena rusak. Pihak lapas sempat mengklarifikasi bahwa bangunan mirip apartemen tersebut merupakan tempat tinggal atau rumah dinas pegawai, pejabat lapas yang sewaktu-waktu dibersihkan oleh warga binaan.

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM. Dahli FM.
4: Wakuncar cuma di Dahlia.

12 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. 2 minggu lagi wargi Dahlia, ya tepatnya hari Minggu 11 Oktober 2026. Siap-siap bareng-bareng kita gelegarkan lagi Tegalega Bandung.

Cimahi Putra di Goyang. Ada Ibu Teti dari Monjul juga ya. Selamat malam Bu Teti. Goyangnya buat Listi Ziran, gocinya buat Kak Adri saja. Ucapannya selamat malam mingguan aja. Terima kasih Ibu Teti dari Monjul. Rungah, go go go, Goyang.

0: Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

bingung juga ya, hari Minggu kemana ya besok ya Wargi Dahlia. Mumpung lagi kumpul-kumpul sama keluarga atau lagi kumpul-kumpul sama teman-teman lama Wargi Dahlia, cari tempat liburan kebetulan. Kalau gitu Adri rekomendasiin datangnya ke Trans Studio Bandung ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga menyaksikan live show yang spektakuler hanya di Trans Studio Bandung. Beli tiketnya, dapatkan promonya, masuk ke websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the

Yay, ini sama Mang Dadan ya. Salam buat semua yang lagi pantengin aja di Radio Dahlia. Terima kasih. Eman dari Cicadas, panteng Kak Adri di Wakuncar Dahlia. Hasan dari Majalaya, Kang Hasan, goyangnya buat semua saja wargi Dahlia, gocinnya buat yang nungguin, kasihnya saja. Asik. Adri sahabat juga buat Neng Yolan ya.

Feby dari Sadu Kaler Soreang. Selamat malam. Langgamnya tadi sudah ya digoyangin ya. Terus juga Neneng Jebret tadi sudah telpon. Yang belum disapa ada Anda Govin dari Ciberem. Halo Anda Govin, goyang buat semua yang lagi pada pantengin aja. Agus Ketbon Cibaduyut juga terima kasih. Teati dari Morotresno, malam ini sambil mangkal hujan ke Adri Kopo katanya. Hujan dingin banyak yang nyari jamu biasanya Teati ya.

Dahlia saja dari A sampai Z. Yang lagi panteng, gocinya buat Kak Adri saja. Sehat selalu, banyak rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih ya. Wargi Dahlia, mulai sekarang kalau lagi pada butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, Wargi Dahlia langsung datangnya ke CBR Retail. Kenapa harus ke CBR Retail? Karena di sini ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Ya, cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil, cocok juga untuk dewasa. Ada cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau beli sekarang-sekarang nih, Wargi Dahlia akan mendapatkan hadiah langsung berupa pinset dan juga wadah cotton buds-nya ya. Langsung datang ke CBR Retail, ada di Jalan Supadio nomor 31, ada juga di Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, juga ada di Jalan Kopo Bihbul nomor 38, serta ada di Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan juga di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Asik. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu, Adri bisa angkatin telepon dari Wargi Dahlia. Ya, siap-siap dukungin langgam di Wakuncar Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baredeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
6: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkel tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jadi-jadi.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Malam minggunya jangan kemana-mana ya, mending pantengin Adri di Wakuncar Dahlia.

malam mingguan saja ya, dan terima kasih banyak ya Wargi Dahlia ya. Kang Dedi. Oh, ini Dedi Nagrak Ciwidey ya. Oh iya iya, dia ini masih berondong ya. Aku enggak mau panggil Akang Kang Dedi, ini Dedi aja ya. Dedi, tet. Dedi, aku lupa kalau enggak dikirimin foto, aku lupa ini Dedi Nagrak Ciwidey. Terima kasih ya, Dedi. Uman foto dari Jatinangor, selamat malam Kang Uman. Pengen goyang buat Mbak Is, Mbak Cuger, Teisar, Kang Danu, Aman Abadi, RB, sama Heri Pasco juga. Santi dari Kopo, terima kasih banyak ya Teh Santi ya. Buat Ponti juga yang lagi kehujanan, Ponti dari Gede Bage. Listi Ziran. Listi Ziran CBS PDL. Apa itu ya CBS PDL? Goyang buat Kang Ayi Raja Wali, buat Ibu Teti juga, dia Devi, Teh Siti Ajija, Teh Nilam, Teh Dia, Teh Ros, Teh Sundari, Teh Isar, Astriani, Mama Aji, Deden Cipteng, sama Teh Ros semua juga yang lagi pantengin ya. Teh Isar. Terima kasih Teh Isar. Mama Fiandi, halo Mama Fiandi. Adri siapa juga ini, sama siapa ini ya, 0821 ujungnya 58. Daftar buat gelegar 56 tahun Dahlia juara. Besok datang sepagi mungkin lah ya Wargi Dahlia ya. Masih ada atau enggak? Datang aja lah besok ya pagi-pagi Wargi Dahlia, semoga enggak kebagian. Tapi kalau online masih ada ya, online lewat tip-tip masih ada sedikit lagi Wargi Dahlia. Kalau misalnya pengen beli online tapi harga agak berbeda ya, silakan dapatkan link pendaftarannya atau link untuk beli tiketnya, link online-nya di bio Instagram kita. Ya, silakan masuk @1015dahliafm. Oke? Okay? Mama Aji, makasih dari Taman Jelenya Mama Aji. Kang Eko, langgamnya tadi sudah Kang Eko Kurniawan dari Karawang ya. Esti dari Dago juga terima kasih banyak Teh Esti. Yani Gemas dari Sadang Serang juga terima kasih. Misterius dari Ciparai, Misterius. Goyangnya buat Mama Aji Eha, Teh Eli Padalarang, Teh Ati Manuk, Teh Elis Peta. Buat Kang Genta juga, Kang Hasan Majalahai, Kang Suhana dan semua Wargi Dahlia. Teh Ai, dari Cileunyi Teh Ai. Salam buat semua Wargi Dahlia, gocin buat semua penyiar radio Dahlia saja. Ciau dari Karapitan, terima kasih banyak ya. Astriani juga dari Majalaya, terima kasih Astriani. Mimih dari Ciwidey, Mimih. Lagi panteng juga sambil lembur Kak Adri, waduh mantap. Selamat lembur ya Wargi Dahlia yang malam minggunya tetap masih bekerja. Oke, pokoknya selamat lembur, tambah seru juga kerjanya sambil panteng di Radio Dahlia. DRF88, halo DRF, terima kasih. Ada Bayu juga, Bayu Agan, panteng radio, panteng Dahlia. Agan Bayu hadir Kak Adri, siap. Teisar tadi, ya terima kasih banyak WA-nya sudah disapa juga sama Adri. Devi, makasih ya Devi ya. Teh Nilam juga yang baru sembuh, alhamdulillah.

kasih banyak. Waduh, rame juga wargi Dahlia pokoknya ya, yang sudah nemenin Nadri dari TikTok. Mamah Lilis juga ya. Terima kasih banyak semuanya wargi Dahlia. Adri pamit, tapi jangan kemana-mana. Abis ini bakalan ada Mbok Ayu Saritem nemenin wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Ketemuan lagi sama Adri besok ya. Dicindai Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 sore. Oh, Bibi ada Denny, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, goyang.

0: adalah Lia, radio tersayang asal Burangrang.
1: 101,5.

seperti biasa barengan Bang Ayu Saritem. Malam hari ini udah nih warga Dahlia luar biasa suka sekali Bu Ayu. Jadi adem gitu loh Bandung iki warga Dahlia. Kita anget-angetan geng sampai jam 12 malam. Seperti biasa nih bergoyang di Dahlia kayang Pantura. WhatsApp dari sekarang di 0811 222 1015. Prung A. Go.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya itu.

nunggu yang sing asik wargi Dahlia. Rakroso lo wargi Dahlia. Ini 15 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acaranya dino minggu Kaping 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, lan Charlie Setia Band. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda motor listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Yo, pokoknya wargi Dahlia, ojo lali beli kaos nih, yo tiketnya. Ya, jangan sampai kehabisan loh wargi Dahlia. Yang sudah beli matur suwun yo, buat wargi Dahlia sedaya. Saatnya Bu Ayu bergoyang buat wargi Dahlia yang sudah masuk WhatsApp di 0811-222-1015. Ojo lali Bu Ayu juga ingin menyapa buat konco-koncone Bu Ayu Saritem yang ada di TikTok Bu Ayu. Sugeng dalu, matur suwun sanget nggih. Wargi Dahlia, ojo lali ya, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau katan bat, langsung aja belinya di CPR Retail. Karena di CPR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Iki cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga katan bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Wargi Dahlia kalau beli katan bat harmoni di CPR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katan batnya. Langsung aja beli yuk di CPR Retail yang ada di Jalan Sepadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopopibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CPR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Ono sopo iki WhatsApp pertama nih. Bu Ayu mau menyapa dulu buat Mbak Isar. Biar kabarin Mbak Isar. Wes nongol di TikTok Bu Ayu Saritem juga matur suwun sangat. Pengen langgamnya kelawas, tak tungguin langgamnya nggih. Terus juga ada Mas Tatang Suherman di kawasan Cisaranten Bu Ayu. Langgam terlalu sayang.

ada Mbak Erna, kawasan Cipagalo Girang. Hadir lho Bu Ayu, monggo. Pengen langgam dukung Mbak Erna, pokoknya buat Bu Ayu Saritem, juga buat Mbak Santi, Mbak Oom, Mbak Yangse, Mbak Ajeng Kartini, pokoknya sedoyo yang lagi pantengin Bu Ayu Saritem. Terus ono sopo maning ya iki dari Mas Suhana. Mas Suhana, piye kabar Mas? Ya ampun Mas Suhana iki di Permata Biru. Permata Biru ning ngendi? Hah? Bandung atau ora? Atau di mana gitu aku tak tahu ya. Digoyangin langgamnya pingin sewulan maning aja Bu Ayu. Boleh. Langgamnya buat sedoyo warga Dahlia aja. Gajinya buat Bu Ayu Saritem. Sama buat anak-anakku aja kedua-duanya katanya begitu ya. Ya wes aja ningen-ningen di warga Dahlia sedoyo nanti tak goyang kembali bareng Bu Ayu Saritem yang ada di TikTok juga sugeng dalu. Juga buat warga Dahlia yang ada di manapun kalian berada, kita bergoyang lagi dengan langgam-langgam pilihan warga Dahlia di Dahlia Goyang Pantura. Brung ah.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, goken barudak.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh!
1: Kamu kontras.

Warki Dahlia iki langgam mana-mana bong, ditemani sama wong Luwi Panjang. Luwi Panjang? Iya ya. Iki dari Mas, Mas Dedi Kurniawan. Nengen disampaiani. Ya, langgam mana-mana bong, pokoknya buat yang lagi panteng aja sedaya Warki Dahlia, oke? Warki, yuk liburan ke Trans Studio Bandung, nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park, ya. Sugeng dalu, Bu Ayu Sarita monggo tak goyang kembali, nge? Dari sopo iki, dari Mbak Yani Gemes Pasar Serang-Serang yang pengen langgamnya sama katanya ya. Pengen terlalu sayangnya. Pokoknya buat Bu Ayu Sari temung aja. Super gocin buat suamiku tercinta. Ada siapa nih Bu Ayu? Aku dari Perawan Ujung Berung. Apa kabar nih sampean Bu Enjoy? Tak goyangin sama Bu Ayu. Terus ono sopo yo iki dari Mama Ibu. Digoyang sama Bu Ayu Sari tem ya. Langgamnya dukung baik. Terus juga ono sopo ini Mas Hasan ning Majalaya ya. Pak Iman di Cicadas. Pe kabare Pak Iman? Apik nggih. Terus Mama Fiandi juga tak goyang sama Bu Ayu Saritem. Ketemu maning interval kedua tetap di Dahlia Goyang Pantura. Prung ah, gagal goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga

bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
12: 10 tahunan.
13: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
12: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah gitu damang. Atau siwe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
13: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
12: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya teh ati teh oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring gitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Dak Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak terlihat. Pihak lapas berdalih AC dilepas karena rusak. Pihak lapas sempat mengklarifikasi bahwa bangunan mirip apartemen tersebut merupakan tempat tinggal atau rumah dinas pegawai pejabat lapas yang sewaktu-waktu dibersihkan oleh warga.

lintas yang menjadi korban salah sasaran. Tak lama berselang, datang rombongan kelompok motor lainnya hingga bentrokan antar kelompok terjadi. Kecelakaan maut terjadi di Bundaran Cibiru pada hari Jumat 25 September 2026. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor dan truk box.

0: berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahli FM.
3: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Si Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

0: dimintai nih sama Mbak Asriani. Sugeng dalu Mbak Asriani, langgamnya wis digoyangi sama Mbak Ayu Saritem nggih. Sugeng dalu Mbak Ayu, monggo tak goyang kembali. Tapi sebelum bergoyang Mbak Ayu Saritem mau ngingetin dulu nih buat warga Dahlia. Ojo lali nggih, 15 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acarane dino Minggu Kaping 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, dan Charlie Diaben. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, dan 1 sepeda listrik, juga uang tunai puluhan juta rupiah. Makin malam makin rame aja yang ada di TikTok Bu Ayu Saritem, matur suwun sanget nggih. Sugeng dalu, ada Mas Agus Cibo di kawasan mana? Cibo iki Cibo nama tempat atau bukan ya? Langgamnya pengen stasiun balapan Bu Ayu. Terus sugeng dalu Bu Ayu nggih. Ini dari yang pengen langgamnya apa nih? Saya tak lewat dulu sebentar ya. Rak ngerti iki. Dari Mas Bro, piye kabar? Pengen langgam ngobor kodok Bu Ayu? Boleh. Goyangnya pokoknya buat yang lagi pantengin aja. Halo, Dahlia goyang pantura.
1: Kaki tenang Bu Ayu.
0: Brung
1: aku goyang.
0: Jenengane sampean sapa, Mas?
1: Mas Genta Bu Ayu.
0: Mas Genta.
1: Kabar,
0: Abi Mas Genta lemuk, ya ampun.
1: Lemuk,
0: ya ampun. Ini malam minggu udah kemana-mana, Mas?
1: Kerja, Mbak Ayu.
0: Kerja aja?
1: Kerja.
0: Iya. Ya wes lah, Bu Ayu Saritem pengen tahu sampean pengen langgam apa?
1: Dukung ngobor kodok.
0: Ngobor kodok, boleh. Ya. Goyang dulu pas apa, Mas?
1: Buat Bu Ayu ya, saya selalu banyak jobnya juga, Bu Ayu.
0: Amin, matur suwun sanget.
1: Buat Mala Tresno, buat Lukman Pacar Baros, Bu Enjoy.
0: Oke.
1: Oni Nasgor, Manggirin, Kang Deddy, Eli Padalarang, Agus Ibo, Bu Memes, Teh Nova, Bunda Dinda, Mawi Gegeng. Pokoknya semua saudara yang warga Dahlia tercinta ya Mbak Yu.
0: Ono salam lo Mas.
1: Si Bay sama Lekoga sama Mbak Iwan ya.
0: Mas.
1: Karena sopo ya.
0: Ono salam nih dari Mas Dijam. Iwan Dolken Ciwide katanya begitu.
1: Oh Mas Iwan Dolken salam kenal ya.
0: Oke. Gocin ya Mas.
1: Bu Ayu aja sekali temennya saya selalu.
0: Amin matur suwun sanget panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya dari Bung Ah Gugul Goyang.
0: Ayah.

0: Momentum hari jadi kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriyah.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah bisa rampang.
14: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
13: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

105 Dahlia FM Bandung Gengsi Kasih. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Warga Dahlia mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau ke tempat, langsung aja belinya di CPR.

dewasa. Ada juga katun bat harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran baik yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Delia beli katun bat harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah katun batnya. Langsung beli ya di CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopopi Hibul 38, Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Bu Ayu, ya, ini dari Mas Endang Cahaya di Dago Bengkok. Pengen langgamnya Bojoloro. Tak goyangi pokoknya buat semua wargi Dahlia. Wong Dago juga ini ada Mas Dede. Pengen langgamnya sama kayak Mas Soponi tadi. Mas Cibo yang ada di Mas Agus Cibo yang ada di Cibo. Iya, langgamnya sama stasiun balapan aja. Sugeng dalu, Bu Ayu. Ini dari Mbak Jiao tadi udah. Ada juga Bejo di Banjaran. Pe kabar Mas Bejo ya. Pemuda idaman dong, Bu Ayu. Monggo. Dari Agus Chatbon lagi pantengin. Terus Kang Edet di Lagadar hadir. Pengen langgamnya apa ya? Oh, salah langgam sampean iki ya. Prung ah. Go, go, go. Kayak.

0: Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sep, duh, sep, duh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji alhamdulillah. Lebih hiji alhamdulillah terus kakaos sehatnya punya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

langsung sangat buat sedaya warga Telian ge yang sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Juga buat Mas Tommy, OPP malam hari ini matur nuwun sangat. Sapurane iso kegoyang sedaya. Sehat-sehat selalu warga Telian. Pokoknya sampai berjumpa nanti di acara Gelegar 56 tahun Dahlia Juara ge. Ya udah kalau begitu Bu Ayu pamit. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungan. Go, go, go. Kayang, sugeng dalu.

0: dagang ngamumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek anu kacidaku urang dipikameumeun.
1: Gining aya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

get it hard to dance.

0: Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman. Iya ini alayan tekantun iya kapersantenanana Prabu Duryodana kakasih jarah sabda.
1: Leres
0: kungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azri ningali pamor nalendra gunirahangan dikagerem kadimacan sindrang bayam metukang berahmabat paman kunting bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyawasan pangangkir kula paman kapayun lingihna oge kang rayi jara sabda
2: alah dalah.

0: ngerai Jara Sabda anu nemu di istrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra. Nampire bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi. Kalaya nunjuk sumangga ngahaturkeun semua sungkem konyuk panjeringan Sri Paduka. Ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai. Pahunyuk kasepuhan patih negara.
1: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Gentem sorana ibu dakte.
2: Wah, simaan ibu dakte.
0: Kali nanti eta tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naun dampak gusti kesah di malam. Tansah diajeng-ajeng.
1: Mangga atuh naon.
0: Iye pemen. Purwa dihaturanan linggih. Saperkawis kaula teh sono.
1: Laras.
0: Kadua nanti eta kaula teh kenging kareuwas pemen.
1: Rewas naon anak ing.
0: Beja tidu menang dipersaya. Yene telakin gening Pandawa. Sakumaha anu parantes diuningakeun ku Waladyabala Tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna. Eyang Bisma kasepuhan Resi Durna. Yin. Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup. 12 tahun Pandawa dihukum, 1 tahun nyamur, nyamurna teh di nagara Astina, po di nagara Wirata. Ayeuna sasat parantos tutas nyamurna, yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan nagara Amarta. Anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu weleh jadi hileud kana hate kaula paman.
2: Kumaha jadi bayangan wae mamah.
0: Tah kuasa kitu cing tulungan kumaha. Sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal weleh kieu. Keung asa eueuh pibaturan hirup. Tiris asa eueuh pikeun pisimuteun. Hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha pamah. Lalala. Anaki.
2: Cik, ulah jadi
0: Bang Baluh kana kolbu.

0: Sikan kasangeman topati juaraga demi kasalametan astina mangga ayeuna mah geura penting sae ku anak ieu anak Prabu milih teu percanten dibaler sikan kumaha ieu sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di nagara Wirata. Jeng kumaha
1: nuju ngaraca
0: sang Nalendra nuju lara tunggara
1: ngungun laras.
2: Sri Paduka Gusti,
0: kumaha Kang Rayi? Bujeng hingga manusia nu aya di alam Marcapada.
1: Tugani,
0: paipaosna. Dala dewa, dala sang hyang anu aya di sawarga Manin Loka ngaganggu ka tentrem Sang Nalendra, kaula sanggem pikeun ngabasmina.
3: Paduka.
4: Iya. Nyaan tanggung jawabna.
3: Percaya.
1: Gagal eta mangistrenan teh kula.
0: Cing persanten paduka, cing persanten.
1: Jeung jalami
0: atuh. Regreg pageuh ulah bari umut kalinduan ulah bade gedakangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina, Astina bakal aman tidak gangguan.
3: Wah.
0: Bujeng hingga jama manusia anu aya di alam dunya, uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula.
1: Pilih aya nu ngaganggu.
0: Bilih aya, ieu mah bilih aya.
3: Leres.
0: Gentayangan. Panieu anu kasebat pemburu hantu. Ing bersantan.
1: Di barengan tanggung jawab.
0: Ujung hingga manusia hantu diburu ku kaula.
1: Burukan.
0: Ing bersantan. Tobat nuhun atuh Kang Rayi. Lir pendra.
3: Iye inge.
0: Barang nu curaos impak lesana sapratanipun ni Raden Bima.
3: Iye inge.
0: Bima. Angkat ti nagara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 taun nya tanpa badan teneuhlah sareng para saderekna
3: leres
0: lumampah ngagidig ngajugjug nagara Astina sora kana halata
1: hadayo

0: teman.
1: Gagos, gagos teman.
0: Weh, gening Bima. Bagai Bima.

0: Aing sorangan.
1: Kumaha 12 tahun di leuweung jeung sataun nyamur teh betah.
0: Lumayan dipake latihan wae.
2: Dipake olahraga wae.
1: Dipake latihan naon?
0: Latihan keur maehan sia.
1: Ora kanungtut sia. Asa calang apa ngomong teh sia kurajar.
0: Kelanan paman tenang. Antep bro, bebekeun canehamna bae.
1: Emangnya gampang semaihan jelema. Maka jengrek ngebebekin sareham. Tu bilik bebekin bagus ya.

0: Kuasa kaburu kuasih yubima luntati wirata nyalira kaya astina
1: nirahangan dika bima bagea bima
0: bagea bima
1: nuhun uyu bima tegiu
2: harus ketegampung agung ini
1: pantas awak masana gul kiyo yuk
2: kenal
1: bagi awamu aku terima jeng saha bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena selamat ayah naon bima naon ayah naon duh komen
0: tenang
2: ulah gempur lah
0: ulah gila koma tenang anak king ngagos
2: ulah harima
1: coba gerak pedar bejer beas ulah didingding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon bima carita ke naon eling de
0: Tenang.
1: 13 tahun anu geus kaliwat janji naon?
2: Dina perjanjian teh kumaha harita?
1: Janji naon? Duh. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana maen dadu.
3: Dadeuleuy.
1: Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun.
3: Allah.
1: Bener.
0: Ya.
1: Malahan ditambahan 1 tahun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Janji anjeun bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa. Amarta balik ke ni.
0: Ulah kasep. Omat, ulah benang digos, tong dibikin.
1: Bima, anda apa? Denge kuanyin, iya. Jeng tibatan kaula mikin negara Amarta, anu kaula hasil tina main dadu. Lewi hade ansur-ansuran kaula. Bis.
4: Geus ompong ayeuna
2: lamun mau mah geus siungan
4: Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranana Narpati ukur sasebutan dek menta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan dari tabatur teh kudu diburuhan atuh kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anaki
1: Moa bisa dipasrahkeun nagara Amarta janji mah baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok coba aya raja mabuk mungedan
2: pantes
1: coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di nagara menta supaya aing jogol jeung Sisiudana turun Usajen ulah pipiluan urang kokopi kalam pati jeung aing samodarna jeung aing
3: bener lah
1: paman Ki Senopati
4: iya
1: punten Sri Paduka cik rayi tulungan tenang
3: pembunuh bayaran nih bela
2: bayaran ya
1: Saja anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula jara sabda Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula lamun nagara Astina aya bancang pakewuh naon bae Bagian nana tak iya banteng asli dari awak tu ina. Pedon.
2: Nyalak, nyalak. Nyalak. Saya mau kamu kejabat ada. Saya
1: anak. Nonyoknya.
2: Ya.
1: Bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana sama orang patut tunggalan jekai. Di luar siap kurang ajar. Ayo, kepada mati.

0: Bima.
1: Iya, Geng.
0: Nyianak gada di Karaton Astina bari lompat kaluar ngarawe gada. Ayo.
1: Duh.
0: Lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangga paingua ngejas satunya beas. Ancur lebur papan kari tulis. Demi nangtungna adil jeung bener. Ayo. Sihungan ini menggede hulu oke kurang ajar.
1: Wah,
0: Raja Amarta geus eueuh naon-naon.
1: Geus eueuh
0: simahan. Ayo.

0: Stasiun aing mah. Bawa turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Dah, kurang ajar.
1: Bawa turunan. Awas, stasiun ku gada.
0: Oh iya, liar.

0: Kanagaraan. Jor-jor Kanagara asti na siya kurajar.
1: Raja Ukabogga.
0: Ukabogga blag ayo naman dulu. Bangsat.

0: dina dikbelaan anu salah. Sejia jeung aing. Bener ieu maju.
1: Rada cukup ya pangerti nama.
0: Ayo.
1: Walah.
0: Hui. Percaya, percaya, percaya Inglut mah.
1: Percaya.
0: Percaya.
1: Ari usik
0: mah. Ai soal usik mah.
1: Usik
0: ku teh bekanya. Heeh. Sok sia.
1: 12 tahun teh atuh diajarnya ku.
0: Hoit. Percaya, percaya.
1: Percaya ini ku babaturan
0: mah. Ai nyiku mah. Hoit.
1: Alah.
0: Top.
1: Cek Raden.
0: Edan siap.

0: tangan kanan ngastina biye.
1: Kasumot pa herder ngastina.
2: Mana herder nanti kita nya.
3: Uduh tuh beda di
0: hebat. Memang hebat Bima nih oge. Memang hebat.
1: Bima.
0: Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Ingalaga jaras sabda. Bima.
1: Pemain belian di ieu mah.
0: Tega lah, tega. Pati, tega. Penas dikersahyang tomak para.
1: Iya inge.
0: Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina jaras sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kadua.

0: Aman, tingali tadon pikasian teh tutung.
1: Sime mana, Bro?
0: Tutung.
1: Sime mah tutung.
0: Wayahna para kurawa meuli semen. Neangan batu jeun arsa tangtungkeun di alun-alun tembok. Yang digusur dipanggul jelma kieu mah.
2: Sok
0: nya. Tinggalikeun Citra Yuda, tinggalikeun. Kaleh
2: bisikeun ka langu atuh. Citra Yuda mah pedas.
3: Jung, jung.
2: Baulah. Baulah ge manggu. Sok.
0: Tinggalikeun hampang kieu. Mana?
2: Tengah
0: bodoh ratu, kerdinas, segala ini suri. Persanten,
2: persaya, ditarikkan deh gaji tembok.
0: Opatan deh, wah, opatan deh, Yudhistira. Arjuna, Nakula, Sadewa,
2: mereng saya,
0: Amah Dei, Saha, Gatot Kasa, Abimanyu, Eta, we benang Eta, we geus, muaya penyakit,
2: muaya penyakitan Dei, muala,
0: di mana ini?
2: Nya Eta di Nagara Wirata,
0: saya, malah. Bilih Priyogi para Kurawa pikir ngabantoskeun, oge pituduh jalan, Mama Wanu Bararaye. Kabeh kurang kurawa mah nganukur kalapa huntu. Uras genggerong tah kaula boga balad.
2: Boga pasukan.
0: Boga pasukan.
2: Ya upami kitu mah mangga.
0: Dek nyampurane barat balad siluman di jalan.
2: Mangga nuhun nuhun.
0: Dek ngonang uka uka.
2: Mangga bade uka uka bade haki haki.
3: Kentayangan.
0: Bade naon naon oge mangga. Wilujeng. Saur kene ka Gusti Prabu, sing persanten, opat jelema dewe.
2: Genep.
0: Si Gatot Kaca, si Abimanyu. Genep.
2: Tujuh.
0: Saha Kresna. Kresna.
2: Dalapan.
0: Saha Semar. Salapannya.
2: Dalapan.
0: Saha
2: Cepot. Sepuluh kasih dawala.
3: Pameng.
2: Pameng si Gareng.
0: Ya tenang.
2: Haji Doglet weh. Urang Jatiwangi.
3: Haji Silik mah ulah.
0: Tewak paehan, entong di paehan ta mah. Naon
2: penta kenteng.
0: Urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa. Sampurasun.
4: Direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia.
5: Wayang Golek Dahlia.
4: Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.
5: Dahlia FM.
4: Semakin menggelegar dengan penampilan spesial
6: Bungsu Bandung.

dengan Lihat Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
13: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
12: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
13: Tos ngalami, Pak.
12: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti tabi gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
13: Alhamdulillah.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
15: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
14: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
15: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
14: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
15: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoe Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoe Clean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah

keahlian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Nawa kesurah seri lu rata.
1: Benar proyek.
0: Benar proyek naon.

0: ngantos kudunungan sandera kula
1: kantun nakuring
0: nakula
1: jeng sadede
0: sadewa
1: hihi jeng Gatot Subroto ay Gatot Subroto Gatot Kaca jeng Abdi Gelo ay Abdi Gelo
0: Abdi Manyu
1: Abdi Manyu maksa jayi
0: Abdi Manyu
1: jeng Semprot ay Semar maksa jayi
0: Batara kremes
1: jeung Astra Jingjing
0: Astra Jing
1: Astra Jingga maksud teh aye
2: tah
1: jeung Daweulu
0: aye
1: aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh
0: aha teu letah teh bet kacina
1: teh Daweulu padahal dawala
2: ibu mun urang mah kana teu inget heuk bejaan nya mun urang
1: oge Batakor Kresna
0: aya
1: Batagor
0: Batara Kresna
2: Batagor
1: dah eta Batara Kremes
0: Kremes
1: aing mah padahal leres nama Kresna
0: oh eta

0: penuh dengan rombongan.
1: Anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno.
2: Lu
1: tibalik di hundai.
2: Sok ingat-ingat lana nu bener atuh.
1: Puguh yetenya eta gunung Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksatena atuh.
2: Sunandar pandangna teh naon
1: Sunan
2: Sunandar Sunaria.
3: Sok benerkeun kaenya.
1: Anu di sinenan ku cucut.
2: Cucut.
1: Aduh ampun padahal nong-nong teh.
2: Cucu Setiawan.
1: Jede era parada.
2: Erawati.
1: Dedeh Erawati. Nah, aduh.
2: Nah, aduh lentah tehnya ka cida teuing teh.
1: Jeung Neni Hayam Buruk.
2: Neni Hayati.
1: Neni Hayati.
2: Ada pikiran benar. Ayo. Ese bolok.
1: Jeung tukang alokna Dedi Rosikin. Kapina-pina
2: teh. Rosida.
1: Padahal Dedi roti bakar. Di kenangan ku Berko. Aduh, ampun Berlin. Maksa teh
2: nang nang Berlin gitu.
1: Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari. Indonesia maksud teh.
2: Entaret. Tukang gongna cecewok.
1: Tukang gongna cecewok. Cece Basuni.
2: Cece Basuni.
1: Di gamangan ku Mang Osi. Anakmu.
2: Ayo Osi Omi.
1: Tong seueur teuing heureuy yeuh.
2: Bye.
1: Ya.
2: Keranan posuk Superman.
1: Ulah seueur teuing seseukeutan. Ae itu geuning.

0: capek.
1: Budak di bawah wawai, atuh.
0: Aya proyek anak hayang mimilu.
1: Bikin kailungna, atuh.
0: Ampun.
1: Kailungna kemana, atuh, Sari?
2: Apa-apaan yang ada gunggen, Pak?
0: Ya, cek ada gunggen, kaing.
3: Lain tempat.
1: Neraka.
0: Daun.
3: Budak aneh.
4: Ada kemana, Pak?
0: Apaan? Dek ngalah jelema.
2: Engke menang bayaran.
0: Engke menang bayaran. Dek ngalah nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun, jeung Nakula, Salewek.
1: Salewek.
4: Iraha, Pak?
0: Engke ayeuna pandek genit.
2: Ke panudah hayang
4: jeung. Hay marapan anak ulah ladang haram.
0: Why? Why?
3: Why?
4: Lain why? Doraka cece basar wajeng diracun anak teh.
2: Sajeng dibaruan gitu.
1: Eleh kubud.
4: Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Kita anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bakal pengawasnya. Kita uang tua gawe wiwitan, uang akeh pada keliling.
0: Uang tua gawe wiwitan, uang nom dharma lakoni.
4: Taeta,
1: alus.
4: Saha kolotnya nungian ka gorengan, anak incuna garelis deh. Eh, anak incuna bakal cilaka.
1: Alus.
4: Sing
0: jahat
4: kalau
0: tanu nyian
4: kehadiran,
1: Pak. Hayang motor, Pak.
0: Hah?
1: Hayang motor.
0: Ih, nah, sete. Teka boleh baju-baju acan hayang motor.
4: Alah, Pak. Alah, Pak. Aduh, aduh. Aduh, barang, Pak.
0: Nang.
4: Hayang motor.
0: Yeh, kudu buka SIM lah.
4: Hayang motor lah, Pak.
0: Luh, babak duit di mana?
1: Kedai.
4: Aduh, ayang motor mah, ayang motor ngiridit mah.
0: Ngiridit.
4: Alah, Allah.
0: Aduh, rumah aja tanya.
4: Aduh, Pak.
0: Naon sia teh?
4: Apa tidak tadi ngujang bebeja ayang motor?
0: Oh, ayang molong, gitu teh. Ayo dedek ya siap yang ngiridit.
4: Ngeletit, ngeletit, apa bete?
1: Kalau kita ngiridit.
0: Dedek ya, dedek ngiridit, ngeletit, mulia bete.

0: teh ngimpi peuting tadi. Naon ya? Ngimpi juragan Bima.
1: Naon?
0: Digebrus ka sumur.
1: Liwat.
0: Sumur teh noal.
1: Sumur teh noal. Nah, sumur teh.
0: Aya ka taliti mah teh ku dua leungeun 55550. Bisa jadi euy. Sabaraha? Mudah-mudahan biji dua hiji.
1: Aduh.
0: Teu nyambung. Cek beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tonggong bapa kudu dikerok. Bangkong,
1: tamang. Bangkong, lain bapa dikerok.
0: Salarangkeun teh awak
1: astrian kaanginan wae.
0: Tuh udah inte pemidangan. Sangkel melengen belah kene ieu.

0: Batang raon lamang nga Janong. Janong. Kurang ada kuan amak kuan. Gak ada kuan amak ahi. Bang.
1: Ngerakeun
0: ka kolot. Geus amak kitu mah tinggalkeun. Sok omong. Kami na minan teh isya teh. Ini bakal wae. Tiba. Ai teh geus salah tiba ulah tadi.
2: Ya oi oi oi nah.
3: Ngesek kan.
0: Hei, lu. Lu, lu, lu, lu. Mabes kayak
3: Now she

0: kan tak kisah dia. Aduh, tampu pun tak gitu kali yang jelma gak keblek deh.
1: Tenang,
2: ayo. Tenang. Ayo, kawan.

tuh cegenah yang. Aduh, nepi kasaruan lagi.

perjuangan sejati.

Aksi direncangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia.

0: Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Simbah

Anda lihat juara bersama Royal Paris Oakland. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Paris Oakland. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: ada testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Aya lambung terus te aya, enak terus saya singsiremen terus nyerangan. Kantun dina birit aya nuju sereng natuur.
2: Ibu nas te atau sep seberapa botol bu?
1: Nama hiji.
2: Lebih hiji
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: cuy. Dawala abdi. Ye sieu. Ini coba pisan pamola hirupna teh. Beuki kolot teh kalah beuki maceuh. Beuki maceuh. Udah kaelekeun budak lora deuleu. Lain beuki ampuh, ya beuki kolot teh hirup teh kudu beuki ampuh. Beuki lunggu, beuki turutanan budak ngora, ya makalah.
1: Lunggu somaya.
0: Teh maukeun ka kolotan teh. Lain boboloneun. Cing-cing kumaha ari dewek nya euy. Jadi dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek.
1: Berobat tuh sorangan di lieu.
0: Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Jangan pakai pikir gue silahin. Aduh, dewek dia syok mikir. Aduh, ampun. Dewek dia inget ke dulur-dulur anu transmigrasi, anu di Sumatera, anu di Kalimantan, anu di Sulawesi, anu di, wah, Irian, Manado, Nepungan, kepala perantauan TPI. TPI itu doakan ku syariah tetap jaya.
1: Amin, amin.
0: Di udara. Gitu. Sugane. Acuh. Bapak getuk, kahibur. Wiljeng midanget kaken. Iya, nudu aya di Tegal. Di mana-mana yang akeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda.
2: Amin, aya di Aceh.
0: Urang Jawa mah geus bala leunghar. Dari urang Sunda. Iya, urang Batak. Pokoknya mah bara leunghar ka bae lah. Iya.
3: Urang Cipinang
0: beunghar. Urang Cipinang. Oh, adit. Ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang Ulin. Ieu Kakang Bima teh kinten-kintenna bakal salamet ayana di astina Kakang Semar. Mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan. Yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna. Kalayan silaka sarang salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade mulak goreng buah goreng.
1: Geuning eta.
0: Kitu. Dadahane cu salamet bae. Iya. Nuhun Kang. Yakin selamat, mudah-mudahan.
4: Kurang kaget satria.
0: Unggawa saha anu ti mana? Unggawa jeung gede ge euy.
2: Wah.
4: Ngaran kaula Jara Sabda.
0: Ya Jara. Jara. Menya eta sangkilang deukeut teu kadenge. Udah kadengit mah ingin jalan sabda. Nah tuh nanyakan. Iya bisa harus jalan kadengin.
4: Jalan sabda. Iya. Di mana? Kaulah di negara Astina.
0: Di negara Astina.
4: Iya.
0: Salaku naon di Astina.
4: Kaulah salaku Senopati. Geus di istrenan ku Raja Astina kaula salap ka Senopati nagara Astina. Upami nagara Astina aya banjang pakewu, kaula jalan sabda anu bakal nyarebanana.
0: Waduh, jelema anyar.
2: Wah, jelema bungah.
0: Atawa jelema sewaan.
4: Sajen.
0: Ngaran kaula
4: ieu
0: Arjuna.
4: Sa?
0: Arjuna.
4: Naon?
0: Eta milirang kumting ulah seueur teuing seuri teh. Agehan batur.
4: Kepres cing.
2: Malah kalah.
4: Ganggu kadiwatan batur
0: ditakis ku abdi.
4: Hayu teu gelo naon? Kawas nu teu jejeg. Punyuk sia. Ngaran teh Arjuna.
0: Arjuna.
4: Adina Bima.
0: Leres.
4: Aya ta?
0: Ieu pawongan kaula ngaranna Semar. Semar bener nangka. Keur budakna mah Arif teh. Kehegane nya euy. Mung teu sarana gede ku Osin.
4: Ari ieu saya.
0: Abdi Primus.
4: Saha?
0: Primus. Primus sakeureut.
4: Ari itu tukang.
0: Abdi.
4: Iya.
0: Sophia Latsuba. Waduh, itu Sophia Latsuba nu bika.
2: Nepi ka orang ngajal kitu.
4: Sophia Latsuba. Punten capok sia weh. Punten, punten. Arjuna ngaran.
0: Salah. Upami leres salira tiastina kaula teh bade naroskeun.
4: Naon?
0: Nah, aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima.
4: Lanceuk anjeun anu ngaran Bima. Sampun masing pati nebak kaning perlaya. Kuleungeun kaula. Ha? Ayeuna geus jadi arca, ngerti?
0: Urang ngajar penggawa.
4: Ieu nu diarah wae.
0: Bener anjeun. Geus mateni Kakang Bima teu salah. Sok sing harepan Arjuna.
4: Loh, cilaka ribut yeuh.
0: Kurang pada-pada okoh pikiran pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nyatea mah
4: tega lah
0: tega pati
4: tega
0: tinulga
4: coba
0: maju sia
2: untung Erek gudang
0: kurang ajar. Ayo dawala. Silaka dewe ya.
2: Laras wah.
0: Geus rupa-rupa kajadianna yana.
2: Subuh.

0: udah mati di kota Astina. Yang namanya Bima.
1: Giliran dari kamu.
0: Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana yang dibayar? Wah, banyak. Banyak, tidakkah itu? Sobah

0: hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsa. Mau asal bakal bisa mutuskan jiwa raga nira ke Jawa pusat. Awas ya. Alah, di mana pirag-rag genar?
1: Pelarian kalinya atuh, kakali angke.
0: Alah, cos.
1: Pun urang malurat leret, ayo lempang teh.
0: Agan?
1: Untung
0: kebocosnya. Gusti, nuhun gan selamat. Selamat. Bagja ting, nuhun atuh selamat me. Dan?
1: Waduh, yoyo Satria. Waduh. Gerak-gerakan mana itu teh? Gerak-gerakan mana cerita
0: kacerung? Mana? Gening tiba besar wadi alungkes. Abdi teh naik kalau hur badan emak tiluhur pek tiba bet.
1: Tiberan kamu bet ke mana? Ayam jiga.
0: Iya. Gening mawa nuk itu jumuhun lah.
1: Alus.
0: Iya teh, biasa diangge tarompet.
1: Bisa oke pakai.
0: Biasa diangge pakai seterbab.
1: Bab, kembali ke balai, sama.
0: Cing ada yang ikut tarompet na, gara.
1: Bisa kembali ke balai, sama yo.
2: Pakai bibir jadi cawan.
0: Lagu nauna kan? Soke kumamane.
1: Kumamane. Kumamane.
0: Genahan cepot
1: jemun nuhun
0: turun

0: Maksudnya hati ada di
1: tengah. Ya kan, saya.
2: Tong dituluykeun
1: kan. Halus pisan ngan ulah dituluykeun. Nah, pergi. Pilih ka ituna.
2: Matak seulangan.
1: Matak seulangan sih. Garbab tiasa.
0: Aduh, cek
1: pecakan. Bener, dadang
0: keun bagas. Pecakan. Surupkeun heula.
1: Surupkeun heula kumaha? Ya. Yeah.
0: Awatna bisi kenon.
1: Lagu naon kan? Lagu naonnya tu kuma maneh genul. Genul kreasi. Lain genul kau lagi terang adenge dan lain genul genu. Jadi pinter agan begitu mah.
0: Ada gunungan apa?

0: aku. Lah. Sisi gak tunggu terang gue tanya. Lain deh hirup telo gagal mau diganggu bisa cing.
1: Mau air mau pakai.
0: Cing.
1: Doakan aja
0: mah. Cing, tunggu cara recok.
1: Alah. Tunggu
0: diganggu esok gara-gara. Alah, tunggu diganggu esok gara-gara gini gak. Emak, woy.

0: rahasia. Udang.
1: Tapi kapan aku
0: mau? Tisha Piki. Eh, Tisha Pira.
1: Pira.
0: Waduh, hebat gitu temakannya. Temakan dewek hebatnya.
1: Percaya, percaya kakak.
0: Baru kan. Blah, dan now tembakan abdi hebat tinggali panah nan usaha abdi nya tinggali heula panu maneh majabri
1: beda
0: panah akan jeung dulu kan
1: lucin
0: sabut coba lamun bener-bener nu maneh
1: oh. Tuh, bisa pada lulungan paleueur. Da lucir lulungan.

0: Yon ala kemet.
1: Oh, itu.
0: Airangan. Panalangan. Salawak. Salawak. Halo.
1: Ya panah nanya lu gableg, kenapa kagak lu ya?

0: baraya saya sapat paragas nyawanya ala kagak ada nyawaan wala parah ah ngalayang nyawanya ke awang-awang kasawarga apakah neraka saya kagak apa gagal baraya ala.
1: Wah, aja ke Jakarta. Yang ke bawah ke Jakarta.
2: Nyawanya aja ke bawah ke Jakarta.
1: Allah.
3: Yang kau ke Sarawak.
1: Allah.
0: Ulu.
4: Dulur
0: tumpur.
4: Gugur.
0: Gugur. Pupus gugur. Uluh muruk kusunu bubur subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu kurunyung huyur
1: ngubur dulur
0: uluh pupus
2: dulur pupus
1: mah cara
0: Mahapot
3: gempar
0: sadayana gempar jeun umaha bieu naon cenah sepupu naon eta nu nyaritana unggul ulu cucu murukusunu
2: hayu
0: untung ngabulutuk

0: 这个愿望就给你搞定了。反正你外现在也能回去。
1: 给你报了来。

Belia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

lagi. Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian, Yamaha. Kecap Babon, Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
13: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: kuyo. Baer, nahaw ni.
1: Kabaer ba to?
0: Sumuhon lang ba siya? Aduh, ampun dulu-dulu di abdi klan Gusti muni pabala taklir pinang urang malulu. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh, saya nu misleuk. Hebat, lempeng pisan ngana tikoro-tikoro dulu-dulu di abdi. Anu dina waktu sayeuna para lumalung kasuruh ningali di pabri hapunteran anu ditenda sadayana para mati di medan juri perlayaran bela nalaga guru bela tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagala pihak kalepatan ageung sumandal lain ku kituna jisi pabri sadayana dina waktu sayeuna siap perkawis dua perkawis tilu perkawis geus siap blok beres ya atuh ku kituna sadaya
1: daya lain mun awak kumapeun
0: Arjuna maju siap.

0: Lain ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula.
1: Tanggung jawab.
0: Tanggung jawab.
1: Sakala rupa.
0: Lain seuri. Woi.
2: Tulung.
0: Modar sia.
2: Tulung.

0: Kirat euy yang sang tentang kasukun.
1: Totogen Aden.
0: Balah aya Bang Bara.
1: Tobatkeun.
2: Ya ditulungan nya nyebut Bang Bara sia.
0: Dek. Tolong. Gusti geuningan juragan anu malah.
2: Hayang kajadian naon mane?
0: La ilaha illallah. Mana wite? Duh. Nuhun agana. Tobat. Si horeng geuningan basa guru panjang umur mun abdi.
1: Oh, di mana we geuningan?
0: Nuhun agan.
2: Kajadian naon?
0: Dan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Tuang Rama juragan Mima
3: bagusan tuang
2: Kangjeng Rama ka Astina.
0: Ka Astina nyalira. Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deh ku abdi tuang Pawongan.
3: Carisan taruang
0: disusul deh ku abdi Tasaneda.
2: Ke bareng bot.
3: Bareng cara kota.
1: Bareng ke bareng.
2: Kayak gitu.
0: Nah, atur di jalan agan.
2: Iya.
0: Penak sarang urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda.
2: Jara Sabda.
0: Sumuhun. Beureum beungeut teh.
1: Wah, beureum.
0: Rata-rata danu beureum beungeut mah gede amek.
1: Gede amek
0: jeung goreng patut.
1: Jahat.
0: Jahat deui ongkoh. Calonos ongko, gemul ongko, tuh kalapa biji itu cungap, ente cebukin kalapa mengedang, jangan nu bareng banget merata-rata,
2: naon
0: celina ngusur, susut, susut, tapi nasi susutnya gak anger bau. Mau cek aing kita tadi oge. Kitu kulan sarang balad-balad na untung sayap balad mari temah kurunungan ayeuna nasib gunungan itu sarang tuang Rama teh maot.
2: Sa?
0: Tuang Rama di Astina tak weta jelema.
2: Di mana ini jelemana?
0: Pali ditu. Pali ditu.
1: Sabar we, sabar.
0: Dewek lepang sabarna hirup. Kumaha kumaha teh cicinge mun jadi adi?
2: Sapa? Lah mungkin acara lain ini.
0: Eta mun urang mah batur dunungan geus init, mun urang mah init buru-buru.
2: Heeh.
0: Nah, tos silai. Kami napina teuing. Aduh.

0: batur.
1: Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun nuhun jadi anak Mang Cilaka sunuhun Kasep.
0: Sadaya daya saurna Kangjeng Rama ka Astina.
1: Ka Astina tapi di Astina na teh sampun masing pati
0: tobat.
1: Menang bejati saha Gatot Kaca
0: di Astra Jingga Dawala.
1: Si Cepot Dawala salamet.
0: Salamet.
1: Nuhun Kasep. Tewak itu juriga.
0: Permios.
1: Untungnya.
2: Wah, durat ayat itu lah. Aduh, dengaran aja dulu kan.
1: Ayah jadi anak Gatot Kaca syukur Kasep. Mundawa anjin Mang Cilaka.
2: Mata remak itu.
1: Yeah, sedih, baledok baik. Bina-bina.

0: Si ya que ya no va a pavo ganar a Julayar. Aki menurang melawan. Lawan menurang mah. Urang.
1: Ulu agan. Nuhun agan nuhun.
0: Sawang suna mah. Lawan.
1: Tiasa gelut.
0: Diajar, diajar.
1: Wah, itu ulu.
0: Urang.
1: Nawa kelurahan teret. Nuhun agan. Aduh, acaba kelurahan. Upami teu aya agan. Lapor wae. Aduh. Teh.
0: Di tenggelan telawan Semar Banar Nangka.
1: Kalah teteh. Tiasa gelut.
0: Diajar Semar. Dawa anu bisa ti jero beuteung. Sabab naon? Di dunya ieu teh
2: mabuk.
0: Kade ngeu. Kade ngeu.
1: Teraskeun sip.
0: Mabuk. Tah kitu Kakang Semar.
1: Nakera
0: wae jangan pika-pika geuleuhan kitu.
1: Takolot geus wadi.
0: Ampun, ampun.
1: Ampun ya teu pegang wae pikiran da kitu. Gan.
3: Wah. Cing.
1: Moal kiat agan. Moal. Moal
0: kiat. Hebat wae. Kudu kumaha?
1: Cawios ku wae urang lawan. Tuman.
0: Ari kaula.
1: Agan mah sanak ketuang Rama Kastina Engah. Urang lanongan di dieu. Dasan dugi ka waktosna.
0: Naon bae?
1: Tuang Rama ngamasing pati sabab ieu kajahatan kabiadaban. Moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngamasing pati teras teu ditulungan dina hartos ieu bakal buntu laku. Ingat sanak Kastina sanajan tos jadi layon.
0: Amit wa nuhun. Amit.
3: Tapi nabi nateling sya.
0: Lompat ke mana?
1: Jeng aing sya.
0: Eh pak, ulah pak. Ulah pak, ulah pak.
2: Ulah nekat besok penuh umur ah.
0: Ulah nekat penuh umur. Metete. Cicinjang, cicinjang. Ulah, ulah. Haling, haling, haling, haling, jang, haling, jang. Gane kuam di, ulah, ulah, ulah, ulah. Kakang Semar.
1: Ulan?
0: Ulah, kak. Ah, sawios, agar.
4: Bapak, mandoyo.
0: Sawios. Rang siang. Lamun kitu carana badrana ya. Sok kurang patut tunggalan jeng kaula. Bener tegara.
1: Ya. Tega
0: deuleuh. No. Pati
1: tega. Saha siling ngaranteun sabenerna?
0: Jara sabda.
1: Jara sabda.
0: Iya, yes. Sop.
1: Bisi rek mesakan matanaga dewek aki-aki deuleuh. Asa ku kabina-bina teuing sia. Yeuh, dengeh ku sia. Saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleuh kulakuna. Sagagah-gagah na jelema nu murka mah burung cilaka deuleuh ku ahlakna.
0: Ha? Cikan sok kurang ajar.
1: Hayang nyaho we aing mah deuleuh.

0: tiene ahí?
1: Allá está.
0: Nasha tengah lawan.
2: Nasha nyeri. Eh, dewek mana nyeri-nyeri teuing dah.
0: Siapa bisa kalau pagi kudu liwat nista maja utama.
1: Benar, wah ada gitu.
0: Karek nista. Kan ngaliwatan maja. Terus katalaga.
1: Saya ku beres ai
0: kolotna. Aduh ceput. Eh? Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan tengah lawan?
1: Kalah cicing ge. Lawan
3: juwe nih teh. Pleu-pleu
0: we. Ngabodor pangtenegan. Oh jadi kaulah kudu seuri. Tapi cakana he nyaho. Nah eta kalakuan Semar. Nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun.

0: Kaya mo na, tinanong pa kayong kabanting de.
1: Ya, mani, laya karawas na.
2: Ajian kaula, ito nulis sebut kilat bajra.
0: Kilat bajra.
2: Ya. Sap.
1: Lawan, waku sepi angin ini.
0: Dul pamilis.
1: Waku dul.
2: Ajian naon?
0: Dul pamilis.
2: Mas juga di dul sumang.
0: Untuk kemana karep sih ya? Serius ya ing?
2: Urang make tengah di kejauhan.
0: Sak?
2: Kilat bajra.

0: Wah,
1: ayak itu. Ayak itu. Bapak kita.
2: Ya.
1: Hidup, Babe.
0: Dengar tekanan
1: kita. Hidup, Babe.
0: Wah, hidup.
1: Ayak itu, Bapak orang.
0: Hidup. Ayak kalau bisa, Bapak.
1: Luar biasa, euy. Ayeuna urang pertikeun.
0: Supaya
1: batur sarieuneun.
0: Sarieuneun, yang benar akan keturunan Semar.
1: Dewek Semar make ajian. Dul Sumang. Dul pamilih, ayo. Silaing ilat pajra. Silaing ka dewek teh.
3: Siot ilat pajra.
1: Tah saya
3: curalit.
0: Kemal deui ku Haji Abdullah.
1: Dewek ka Silaing.
3: Dul pamilih.
1: Tak sila kucing lebih tinggi tu. Kegerapa kanana? Ayuna, ayuna. Hendak kudu puguh masalah nak tu? Masalah nak sila kadupak ngambek.
0: Pak, kau atau kau jadak minum suku?
1: Kuring kadupak ngam diambek itu. Cinjiga ke? Abi batu syarionun. Nah, orang tetap duduk pak, hei. Cing sopan silaing mengadupak dewek lempang teh kapan lega jalan teh?
0: Oh, jangan
1: ngajakeun. Naon teh?
0: Jangan gara-gara.
1: Naon teh? Kadupak. Heeh. Atuh naha pina kadupak sakitu hampura we tuh. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Bisa dibawa acting sama. Pengen sutradara ngambek sih ya.
0: Bisa dibawa dari mana
4: sih? Supaya pasnya
1: awet kumacarana. Supaya pasnya awet kumacarana. Lalu biar itu luikun. Mau ngalik mau ngehampura. Ulah gitu jelma mejang. Ulah gitu jang. Sering tegas gede. Tengah nah aing. Wanis ya gelut jelain. Jadi sering jangan aja gelut.
0: Alah, lain antepun tuh.
1: Oh, lain antepun aja. Gede tuh kawan ini tak. Aing boga ajian kulat lain kulat kilat bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Oh bade ngangge ajian naon aji teh kilat bajra. Sok saya Dul pemilih kilat bajra. Dah silaing mah lebih tinggi tu.
0: Lebih sebab yo.
5: Kilat bajra.
1: Sakali ewang.
5: Kilat bajra.
1: Sakali ewang ye. Sakali ewang ye.
5: Kilat bajra.
1: Dul pemilih.
5: Hop.
1: Dul pemilih.
0: Dah.
1: Oh kuring tengah goler. Loh.
0: Benar, kita melamat.
1: Kau balikkan dia tuh, ah.
0: Kamu robek pakaian hiji, mama. Pakai lalendungan.
1: Ji. Saya pisan tengah kena ing teh. Dul, pemilih.
6: Kangjeng Rama. Ampun. Wapot. Gatot Kaca, paman. Tinggali Kangjeng Rama.
0: Wah,
6: Kang Bima, tersangka tu tayu mamalakna teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca. Sadaya daya, ampun paman. Sepot, dan cing calukan bapa maneh pot tulungan heula ieu. Kaula percaya ka bapa maneh. Kaula buru-buru. Bapak mana?

0: siapa pasangan?
1: Iya enggak.
0: Sarua pada sakti na.
1: Sok aya leuwih na jang.
0: Hebat Badranaya. Ajian Saptar Nyusya.
1: Oh,
0: iya. Coba pena stiker sayang tumampara.
1: Iya ge.
0: Ieu cara sabda dijamak leungit tanpa hilang tanpa karena sanglek jadi lurah Togog Tejo Mantri. Belajar.
2: Murukan teh mau aitorot. Tarojo teh urang besan.
0: Tukang leletak teh ieu geuni. Udang sian.
2: Duh. Sugan kalain urang ngomong.
0: Ampun, Kakang Semar ampun. Asa kabina-bina teuing sian teh. Naon sabab? Cisim api teh saleresna mah hoyong ngejati nagara Astina. Ha? Hoyong ngejati nagara Astina jadi cara nate hese jadi cara nate kio jisimab ditebade ngalaporkun ke Kakang Semar. Laporkan, laporkan naon yen para kurawate muamiku negara Astina oh negara Amarta moal yo jadi tetep yate kedah ngalangkungan ula revolusi kedah ngalangkungan ula berata yuda
3: perang heula
0: kaiji lobating jelema di Astina teh kaduana waduh perang perang beraya yuk sakedik demi sakedik panurangan jelema kitu munggu Allah sebab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan hiji tukang pelestari dunia dua nyata perusak dunia
2: kenyang-kenyang
0: leuwih ti makhluk ampipi. Mantak makhluk ampipi diharamkeun oge hirup di darat jeung di cai. Hayu jelema mah gaple hayu, main togel hayu, salat hayu. Jadi jangan dikuruyuh. Jeung manusia rakus, iyo yo jadi perusak dunya teh jalma-jalma nu kalaluhur yo. Jadi tetep negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula berata yuda yo. Henteu bisa tetep kedah.
3: Ya, bisa beli cegah deh.
0: Untuk bisa dicegah deh, yuk. Gera siap-siap ya Pandawa.
3: Jadi.
2: Bakal terjadi.
0: Bakal terjadi. Numawi dinalesan dia kade jing hati-hati lamun dek lala jauh lah tengah tuing. Gitu yuk. Lamun dek milu kat pihak bener kade kudu bisa milih-milih rapi mindah-mindah rasa. Bising kena kumaha. Kumaha. Ya bisa melengkung bekas nyalaan. Cing asak-asak ngejo bisi tutung tamakana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yuk tangke bakal biji setria pininggit
3: etan bakal ngamankin
0: budak angon iya negara mau bisa rengsia upama tanpa ku budak angon ngansikna di bibirit lewi urang kampung bau lisu jauh ka beduk angkat dulan imahna pantona batu satangtung di hatupan kuhan ulum di tihangan kuhan juang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa itu Kakang Semar jelema teh samping kadut celana kadut tak itu mata ulah gerde kadut

0: tumare jati-jati tumakaning walas ulya.
1: Bar.
0: Umawi agan. Kade atu agan. Mulai jenta sarupatenu.
1: Bet. Kang salamet emak. Bon, salamet aing. Salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan. Kresna wayahna kudu jadi duta Tiwirata.

0: da geus jadi kajadian dunya atuh geus teu bisa ditolak deui anjeunna mah maha dina sagalana.
1: Mah bisa dipungkir wa.
0: Ya cuk. Leres. Urang mah lintang ti kedah la haula we.
1: Sumohot
0: dayana upayana. Urang teu ngaboga-boga.
1: Sumohot.
0: Ya cuk. Usik Malik angin Gusti nu kagunganana.
1: Ta eta.
0: Iwa ti urang mah hiji-hijina tugas di dunya teh nyata pikeun ngabdi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah.
1: Keur ibadah.
0: Ya cuk. Ulah leupas tina pangabdi. Aing ibadah teh nyata migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat.
1: Ya cuk. Amin. Wah, amin. Amin.
0: Rupina kitu pamirsa sadayana ti romongan Giri Harja 3 tangtos seueur lepas atna batan leresna.
1: Mohon.
0: Agung cukup lumur jemar hapunten anu katedha, ieu lalampahan urang pungkas ku kembang tina tik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.
2: Wargi Dahlia, nembe pisan ngadengukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi di jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
10: Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.

0: Parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bakti di acara Galega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Paisokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Tong kama mananya? Saatos acara goyang parahyangan di Dahlia bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

0: pikiran senang. Yeah, Panteng Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Di hari Minggu pagi ini yang bisa dibilang lumayan dingin, hujan alhamdulillah. Dari kemarin sore, dari kemarin malam lah hujannya, tadi malam itu Wargi Dahlia. Tapi mudah-mudahan Wargi Dahlia semuanya dalam kondisi sehat, terus juga yang lagi berjualan, mudah-mudahan jualannya lancar, laris manis gitu ya, tanpa ada kendala Wargi Dahlia. Dan seperti biasa, dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, Obsesi Pagi Dahlianya bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Nah, untuk hari Minggu, tema pembahasannya adalah tentang keluarga Wargi Dahlia. Kadang-kadang kalau misalnya kita memendam sendiri gitu ya, kadang emang sulit juga permasalahannya. Kadang-kadang kita suka pengen cerita atau sekedar meminta saran dari orang tua gitu Wargi Dahlia. Nah, di sini tempatnya, di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Nah, sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan tausiah kepada kita semua, memberikan ilmu juga untuk kita semua, memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk kita semua. Pak Ustadz, sehat ya Pak Ustadz?
1: Insya Allah sehat.
0: Katanya hujan tadi Pak Ustadz ya kesini?
1: Iya, masih hujan.
0: Nah, tapi alhamdulillah Pak Ustadz ya udah datang ke sini ke Radio Dahlia di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, masih semangat untuk menemani pagi harinya kita Wargi Dahlia. Nah, untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4:23 Wargi Dahlia. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adadi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan Wargi. Sudah barang tentu kehadiran kami mudah-mudahan jadi wasilah untuk menambahnya amal solih bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi sarana untuk ya talabul ilmi, bersilaturahim, dan juga mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang penuh barokah. Wargi, acara keluarga sekarang ini adalah ada permasalahan di dalam keluarga. Ya, diantaranya bagaimana kalau orang tua itu sibuk, ya. Apakah keluarga bisa terurus atau tidak dengan kesibukan orang tua, ya. Jadi kalau orang tua sibuk, maka yang jelas terbengkalai semuanya, ya. Ya, diantaranya orang tua jarang ada di rumah. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan titik awal pemberangkatan kehancuran rumah tangga. Ya, kita lihat Wargi, yang pertama ayah sibuk di luar dengan urusan bisnisnya. Ini yang pertama nih, ya. Jadi lu ditinggal itu naon lepas duit terus. Ibu sibuk di luar dengan urusan arisan dan senamnya gitu ya. Karena ibu-ibu itu sekarang mah senam, bala masuk ngaramet di wali sawah. Ngaramet terus naon ngoyos gitu ya, ngalanak di sawah. Kemudian yang ketiga, ayah tidak lagi memperhatikan kebutuhan biologi anaknya. Ya, jadi yang jelas anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat, orang tua tidak lagi memperhatikan kebutuhan spiritual putra-putrinya. Jadi dianggapnya tidak butuh. Kemudian yang kelima, orang tua mementingkan kebutuhan emosinya sendiri. Yang keenam, orang tua lupa terhadap anaknya bahwa anak itu adalah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, orang tua sudah lupa terhadap perintah Allah dan contoh Rasulnya. Jadi wargi, tujuh perkara ini mari kita kaji oleh kita bersama. Ya, mari kita lihat apakah di keluarga kita sekarang ini yang tujuh perkara ini ada atau tidak. Tadi yang pertama adalah ayah sibuk dengan urusan bisnisnya. Ya, karena yang dipentingkan adalah duit. Karena ayah itu sekarang tanggung jawabnya gede sekali. Karena anak harus membeli mobil satu. Seorang satu di keluarga itu ya. Di rumah ada 4 orang, berarti harus ada 4 mobil, 4 motor, 4 sepeda ya. Nah, jadi karena kesibukan mencari duit, maka otomatis ayah tidak memperhatikan istri lagi. Ayah tidak lagi memperhatikan anak-anaknya. Ya, wajar kalau anak menjadi anak yang jibrut ya, berjiwa brutal anak itu ya. Nah, kenapa? Karena ayahnya sibuk karena duit, bukan karena kemajuan anak, bukan karena sekolahnya anak. Jadi tanpa pernah dikontrol anak itu ya. Sarwana indung nege kitu. Ya, ibunya sibuk di luar dengan urusan arisan dan senamnya. Ya, kalau di lembur mah kalau bukan senam ya, ke sawah marawa koren itu, ngoren di sawah itu. Ngoren kebon, jadi sepor produktif gitu ya. Aya naman teh senam aja jingkrakan dina rata. Dina naon? Ya dina setiap aya lapang leutik. Dedinya jaroge di ibu-ibu teh. Jadi ada mata kau payah lapangan, ayah halaman gede tadi depan rumah. Nah, disetel lagu, ya, garigi tekan we si ibu-ibu teh. Ya, goyang-goyang bujur gitu. Nah, jadi itu diantara kegiatan-kegiatannya itu ya. Kemudian ayah tidak lagi memperhatikan kebutuhan biologi anak. Anak itu kan butuh ya. Kebutuhan anak itu bukan kebutuhan makan minum saja ya. Kadang-kadang ya yang disiapkan itu hanya makanan, minuman, pakaian. Makanan, minuman, pakaian. Tidak ada yang lain. Kemudian yang paling fatal adalah orang tua tidak memperhatikan kebutuhan spiritual anak. Ya. Anak itu sudah usia berapa tahun, sudah bisa baca Quran atau belum? Ya, sudah bisa sholat atau belum? Nah, anak ini apa sudah bisa jadi imam sholat atau belum? Nah, di sini jarang orang tua ngontrol begitu. Apalagi sekarang. Sekarang masalah bisa mengkecirah we ku eta ku bengkung hijau atau bengkung biru, bengkung persib, sinar lompatan di jalan, persib aing terus gitu ya. Itu sudah gede itu tuh etanana ongkara anak gede gitu ya. Subhanallah wa bihamdih wa subhanallah alazim. Nah, jadi wargi, karena orang tua sibuk, maka satu hal yang wajar jika anak itu tidak mendapatkan santunan dari orang tua ya. anak itu akan mencari pelindung yang bisa melindungi dirinya dari kebutuhan-kebutuhan biologi, dari kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan-kebutuhan fisik materialnya, sudah barang tentu akan mencari bukan di rumah sendiri tapi di rumah orang lain. Nah, ini sudah mulai kehancuran rumah tangga sudah akan datang ya. Nah, kita kaji nanti pergi ya. Silahkan untuk diperhatikan. Kemudian wargi nanti punya apa namanya, punya polis, punya pendapat, silakan sampaikan kepada kami ya, kita sharing ya. Karena ini adalah masalahnya adalah orang tua sibuk sehingga tidak memperhatikan anak. Nah, atau orang tua sibuk tidak memperhatikan kemajuan keluarga. Itu yang paling pokok nama gitunya. Nah, yang jelas pasti harusnya kan orang tua itu memperhatikan anak itu adalah sesuai dengan tempo perkembangannya ya, kebutuhan biologisnya, kebutuhan spiritualnya ya, kebutuhan-kebutuhannya itu. Jadi bukan butuh pakaian saja ya, tetapi adalah banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang paling apa namanya rusak lagi, orang tua sudah lupa terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Harusnya orang tua memberikan contoh ya, menjadi qudwah hasanah. Nah, jadi wargi Dahlia ya, ini adalah harus kita perhatikan ya. Sebab kalau kita sekarang lupa terhadap anak, kita harus bagaimana gitu ya. Anak itu kan tumpuan harapan kita. Nah, sekarang anak tidak diperhatikan. Nah, kalau anak tidak diperhatikan perkembangannya, jangan diharap anak akan menjadi anak yang taat patuh ya kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul ya, apalagi aturan orang tua gitu ya. Nah, jadi wayahna kawargi Dahlia, da ieu mah memang masalahna aya dina panon urang ya, ada di depan mata kita ya, yaitu orang tua kurang memperhatikan anak. Nah, fokus anu paling pokok eta ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan anak itu adalah sangat banyak. Jadi bukan butuh duit saja, butuh segala-galanya, butuh bimbingan, terutama kebutuhan rohani yang harus dipenuhi supaya anak itu menjadi anak yang solih ya. Kalau sekarang anak tidak diperhatikan kesolihannya, jangan diharapkan anak bisa menjadi anak yang taat patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua. Maka anak akan menjadi anak yang jibrut tadi saya katakan, menjadi yang berjiwa brutal. Mangga eta mah ku wargi diperhatoskeun. Yuk wargi sesibuk apa sekarang. Nah, kemarin hadis dikatakan bahwa waladin solihin yad'ulah, itu modal yang paling unggulan, yang paling besar dunia dan akhirat adalah anak yang solih, yang bisa mendoakan kedua orang tua. Nah, sekarang wargi terutama bapak-bapak ngala duit sabaraha sehari menang duit. Nah, coba mana yang lebih berharga, anak atau duit? Ya, gitu ya. Kalau sekarang yang lebih berharga duit, pasti akan mementingkan duit, dan anak itu peduli amat mau jadi apa juga, mau jadi husalah juga, husalah itu sampah, gitu ya. Kusalatu minanna sampah masyarakat, silahkan. Mau bagaimana ya terserah. Cuma wargi anak adalah sebagai apa namanya adibu awladakum fa innahum khuliqu li zamani ba'dakum, kan begitu kata Rasul. Didiklah anak putra-putrimu karena mereka diciptakan adalah untuk pelanjut perjuanganmu. Nah itu ya, adibu awladakum fa innahum khuliqu li zamani ba'dakum. Nah kemudian wargi ada satu ucapan Ali bin Abi Thalib yang perlu kita pikirkan bersama. Hadal yaum lahu ma ba'dahu. Hari ini adalah hari penentuan untuk hari-hari berikutnya. Kalau hari ini wargi sibuk ngurus bisnis, tidak mengurus anak, tidak memperhatikan keluarga, apalagi untuk hari-hari yang akan datang akan semakin sibuk karena ya mencari harta itu bukan sepele ya di Indonesia itu sekarang. Garong semakin banyak ya, anu boga duit di gararong ku garong-garong gitu ya, rakyat oge di garongan ku tukang garong gitu ya. Nah kalau rakyat mah ngagarong ke mana dah tu bisa ya. Nah jadi wargi mari kita perhatikan keluarga. Wargi semuanya sudah pada paham dalil perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu ya. Hei orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah keluargamu dari api neraka. Nah wargi, karena di depan kita ada sholat subuh, mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Asbihu bisubhi fa innahu min azami ujurikum. Pagi sekalilah kalian melakukan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Sholat subuh itu karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat Allah. Wargi, ya mari kita sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Mari kita bergegas untuk menyambut sholat subuh. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah sholat subuh di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami. Yang mau bertanya atau sekedar sharing juga boleh di 0811-222-1015. Tetap di 101,5 Dahlia FM, Bandung, Goyang Sikasi.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar. Simbah Dukun.

Lihat Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
3: Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, obsesi pagi.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia. Selamat pagi untuk keluarga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di hari Minggu ini. Tentunya di acara Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Jadi tema pembahasan kita di Minggu pagi ini tentang keluarga warga Dahlia. Jadi keluarga dan rumah tangga memang seringkali terlihat baik-baik saja warga Dahlia dari luar gitu ya. Tapi di balik pintu rumah itu setiap keluarga itu tentu punya cerita, tantangan dan juga persoalannya masing-masing warga Dahlia. Jadi mulai dari masalah komunikasi, perbedaan karakter, ekonomi, campur tangan keluarga besar, pola asuh anak, sampai persoalan kepercayaan dan juga keharmonisan pasangan.

0: Di Minggu pagi ini warga Dahlia, kita membahas berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga dan juga rumah tangga. Bahkan untuk bukan untuk menghakimi gitu ya siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tetapi nih wargi, untuk memahami, belajar dan juga mencari cara menghadapi persoalan tersebut itu dengan lebih bijaksana, wargi Dahlia. Nah, kalau gitu, untuk lebih lengkapnya lagi, kita lanjut lagi tausiahnya. Masih bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wargi Dahlia, kita bisa lanjut kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, ternyata ya anak itu bisa menjadi kurang baik disebabkan karena kesibukan orang tua tanpa pernah memperhatikan anak itu sendiri. Yang tidak diperhatikan oleh anak, oleh orang tua itu adalah perkembangan, terutama perkembangannya, sehingga kadang-kadang orang tua lupa anak itu sudah dewasa, masih dipanggil dengan bahasa atau kata-kata yang untuk memanjakan anak begitu. Nah, kadang-kadang ya, kita memanggil anak itu kurang tepat ya, atau juga anak kurang tepat menjawab terhadap orang tua disebabkan karena kurang gaul, kurang pendidikannya itu. Nah, wargi, yang dikhawatirkan oleh pendidikan itu adalah SG itu ya, SG itu apa, salah gaul gitu ya. Nah, sehingga orang tua memberikan pendidikan A sampai C, kemudian ya di mana di masyarakat itu adalah sampai Z, itu juga tak karuhan. Nah, makanya di sini orang tua diwajibkan untuk memperhatikan ya perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, perhatikan perkembangan apakah sesuai dengan tujuan kita punya anak, tujuan dengan anak soleh atau bagaimana. Nah, itu kita lihat ya, karena target dari orang tua umpamanya menjadikan anak soleh itu seperti apa, karena jelas adalah annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, begitu ya, bumi harus diminij oleh hamba-hamba Allah yang solih gitu. Jadi yang jelas wargi, karena kesibukan ayah maka anak bisa terbengkalai pendidikannya, karena kesibukan ibunya juga anak bisa terbengkalai, tidak memiliki kasih sayang, sehingga anak menjadi jibrut. Kemudian ayah juga tidak pernah memperhatikan kebutuhan anak itu sendiri. Ya, kadang-kadang ya orang tua menganggap anak itu masih kecil, belum dewasa. Baik wargi, supaya lebih mantap, lebih paham, ya, lebih sinkron lagi, silakan wargi untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan saran, untuk menyampaikan sharing, sehingga kita akan bisa menginjak lebih jauh lagi ya. Mangga miliade patarosan atuh duhun.
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiahnya di pagi hari ini. Silakan wargi Dahlia yang mau bertanya melalui chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di nomor 0811 222 1015, temanya tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga. Pertanyaannya sesuai tema boleh, di luar tema juga boleh wargi Dahlia, atau di line telepon kita di 0227 3028 dan juga 0227 3011 710. Selamat pagi untuk seseorang yang ada di Cileunyi, Pak Ustadz. Abah curhat sekedik, iya malah curhat sekedik sih nih,
1: mangga. Lima kedik oke boleh.
0: Abdi teh gaduh caroge, Pak Ustadznya, alhamdulillah terus gaduh caroge mantep.
1: Oh, kantun manfaat kan?
0: Tah gitu, harus. Abdi teh gaduh caroge, gitunya kuat sesah pisan, nanti di piwarang kawarung, dapami abdi nuju sehat mah, sok tarami warang ka caroge gitu, kumargi. Terus saminggon bade majeng dua minggon teh rada kirang sehat gitu bade gugah kajamban geus sok dituntun ku murang kalih gitu tah. Di piwarang sakedap ka warung ganggu ngagaleuh sesuatu teh kuat ka hararese pisan bagusna data caroge teh. Sakapeung mah abdi teh sok hoyong amek-amekan tapi sok emut deui ah sieun dosa gitu amek-amekan ka caroge teh tah. Upami kitu Pak Ustad kumaha sareng kumaha cara nyariosna anu leres ka caroge supados rada nurut ka istri anu nuju teu damang. Hatur nuhun Pak Ustad.
1: Ya, permasalahan ini adalah kecuali harus dengan pabima rahmati minallahi lintalahum. Itu konsep dari Allah itu, maka dengan kasih sayang yang Allah berikan ke lunak hati dengan mereka. Maka di sini tataplah suami dengan penuh kasih sayang, tatap istri dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi di sini adalah bukan disuruh ya suami itu, tapi diminta tolong itu ya. Umpamanya tolong pangmeserkeun umpamana gas umpamanya gitu. Naonna itu? Jadi bukan pangmeserkeun gas sanes kitu. Minta tolong dulu, tolonglah panganuke. Nah, pada mi orang-orang kali, orang kali ini terasa nara, ya non, gede gitu.
0: Laras.
1: Coba panggillah suami dengan bahasa yang menarik, bagaimana, ya? Kan biasanya dipanggil bebek ya suami itu. Gitu. Nah, bebek, pangmasyarkan entog, gitu ya.
0: Kabojong soang gitu.
1: Kabojong soang. Tadi dinya tak caket kebon eta kuan terong. Senes kebon. Nah, jadi warki dalia dengan bahasa yang sangat disenangi oleh suami, maka suami akan berangkat. Ya insyaallah ya. Kenapa? Karena bahasa itu adalah yang bisa menentukan segala-galanya. Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bicara engkau dengan ucapan yang baik, benar dan tepat, dan bisa mendatangkan kemesraan hidup, pasti bakal sukses segala-galanya. Nah itu ya diantaranya janji Allah itu. Bicara dengan ucapan yang baik, benar dan tepat itu, dan bisa mendatangkan kemesraan. Kira-kira bagaimana bahasanya ya, itu bisa di olah oleh kita bahasa itu ya. Nah, umpamanya memanggil sayang kepada suami atau kepada istri itu kan tidak ada masalah, asal jangan di depan anak saja gitu ya. Nah, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi panggillah dengan yang bisa mendatangkan kemesraan hidup gitu ya. Jangan sampai ya mendatangkan murka gitu ya. Kakeheuleun wae gitu ya, taulah gitu ya. Tapi gitu, tergantung bagaimana tempat kita. Kalau sekarang pemanya situasi dan kondisinya sangat kondusif, silakan ya, bisa kita ngomong yang lebih baik lagi. Demikian.
0: Terima kasih banyak, tahan emosinya teh ya gitu. Silakan yang bertanya lagi di 0811-222-1015. Ini Kang Tommy, Pak Ustadz, salamkan ini sarang Abah Tarmid.
1: Kebacaan
0: Abah di Pangalengan. Abdi teh gaduh tatanggi. Oh, ima di luar tema. Abdi gaduh tatanggi, Pak Ustadznya, gitu tah. Eta teh anu nembean ngali, saur nama, tos ngalaksanakeun ibadah haji sabaraha kali. Alhamdulillah, atuhnya. Saur nanti tah. Kahoyong nanti teras we dipanggil, Pak Haji, gitu tah. Sahiji waktos gitu aya nu hilap tetanggi nu sanesna menyapa gitu naros gitu Pak Ustaz, naros teh teu nganggo Pak Haji. Wah, cara Pak Ustaz datang ngambekna kuat ka amek-amekan gitu Pak Ustaz. Pertarosanna naha Nah, wajib atanapi kedah gitu pamitos ngalaksanakeun ibadah haji dipanggil Pak Haji atanapi Bu Haji. Hatur nuhun, Pak Ustaz.
1: Ya, itu tergantung bagaimana orangnya. Ada orang yang mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Lamun disebut Bu Haji teh pan gitu tadi ngamuk. 7 minggu baeudna ge manyun si KBH. Itu bisa ditanya pada tersebut Bu Haji gitu. Ya, jadi mangga eta mah teh masalah ada bahasa mah moal kudu naon meuli gitu ya.
0: Leres.
1: Nah, pamana kudu maksakeun menyebat hajina kudu opat pamana. Nah, bangga teh masalah. Ji. Bade ka mana gitu kan. Teh masalah. Anu penting mah urang dengan bahasa itu bisa membuat sesuatu yang lebih baik ya. Hubungan kita lebih harmonis ya. Dengan tetangga detolan itu kita akan lebih nyaman lagi karena bahasa begitu ya. Nah, pada hati disebut Pak Haji, pemana ngamek. Nah, kita sebut aja Pak Haji, dah mau nanaun atau dah orang mau rugi nyebut Pak Haji gitu. Sugan orang manggil pemana Pak Haji adut, badai kemana, sugan orang rugi 50 ribu, mau gitu ya. Nah, nyebut itu kita ungkul malah yang masalah. Aduh, Pak Haji apun tenap di teh. Tadi teh hilap, teh ngebanjur Pak Haji kucin teh, gitu. Lantaran teh acan ayan tehna, gitu ya. Bahasa saya yakin tidak akan, tidak akan rugi lah kita. Gitu, yeah. Dengan memperbaiki bahasa itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasih Keluarga Dahlia masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman untuk minggu pagi hari ini. Ada pertanyaan lagi di luar tema, Pak Ustaz punten upami ngalebetkeun sakola murang kali sakola gitu tanya. Lekas sakola lewat jalur pengker atanapi alias punten nyogok tah. Itu hukumna haram tuh upami menurut Islam, Pak Ustaz.
1: Iya. La'natullah al-rasi wal murtasi. Itu ya, dilaknat oleh Allah orang yang nyuap dan yang disuapnya itu. Itu dilaknat. Laknat itu artinya tidak diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nauzubillah min dalik ya. Lebih baik ya kita dengan normal saja, biasa-biasa saja ya. Demikian.
0: Baik, yang nyogok dan yang disogok juga sama-sama ini ya, dilaknat. Dilaknat juga tuh. Silakan yang mau bertanya lagi di WhatsApp-nya 0811-222-1015. Ada siapa ini? Ada mana. Oh, ini dia. Ada Ibu Dede di Konveksi Bojong Emas. Pak Ustadz, Kang Tommy pada tumaros. Ayanu nyarios. Upamitos umroh. Saurna gaduh sama tante kedah wajib hajian. Upami henteu saterasna gaduh sametan gitu leres, Pak Ustaz.
1: Tentu gitu ya, pokoknya saat umroh kalau memang ada uang untuk haji berangkatlah ya, sebab instruksinya manis tato'a ilaihi sabila kan begitu. Bagi orang yang mampu ya silakan, yang tidak mampu ya itu tidak berdosa kalau tidak mampu begitu ya. Jadi kalau memang atas umroh harus berangkat haji, kalau memang ada uang, ada waktu, nah itu berangkatlah. Kalau tidak ada uang, ya tidak ada waktu, bagaimana ya? Ada uang, tidak ada waktu, mau bagaimana juga ya? Nah, jadi harus ada waktunya, ada uangnya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk siapa dari hamba Allah di Majalaya, Pak Ustadz. Kang Tommy mau nanya nih, harus bagaimana sikap kita terhadap orang yang dalam perkataannya tuh mau menang sendiri atau egois atau gak mau kalah. Jadi kalau dikasih saran sama keluarga, gak mau menerima. Kalau dikasih saran sama orang lain, baru mau menerima. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz.
1: Ya, jadi jangan kita yang memberi saran, harus orang lain. Kan kalau orang lain menerima kan. Nah itu, jadi kita tidak usah memberikan saran. Ya untunglah kita tidak memberikan saran. Tapi kalau memberi saran kan tidak diterima. Orang lain sajalah gitu, kasih tahu, hey orang lain ya, tolong ini kasih saran supaya menerima. Nah sugan ada 80 orang nanti menerima sian saran gitu ya. Nah supaya lebih baik lagi ya. Nah jadi sikap kita adalah biasa-biasa saja, ya. Artinya kita paham orang itu seperti itu karakternya. Jadi tidak usah kita memberikan saran karena tidak akan diterima, ya. Jadi lebih baik orang lain yang memberikan sarannya. Nah, itu lebih bagus, ya. Jadi kita tidak memberikan saran, walamur eta gacot gitu, ya. Irit gitu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang asik-asik yang pasti masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islam. Ustaz, Kang Tommy, punten badai tumaros, bagaimana cara membicarakan masalah keuangan dengan pasangan kita tanpa menimbulkan konflik? Hatur nuhun Pak Ustaz Kang Tommy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bisa diutarakan program gitu kan. Kan ada program itu kan ada budgetnya gitu kan. Tahun ini berapa tahun nikah? Nah, kan kita punya budget gitu, ya. Jadi 5 tahun nikah harus ibadat haji umpamanya, ya. Nah, itu bagaimana caranya, ya. Nah, kita kan suka ngopi, ngopi satu hari sampai 5 gelas. Nah, ya, yang 2 gelas tabungkan gitu, ya. 2 gelas ditabungkan, yang 3 diminum. Nah, itu. Nah, jadi dengan tabungan kopi 2 gelas per hari bisa berangkat haji, ya. Nah, kenapa? Silakan aja dicoba, ya. Nah, 1 gelas berapa kopi itu sekarang? Ya, kopi 1 gelas cuma 10.000. Berarti 20.000 per hari nabung. Ya, kali 1 tahun 360 kali 2 berarti sekitar 700 kan. Nah, setahun itu kita hampir 1 juta lebih, ya, nabungnya. Nah, itu, ya. Nah, jadi kita bisa berangkat umroh, ya, setiap kali 4 tahun atau 5 tahun. Itu dari kopi saja. Belum dari nasi, ya. Nasi berapa 1 kali makan? 30.000 1 kali makan. Nah, kita 25.000 saja 1 kali makan. Berarti kita nabung berapa? 15.000 per hari karena 3 kali makan kan. Nah, 15.000 kali 36 itu berapa? Jadi, nah, insyaallah bisa berangkat umroh setiap 4 tahun sekali. Ya. Bagaimana itu coba disiplin, ya. Disiplin. Disiplin seperti itu, ya. Nah, manya ari meuli baso, pikeun ka sapoe, dua, 3 kali gitu, ya. Nah, kenapa kalau nabung untuk umroh, untuk haji tidak bisa, ya? Silakan aja dicoba, ya. Malahan ada orang yang maaf ini, ya, bukan menganggap jelek, tetapi justru orang yang tukang parkir saja bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, itu karena nabungnya itu, ya. Demikian.
0: Baik, jadi coba rajin menabung warga Dahlia, meskipun per hari 2.000, 5.000 juga, ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat umroh juga warga Dahlia.
1: Iya, pasti itu.
0: Terus yang mau bertanya melalui telepon juga, silakan di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 7311-710. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, semoga sama Umi sehat selalu.
1: Amin.
2: Ini Ilate mau bertanya. Ini tentang masalah anak dan keluarga. Kebetulan, yeah, kan kalau Ila belum, ya, karena ini ponakan angkat lah kalau istilahnya. Yeah. Pertanyaan Ila seperti ini, Pak Ustad. Ini kan ini kuliah dianya tuh di psikologi. Akan tetapi ini bekalnya ini gede gitu. Jadi diantara kan kalau kita mah kalau bekal kan sewajarnya gitu, yeah, ya, yeah, minimal 2 juta atau 1 juta dengan kosan gitu, ya.
1: Yeah.
2: Ini 3 juta setengah di bekalnya ini. Karena apa? Katanya kan banyak pengeluaran kata anaknya.
1: Yeah,
2: yeah. Tapi si orang tuanya ini percaya aja. Jadi kasih gitu kan. Kebetulan kan orang tuanya yang mungkin seseorang pejabat yang ada di Kapolsek lah, ya. Mungkin duitnya banyak. Kalau mungkin gitu, kalau menurut Ilham ada uang teh lain menang metik gitu kan. Eta teh teng uang apa gitu ya. Nah, pertanyaan Ila tuh gini, harus bagaimana cara mengingatkan anak ini supaya dia tuh bertanggung jawab atas pendidikannya. Itu mungkinnya. Kalau ibunya udah gimana ya, katanya kan saya jauh katanya di Subang. Kalau ayahnya kan di sini di Bandung. Iya. Jadi cina harusnya kan bertanggung jawab. Kalau menurut saya kan kata dia, saya kan udah bertanggung jawab katanya gitu sebagai ayah. Itu kan kata saya bertanggung jawab bukan uang aja gitu. Ini mesti bagaimana? Soalnya ini bekalnya terlalu gede gitu. Dan masa kuliah itu magang itu kan biasa kalau menyusun skripsi itu di harus ada magang. Ini mah pengen magangnya tuh kalau udah beres sidang, udah beres skripsi baru magang. Katanya itu bukan magang, kerja. Ini mesti bagaimana dan doanya apa? Jazakallahuhirun kasiron, hatur nuhun semuanya, Kang Tommy, Kang Pak Ustadz, sehat selalu, duka ila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk Tehila, ya mudah-mudahan ini diberi kemampuan untuk membimbing diri sendiri, juga untuk membawa orang lain untuk pandai memanfaatkan harta kekayaan titipan dari Allah sehingga lebih bermanfaat lagi ya. Nah, yang pertama ya, kita budgetkan berapa ya. Oh, kos berapa gitu kan. Nah, yang kedua yang harus kita pikirkan bahwa Tehila, bahwa kita itu bakal tidak seperti sekarang terus sehat gitu ya. Suatu ketika Tehila akan diuji oleh Allah dengan penyakit riet umpamanya kan. Itu harus beli obat gitu. Nah, obat ini yang tidak pernah terpikirkan dalam masalah kosan kan gitu kan. Nah, jadi di sini Tehila harus bisa membawa teman tersebut atau keponakan tersebut dengan incian-incian biaya yang sangat minimal. Kenapa? Karena kalaupun ada uang sisa nanti untuk masa depan, begitu kan. Jadi di depan kita itu akan lebih banyak membutuhkan biaya. Jadi bukan biaya lagi, mungkin wayaya gitu ya. Akan lebih banyak lagi. Ya kenapa? Karena semakin hari kita itu semakin banyak kebutuhan-kebutuhan. Jadi jangan sampai kita ya boros gitu ya. Cek bahasa Arab nama, jangan basa besar pasak daripada tiang begitu ya. Nah itu ya. Tapi insya Allah kalau Tehila bisa membawa ya pemainnya jajan per hari berapa. Nah tolong jajan ini kan kalau mahasiswa atau mahasiswi kalau jajan itu tidak banyak-banyak lah. Biasanya hanya sebelak saja satu kali gitu kan. Satu kali nyeblak saja sudah cukup lah. Ulah sesebelakan wae. Mual bener kita sesebelakan wae gitu.
0: Sebelakan kan mau hati.
1: Nah hati ayo nyeblak tuh. Yuk nyeblak. Seperti lagu itu yang gininya. Bubui bulan gitu kan. Nah disebutnya teh ya. Situ ciburui cina lauk na hese dipais pan gitu ya.
0: Hese di ala.
1: Lain dipancing dipais gitu. Nah jadi Tehila coba dicoba membuat satu budget untuk per bulan ya mahasiswi itu berapa ya, sebab ada mahasiswi itu ada biaya yang tidak diprediksi sebelumnya, seperti biaya untuk kepentingan bulanan. Bulanan kan perempuan suka datang bulan begitu ya. Nah itu kan jarang terpikirkan membeli sop kaki itu bagaimana gitu kan. Nah itu apa sop kaki itu ya. Nah itu kan jarang. Nah itu berapa per bulan berapa. Kemudian juga nah masalah obat-obatannya juga ya harus dipikirkan. Perempuan itu paling banyak pengeluaran ya. Nah, juga selain yang begitu juga kan ada alat kecantikan juga perempuan itu sangat-sangat kalau laki-laki mah tidak pernah ada kekasepan tuh ayah gitu ya. Itu ya. Nah, jadi dipikirkan oleh seminimal mungkin berapa supaya nanti kita bisa nabung gitu kan. Nah, kita dikasih uang oleh orang tua dalam jangka 6 tahun itu kan, untuk kuliah 6 tahun kan. Nah, berapa nanti ada sisa berapa dari 6 tahun no, bisa ibadat haji atau bisa umroh. Harusnya begitu anak itu ya. Nah, ini maaf cara anak-anak saya begitu dulu. Ya, kalau dari pesantren itu bisa beli kendaraan sendiri. Ya. Jadi mau kuliah itu sudah beli motor sendiri gitu ya. Kenapa? Karena nabung waktu di pesantrennya gitu ya. Jadi tidak asap anak tahu, anak paham bahwa orang tua itu tidak selamanya punya uang. Begitu ya. Sekarang juga masih seperti itu kalau anak saya itu ya. Artinya bisa memperhitungkan kira-kira berapa sehingga ada uang sisa untuk umroh, sisa. Dan kebetulan kalau anak saya umroh sudah semuanya gitu ya. Nah, itu haji juga sudah. Nah, jadi insya Allah kalau bisa memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang diambil yang minimalnya, insya Allah maka kita bisa menyimpan untuk masa depan ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dahlia. Memang kalau keperluan seorang perempuan tuh banyak banget Pak Dahlia. Jadi kalau misalkan bekalnya segitu, ya mungkin wanita ya harus segitu mungkin pengeluarannya Pak Dahlia. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Ada siapa nih? Ada Kang Agus di Cicadas. Punten Pak Ustadz bade naroskeun pami pamaget teu ngalaksanakeun Jumatan 3 sampai 5 kali kumaha hukumna dan sahurna. Upami teu ngalaksanakeun Jumatan 3 sampai 5 kali teh dianggap kafir. Tah. Supados henteu kafir deui kumaha Pak Ustadz hatur.
1: Nya Jumatan. Supados kafir deui Jumatan. Ya. Jadi jangan meninggalkan Jumat apalagi sengaja ya. Jadi supaya tidak disebut kafir ya Jumatan ya, jangan malu ya, harus malu kepada Allah sebab besok di depan kita kan ada Allah ya. Nah, bagaimana kalau jantung kita dihentikan oleh Allah tatkala kita tidak Jumatan ya. Mau Jumatan ya, dihentikan jantung teh cikre kumaha talah mun geus kitu ya, kan tidak bisa apa-apa kita itu ya. Udah selesai. Nah, seperti maaf ya, di kampung saya ada yang ngontrak rumah tidak ketahuan meninggalnya itu. Jadi ketahui oleh Pak RT sudah 3 hari baru diketahui katanya dia meninggal dunia. Sudah tercium bau itu di kamar kontrakannya itu.
0: Karena ya. Sudah 3 hari Pak ya?
1: Iya itu. Nah, jadi yang jelas adalah kita adalah harus betul-betul memperhatikan perintah Allah supaya kita selamat ya. Jumatan itu supaya kita selamat, sholat itu supaya kita selamat, sebab dikatakan as-sholatu miftahul jannah ya. Sholat itu adalah kunci surga. Jadi kalau kita tidak sholat tidak punya kunci gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Bunda Hajah Iyom sama Api Haji Mumunya.
1: Ya, mudah-mudahan pada sehat ya, barokallah ya.
0: Amin amin amin. Aya pertarosan kieu Pak Ustaz. Upaya-upaya naon wae secara Islam kanggo mempertahankan keluarga anu sakinah mawadah warohman. Dehilap. Salam ka Abah sareng ka Umi sakola wargi Kang Tomi oge dehilap kanggo Abi di Gunung Sembung oge gitu Pak Ustaz.
1: Ya, untuk supaya kita menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah, kita ingat bahwa diatur bahwa keluarga itu adalah ada ahdudin ya, artinya perjanjian dengan agama. Jadi keluarga akan diatur oleh agama, bukan diatur oleh emosi dan hawa nafsu. Betul. Ya, jadi segala macam atur dengan agama. Bagaimana ngatur dengan agama? Contohnya makanan. Makanan atur dengan agama, artinya makanan yang haram jangan dimakan, yang makruh pun kalau bisa tinggalkan. Kemudian makan juga jangan sampai sebetot-betotnya, sekenyang-kenyangnya gitu ya. Jadi harus teratur. Nah, makanan juga diatur, minuman diatur dengan agama, pakaian diatur dengan agama, segala macam diatur dengan agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut Ahdul Fitri, perjanjian suci dengan Allah bahwa kita akan mempertahankan eksistensi diri sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di muka bumi. Bahwa kita itu ada hablu minanasnya, harus betul-betul dipelihara dengan baik. Hubungan manusia, jadi cuma dari lisannya dengan manusia-manusia itu harus betul-betul dengan baik, dengan sopan santun, dengan budi pekerti, ya insya Allah ya. Nah, kita akan menciptakan masyarakat marhamah. Kemudian ada yang disebut dengan setelah Ahduddin, Ahdul Fitri, nah, Ahdul Iman. Nah, iman kita harus terus dipelihara ya. Jadi itu adalah perjanjian dasarnya, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimanapun berada, kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan menjadikan keluarga menjadi tetap segar, keluarga tetap baik, keluarga tetap komit dan konsis terhadap aturan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada Kang Aji di Citapen atau Mi Pak Ustadz Badenaroskeun. Kumaha upami aya jalmi anumu kamurang kalih teh miwarangna tepan ngaos, tapi Pak Ustadz anu miwarangna ge teu ngalaksanakeun, tah kumaha Pak Ustadz?
1: Itu mah ulah diturut karena ada dalam surat Al-Baqarah itu, na atak murunan nasa bil biri, malah di ujung itu afala takilun, gitu kan. Kenapa engkau menyuruh orang melakukan kebaikan dan kebenaran sedang kau sendiri melupakan dirimu sendiri? Afala takilun. Nah, itu Allah menanyakan. Nah, siatnya itu baga polong ewan gitu. Ribaturiti takahadean dari orang itu. Nah, itu baga polong siatnya gitu. Itu baga pikiran siatnya gitu. Nah, model gitunya. Nah, Quran sudah membimbing seperti itu. Jadi kita harus betul-betul jangan seperti orang yang tidak punya pola-pola pikir, karena kita sebagai ulul albab ya, yang punya pola-pola pikir ya, harus betul-betul segera. Dan kita sebagai umat yang berbudaya, artinya yang bisa untuk segera mempertahankan harga diri kita. Kita punya prestise, punya harga diri. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk Anissa yang ada di Cimahi. Kang Tommy, Pak Ustadz, salam pangwano, salam pangwano. Oke. Iya, pertarusan abdi teh gaduh caroge nu borosna kacida, Pak Ustadz.
1: Ya, hebat atuh.
0: Borosna kacida. Setiap gajihan teh sok meser naon anu dipikahoyong ku anjeuna. Sanes teu kengeng gitu abdi salaku istrina. Tapi kan aya kepentingan anu sejena nu kedah diutamikeun, tah Pak Ustadz, cara opertarosana nyungkeun saran gitu tah. Cara nyarius anu leres ka caroge anu boros kumaha? Hatur nuhun Pak Ustadz Kang Tommy.
1: Jadi kalau caroge boros teh kedah atoh urang teh nya. Nah, atoh sebab caroge punya konsep. Konsepnya begitu hebat. Nah, nanti akan mencari uangnya akan lebih hebat gitu ya. Nah, sodorkan oleh kita itu apa? Ya, permasalahan budget kita. Nah, Kang pernah nyeng ke orang teh bade meser tanah ya tadi dinya. Nah, gitu kan. Jadi mau meser hayo we dipakai meser udud gitu kan. Nah, ya meser udud boros we udud demikeun ke meser sa setengah beca udud gitu. Tangke mah moal pakai meser tanah gitu. Atau yang nama meser tanah teh kabeuri anu di karungan tanah natenya pane 10.000 teh sakarung teh parage malah kembang teh kitu. Jadi kita harus punya budget, punya tujuan rumah tangga. Jadi disebut lagi rumah tangga nete taraje nincak hambalan. Satahap naik, satahap deui naik, satahap deui naik. Tah gitu kan. Rumah tangga teh tak ayeuna meser naon teh gaduh piring kan gitu kan. Nah, badan dan jeng suami meser piring. Nah gajian ayeuna meser naon? Meser senok. Gajian engke payun meser naon? Meser cukil. Engke meser kompor na, engke na meser korek api na gitu nya. Nah jadi kan nungtut gitu ya. Nah jadi kalau ada caroge yang boros itu arahkan oleh istri membeli hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Nah, apamanya ayeuna kumaha supaya lebih manfaat lagi. Gajian gede, gajina beli mesin jahit. Dituntut mesin gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang. Coba tatap lebih jauh lagi, sebab kita tidak selamanya kita akan sehat. Esok lusa kita akan ditimpa oleh Allah dengan ujian penyakit. Dari mana? Dari mana? Kan gitu kan? Nah, pasti kita menggunakan uang yang tabungan-tabungan itu. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Kang Ayi di Majalaya. Pak Ustad, nah laras pan nikah teh sunah rasul. Tak ayah hadisnya tuh Pak Ustad punten.
1: Hah?
0: Saur Kang Ayin nikah teh sunah rasul, aya hadisna teu penjelasanna gitu saurna teh.
1: Oh, lain aya deui hadis mah atawa nama ku Al-Qur'an we lah ku hadis gitu ya. Bankihu ma taubalaku minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu ya. Bankihu bukan sunah lagi kalau melihat itu ma'amar. Jadi artinya wajib nikah itu bagi orang yang sudah cukup umur, yang sudah punya bekal, itu wajib nikah itu ya. Nah, yang sunat itu adalah nikah yang kedua itu ya. Istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat itu sunat ya. Jadi bukan wajib istri yang pertama, yang wajib mah itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat kalau sunnah rasulnya dijelaskan dalam hadis-hadis rasul itu adalah ya ma'syar syabab manistata minkum alba'ata paliyatajawaz, wahai para pemuda, jika engkau sudah siap berbuat ba'ate siap sandang pangan papan dan agama, SPPA kalau saya sebut itu, saya siap sandang pangan papan dan agama. Agama itu akhlak gitu ya. Paliyata jawad segera nikah ya. Painau agudulil basor, bahwa pernikahan itu bisa menundukkan pandangan. Kalau umpamanya belum bisa ya saum saja gitu ya. Saum saja. Jadi perbanyak saum supaya nanti kita akan diberi oleh Allah itu pasangan-pasangan yang yang lebih bagus begitu ya. Banyak sekali hadis-hadis ya untuk yang berkenaan dengan masalah, terutama tadi ya masyarah syabab manistata minkum lebata paliyata jawaz bainau agur lubasor, kemudian ada paman rugi bahan sunati pala isam ini. Siapa orang yang tidak mau nikah berarti bukan kelompok aku, kata Rasul itu ya. Jadi orang yang tidak mau nikah itu berarti mau diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
0: Tidak diakui kalau tidak mau nikah mah wargidahlia. Tidak diakui umat Rasul. Mata mending nikah wargidahlia.
1: Betul, itulah.
0: Izin bertanya, ada siapa namanya? Enggak ada namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, gimana kalau misalkan seorang istri membantu nafkah suami gitu Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Istri membantu
0: kondisi ekonomi keluarga panginten gitu Pak Ustadz, maksud namanya gitu.
1: Ya, itu kan kewajiban. Jadi artinya kalau istri memberikan nafkah kepada keluarga itu pahalanya dua kali lipat suami ya. Gitu. Jadi kalau suami pahalanya 10, maka istri akan mendapatkan 20 kali lipat pahala. Kalau istri memberikan sumbangan, ya namanya sumbangan. Karena istri itu tidak wajib kerja, tidak ya. kalau istri itu kerja, pemanya jadi guru atau mendapatkan gaji. Nah itu gaji itu tidak wajib ya, tidak wajib, itu hanya menyumbang untuk kemajuan kemajuan keluarga begitu. Nah pahalanya dua kali lipat suami demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada lagi nih Kang, siapa nih, Kang Yayat di Jatinangor. Pak Ustadz, kalau misalkan dalam suatu hubungan itu ada rasa cemburu, kalau misalkan itu hal yang wajar, nah biasanya yang saya temui itu adalah dari pasangan-pasangan muda. Nah, apakah pasangan-pasangan yang sudah punten, yang sudah tua juga itu masih punya rasa cemburu nggak, Pak Ustadz?
1: Ya, sebagai orang yang normal itu ada tiga penyakit dalam rumah tangga itu, ya. Apa penyakit itu? Pertama, penyakit bosan. Itu penyakit bosan. So, saya tanya kanugis rumah tangga. Kapan teteh ibu-ibu masuk kadang-kadang bosan, ingin dari salah kita tengah jadah gue mau gawe gitu. Kan itu sih, dan kadang tanah ibu berenok ya. Kan gitu kan, cek istri depan gitu. Nah, jadi penyakit bosan anu pangawitan datang teh. Ya. Lantaran bosan, gampil kata nuka dua, penyakit cemburu sosial. Nah, timuruan itu ternyata nuka dua teh penyakit teh timuruan teh kelimatan nuka tilu naon penyakitna nervous kaku gede amek. Nah eta penyakit anu katilu. Nah wayahna lamun urang geus ngawitan bosen ka istri, nah matak gancang istri teh kudu dangdos. Sabab dina Quran ge dikatakan nisa hukum harsulakum patu harsakum annasyitum waqadimu li anfusikum. Istri kamu itu adalah kebun bagi kamu, berarti istri itu harus tampil menarik di depan suami gitu ya. Sok istri teh lamun suami rek datang teh gancang pake teteh ya. Nah anting anu segede gilining beca gancang pake ya gitu ya. Terus saya naramuat bermen sau kabe pakai jawan sabelah gitunya. Nah, dangdos saya pokok nama gitu. Nah, sama suami ke harus tampil menarik di depan istri itu ya. Jangan sampai ya kerma bosen, kerma kehel gitunya. Bagi tambah jadi radutan akhirnya. Nah seperti itu ya, demikian.
0: Iya baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk Teh Desi yang ada di Cihanjuang. Tedesi, gini-gini Pak Ustadz, kalau di dalam suatu rumah tangga kan kadang suka ada perbedaan antara suami dan istri dalam pendidikan anak gitu. Misalkan suaminya pengen masukin anak itu sekolah ke sekolah A. Nah, kalau istrinya pengennya tuh masukin anaknya tuh ke sekolah B. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan Pak Ustadz kalau misalkan suami dan istri punya pandangan berbeda mengenai pendidikan anak, Pak Ustadz?
1: Ya, itu harus kembali kepada tendensi awal. Tujuan pertama kita adalah berumah tangga itu ingin menciptakan masyarakat atau menciptakan keluarga yang soliha. Nah, sekarang pendidikan anak pun harus mengarah ke sana, pendidikan yang soliha ya. Percuma kita punya anak pinter tapi tidak soli gitu kan. Nah, anak itu cerdas tapi tidak soliha mamanya gitu ya. Nah, makanya di sini harus sering berkumpul, bertemu dengan suami istri itu harus sering ngobrol tuh begitu ya. Jadi ada tujuan-tujuan. Kalau anak pemanya sekarang di sekolah kan yang jadi naon ya anak teh. Anak supaya menjadi ya angkatan bersenjata ya ulama, pokoknya jenderal ya ulama, ya profesor ya ulama. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ulamanya jangan ketinggalan. Nah, itu yang paling bagus itu ya. Nah, boleh silakan jadi astronom tapi ulama gitu kan. Ya boleh jadi ekonom, ya ulama gitu kan. Nah, insya Allah kalau dalam ujungnya ada ulama, saya yakin harta kekayaan rakyat Indonesia itu akan weteh, mual di pada ngagarong, mual pada maling gitu ya. Insya Allah ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Ada yang bertanya lagi, mana ini namanya? Oh, ini dari seseorang. Pak Ustaz, izin bertanya bagaimana cara mengatasi pertengkaran itu yang sering terjadi berulang kali dalam suatu hubungan rumah tangga. Karena kan kalau bertengkar terus capek, kalau enggak bertengkar juga kayak gimana gitu Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya gitu. Bagaimana cara mengatasi pertengkaran yang sering terjadi berulang kali dalam suatu hubungan rumah tangga? Terima kasih banyak Pak Ustaz Kang Tommy, sama-sama.
1: Itu siapa yang mau menghadapinya siapa? Orang yang berumah tangga menghadapi pertengkaran begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, mana pertengkaran itu ada diam saja, tidak usah ikut campur. Jadi kalau ada pertengkaran diam saja kita, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Itu dosa ya. Bertengkar itu hukumnya haram ya. Dan kalau bertengkar dalam rumah tangga itu menghabiskan pahala ya. Dari sejak kita rumah tangga sampai bertengkar udah habis, hilang pahalanya, hilang gitu ya. Nah, makanya dipertahankan jangan sampai ada pertengkaran-pertengkaran. Di dalam rumah tangga bukan pertengkaran tetapi ada dialog ya. Dialog konsep, dialog ide ya. Kemudian dialog amal, kemudian dialog apa lagi? Dialog seks gitu ya. Nah, kenapa ada dialog seks? Yaitu didialogkan antara suami istri kebutuhan-kebutuhan biologi, kebutuhan-kebutuhan seksual itu yang bagaimana, kira-kira yang lebih apa namanya, lebih nyaman, lebih enak, lebih baik begitu kan. Nah, supaya nanti di dalam kebutuhan-kebutuhan itu tidak lagi ada permasalahan ya. Nah, jadi saya yakin kalau memang ini adalah sudah diciptakan oleh suami ya, maka tidak akan ada terjadi pertengkaran-pertengkaran ya. Jadi kalau menghadapi pertengkaran, ingat kita harus diam, tidak boleh melanjut dengan pertengkaran-pertengkaran, karena pertengkaran itu adalah akan mendatangkan al-khodobu akhiruhun nadam. Pertengkaran itu akan mendatangkan penyesalan-penyesalan karena dosa semakin bertambah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Mungkin itu pertanyaan terakhir di obsesi pagi Dahlia untuk minggu pagi ini. Terima kasih banyak untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Pak Ustaz, ada yang mau disampaikan untuk pagi hari ini Pak Ustaz?
1: Ya, warga Dahlia, saya sampaikan yang pertama adalah sibuk macam apapun wargi Dahlia, yang namanya ayah, yang namanya kepala rumah tangga, harus ingat, sesibuk macam apapun saya sampaikan, harus ingat kepada anak itu ya. Kenapa? Karena anak itu adalah tumpuan harapan sebagai pelanjut perjuangan kita nantinya ya. Ya, kenapa? Karena yang akan melanjutkan perjuangan itu adalah anak, bukan orang lain ya. Jadi kita jangan melihat yang lain-lain lagi. Anak kita itu adalah tumpuan harapan kita ya. Jangan sampai anak itu adalah diwarnai oleh warna-warna orang lain ya. Sebab kalau diwarnai dengan orang lain, maka kita tidak akan mampu memberikan saran-saran dan keinginan kita tidak akan bisa. Nah, jadi dengan demikian coba perhatikan ya, fa aina tadhabun bi auladikum wa azwajikum, itu dalam Quran dikatakan, mau dibawa kemana istrimu, mau dibawa kemana anakmu. Nah, silakan dijawab oleh para suami ya, mau dibawa kemana anakmu, mau dibawa kemana harta kekayaanmu ya. Nah, kalau itu sudah ada jawabannya, nah, insya Allah akan lebih bagus lagi kehidupan kita di rumah tangga. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang penuh barokah ya. Mudah-mudahan perniagaan wargi pun dikucuri barokah Allah. Dan juga mudah-mudahan para orang tua yang sudah lebih duluan meninggalkan kita ditempatkan, diampuni oleh Allah segala macam dosa-dosanya, ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini tentang keluarga. Terima kasih juga untuk keluarga Dahlia sudah bergabung. Ada Ibu Lilis Karlian di Mekarjaya, Teh Santi di Kopo, ada Kang Iman Cikondewa, Bunda Iswari juga terima kasih banyak. Kang Aji tadi udah, Teh Ati Batu Lawang Ciwidey, Teh Imas, Ibu Dede, Kang Asep Dapota, Mang Ian juga terima kasih banyak, Kang Ujang, Pecai juga terima kasih banyak, ada Mama Febi, Kang Aman Abadi, Mama Nisa di Cimahi. Selamat pagi juga untuk Mama Lilis, Ibu Kahyati, Teh Siti Nurmalia juga, Mama Ibu, Ibu Lili Mahalimah, Teh Ane juga. Pokoknya untuk warga Dahlia semuanya yang sudah panteng dari jam 4 sampai jam 6 ini, terima kasih banyak warga Dahlia. Maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu juga warga Dahlia. Itu semoga apa yang telah kita dengarkan itu bukan hanya menjadi ilmu yang tersimpan dalam ingatan, tetapi juga untuk menjadi nasihat yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, kesabaran, pengorbanan, dan juga keikhlasan. Rumah tangga itu bukan tentang mencari siapa yang paling benar warga Dahlia, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama belajar menjadi pasangan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tominya pamit warga Dahlia. Panteng radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go goyang.
3: Jangan kemana-mana. Setelah obsesi pagi, akan ada Godain Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang dan penyiar yang

0: nya.
1: 2 minggu deui sabar bieu teh.
0: 2 minggu deui lain karena mempersiapkan ningali baju-baju kumaha kudu nanya ieu engke untuk tampil di depan.
1: Aku mah mau pakai baju yang ala-ala grande gitu, Barbie.
0: Aduh.
1: Pas di atas panggung tuh aku jadi seperti ada sayap-sayap gitu, Barbie.
0: Aduh, nih resepnya.
1: Iya, jadi panjang ngegebay gitu, Barbie.
0: Kelapa
1: biar
0: panjang,
1: bagus.
0: Kelapa panjang ngegebay, asa juga bakal juga juri gitu, setiap panjang ngegebay mah.
1: Entah, jadi seperti grande-grande gitu, seperti Whitney
0: Ariana
1: Houston.
0: Ariana Grande.
1: Whitney Houston.
0: Lah, kau nak atas teh Whitney Houston linggis maut atas teh. Mau juga. Sangat nanti.
1: Siapa?
0: Lain Whitney Houston, sana nyanyi Titanic teh.
1: Celine Dion
0: mau. Nah,
1: Celine Dion mah itu mah masih sporty.
0: Aduh, sporty. Mau juga Nicki Minaj, mau Nicki Minaj.
1: Mau nih.

0: pengen konsepnya elegan nanti teh Barbie aku
1: mah. Kemana tuh elegan? Saya tak kabar ngetan ini elegan-elegan ini dia teh.
0: Udah gak sabar. Tiketnya sold out deh.
1: Sold out.
0: Tiket sold out. Hari ini janjinya kita mau siaran di Tegalega Wargidalia. Berhubung tiketnya beak. Bisi di demonya. Karena tiketnya beak. Anas jauh datang. Anas jauh-jauh datang. Sasan-san. Pekte beak. Tak takut seperti itu ya.
1: Ayah kene nuaranya ke. Ayah kene tiketnya matak cekabi oge. Tiket kamari. Ini gak ngomong. Sok tayo nakene beli. Tayo nakene beli. Soalnya... Tapi dua mingguan dari acara oge pasti nges beak.
0: Beak. Ayo nanti iya ya tinggal seberah hijau deh. Kita jangan anu online Barbie.
1: Ya.
0: Jangan anu online. Anu online kan ayana can ayana di Barawa kan.
1: Iya bener. Iya. Jangan online teh maksudnya jangan anu online anu kamari nges maresan.
0: Booking.
1: Gitu Wargidalia. Jadi sudah habis. Tapi tenang kita punya tiga Wargidalia ya.
0: Ya tiga
1: kita
0: untuk hari ini. Untuk hari acara Kodain ya.
1: Betul sekali persembahan dari Irfan Cisaran dan Wargidalia ya.
0: Iya.
1: Jadi siap-siap buat Wargidalia yang mau. Nanti tungguin dulu Wargidalia ya. Ya. Kita bakal bagi-bagi untuk tiga orang. Ada tiga kaos gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara ya. Aduh San-San.
0: Apa Barbie?
1: Ayo namanya meni resepnya. Dek naon, naon ta tinggal klik, lama dek babayar tinggal
0: tukang
1: klik.
0: Tukang gorengan, klik. Tukang sayur mayur sekarang mah. Selain menerima cash, bisa menerima juga pakai QR.
1: Betul sekali ya San-Sannya. Tapi kudu waspada, tau San, ayo nate San. Meskipun gampang ya kayak gitu, soalnya ayo nate jadi gampang oke penipuan San-San.
0: Wow.
1: Iya si Adi oke kamari tinggalin.

ternama. Ada pektes, benar cenanya punya 120.000 itu melayang. Kan lebar ya sansannya. Nah, wargi Bank Indonesia nih punya informasi penting ya buat wargi Dahlia. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon atau tautan atau tawaran yang mencurigakan, ingat wargi Dahlia, jangan langsung percaya, jangan langsung buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas. Stop dulu wargi, penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru ya. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Terus yang ketiga, lapor ke otoritas terkait kalau memang terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan wargi ya. Segera lapor kepada pihak berwenang, soalnya laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya wargi. Jadi ingat ya, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Ini 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia. Untuk informasi lebih lengkap atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Sasa Bumbu, satu bumbu banyak minum, cuma 1000. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Roti Jordan. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
12: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
15: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
14: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
15: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
14: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
15: Canda bro.
16: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
17: Beberapa hari kemudian.
15: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
14: Sama-sama bro.
13: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: berhubung ini tiket Gelegar Jalan Sayentanya udah habis, yang gak kebagian, yang gak kebagian masih ada kesempatan nih. Sekarang kita bakal bagi-bagiin 3 tiket Gelegar Jalan Santai persembahan dari Irfan Cisaranta.
1: Yang mau masuk siap-siap Wargi Dahlia ya di 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Yang pengen lihat live Putri Barbie dan juga Sansa juga boleh lihat langsung di TikToknya kita ya.
0: Benar.
1: Arek hayang kata galaga kalah bea ke jing sabar. Matak cek abi oge ketika mari kene sok-sok ye.
0: Barbie. Naon? Kita akan ngasih tantangan yang pertama aku dulu ya.
1: Boleh.
0: Coba Wargi Dahlia sebutkan Putri Barbie pakai baju warna apa dan Sansan pakai baju warna apa ya. Hari ini ti ayeuna kene langsung WhatsApp. Yang bisa menebak nanti langsung bakal dapat 1 tiket ya. Tak karek hiji.
1: Buru.
0: Sok Wargi Dahlia WhatsApp ya.
1: Buru.
0: Sansan pakai baju warna apa dan Barbie pakai baju warna apa?
1: Satu orang yang tercepat ya Wargi Dahlia ya. Satu orang yang tercepat dibawa sayang di 0811-222-1015. Di 0811-222-1015. Sansan Putri, Sansan putih, Putri merah. Salah, si Dery.
0: Masih gak ngasal he. Sadar dedenya teh ieu.
1: Lainnya padahal geus di bere klunya tadi oge heuh. Anu hayang ningali Putri Barbie jeung Sansan bisa ningali di TikTok.
0: Di @sansan_priadi dan juga di
1: Putri Barbie titik MC atau teangan Putri Barbie Dahlia.
0: Sansan sa warna WhatsApp jangan di TikTok ya komennya ya.
1: WhatsApp di WhatsApp.
0: Ayo silakan.
1: Ayo.
0: Nah langsung nanti sama kita bakal ditelepon ya. Bakal betul. Ditelepon juga Wargi Dahlia ya.
1: Sansan baju biru, Putri baju kuning.
0: Menisok ngarasal, iya ada dedinya. Tonton di TikTok, iya.
1: Iya ya Kang Ismail ya.
0: Nah,
1: Barbie merah, Sansan hitam.
0: Tapi emang siga sih Barbie.
1: Ya emang berem. Oren ke berem-bereman.
0: Oh ya udah tuh.
1: Ya iya Cik Erni, Sansan hideung, Barbie merah. Cina Mama Lilis, Putri baju merah, Sansan warna hideung.
0: Cina. Okay.
1: Kang Ismail kita telepon terlebih dahulu.
0: Yang paling ya. Duluan ya, yang paling duluan.
1: Ayo
0: ya.
1: Kang Ismail.
0: Hai.
1: Tinggal Putri warna pink, Cina sadar ya Kang Wawan dirinya teh. Buta warna kali ya.
0: Godain Dahlia bersama dua gempa. Godain Dahlia bersama dua gempa. Yang akan
2: mengguncang
0: dunia. Sama siapa di mana? Akang, sama siapa di mana? Iya.
1: Kang Ismail. Kang Ismail.
0: Sigana beak kuota gitu modelnya. Kang Ismail, selamat pagi Kang Ismail.
1: Kang. Aduh,
0: berlaku.
1: Baiklah berlaku,
0: guys. Kang Ismail boleh diambil ya.
1: Di Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Nanti hubungi Kak Adri ya.
0: Kak Adri ya,
1: Nanti hubungi Kak Adri ya.
0: Oke, selamat ini untuk kaos yang pertama ya, Wargi Dahlia ya.
1: Yang pertama, yang kedua, iya ayak. Iya, nonton Sansan, Barbie. Siapa? Barbie merah, Sansan hitam. Iya, nu tadinya, Sansannya. Nu kedua, Kang Eded. Iya, tinggali.
0: Kak Eded gak semenang, San.
1: Teing, ternyaho. So, Kang Eded angkat.
0: Halo, godain dalam bersama dong, Pak.
1: Habis tiketnya ya, sayang ya.
2: Yang akan mengencang dunia.
0: Oke. Okay.
1: Kang Eden.
0: Jelas. Kang Eden gak semua nang kuis, Chan.
2: Atau?
0: Tak gak semua nang, iya.
1: Oh, enggak.
0: Enggak, tisaha kamari, tisaha, mau nang kuis,
2: nak. Aifan.
0: Enggak,
1: salah.
0: Biar kesempatan yang lain,
1: nak.
0: Gak boleh.
1: Kang Eden, bye.
0: Bye. Soalnya iya terbatas pisannya.
1: Benar.
0: Terus kawas nge ngesbeakan warga Dahlia di Dahlia teh. Jadi, Aina. Anu Chan menang Wargi Dahlia ya.
1: Adanya si Cherry gak semenang Chan.
0: Tuing.
1: Coba kita angkat is Cherry okay, soalnya gak
0: sekarang
1: edit Cherry soalnya.
0: Wargi Dahlia. Ini lumayan nih Wargi Dahlia ya.
1: Cherry mana hese itu kumaha.
0: Halo godain Dahlia bersama doa gempa.
1: Itu bisa ditelepon Cherry mah.
0: Ah yaudah tuh Wargi Dahlia.
1: Yuk. Itu bisa telepon.
0: Oke okay, siap yaudah. Berarti pemenangnya yang pertama Kang.
1: Kang saya tadi teh Kang Ismail.
0: Kang Ismail ya, ya udah. Oke, untuk pemenang selanjutnya nanti Wargi Dahlia ya.
1: Cerni, hayu Cerni. Cerni.
3: Halo.
0: Gue Daniel bersama Dogem, Pak.
3: Yang akan mengguncang dunia.
0: Ini udah menang belum?
3: Acana tuh.
0: Dek dosa.
1: Ya.
3: Ngeus. Acan Kang Irfan ih.
1: Oh, cuma kabut ngeus.
3: Nyeken bae.
0: Amung, bung, dadah Herni, dadah. Kamari tah si Jenri tah ngabohong tah si Jenri tah.
1: Oh, si Jenri juga teh encan.
0: Ngeus cuma kabut. Jadi saya ngabohong Jenri.
1: Balik.
0: Kita sapa dulu nih Wargi Dahlia.
1: Tuh, si Acong ini langsung tuh udah cina timah kabut. Ah cina eta si Erni mah cina itu si Acong.
0: Udah.
1: Dia ya soalnya ya anu benar-benar can menang
0: Wargi Dahlia. Kalau nya Wargi Dahlia ya tong dedenya teh ieu.
1: Anu benar-benar can menang. Si Danu geus menang si Danu.
0: Tak ente di aku ente.
1: Iya di aku gencan. Baju si Putri merah, si Sansan baju hideung cina. Kuma okay. Ya si Danu ya. Telepon.
0: Boleh.
1: Nah. Angkat Danu. Aku mau nenggelis di 0811-222-1015 ya. Wawa sayang. Halo, Godain Dahlia bersama dua gempa.
4: Yang akan mengguncang dunia.
0: Danu udah menang belum?
4: Belum ya, urang mah acan.
0: Dan kosong.
1: Ya.
4: Aslina iso.
0: Cup sianya cup sia mun geus menang Cikoso. Oke, geus. Oke, ya udah berarti Danu pemenang kedua ya.
4: Alhamdulillah.
0: Nanti satu lagi nanti Wargi Dahlia. Sok burung ngagogola Danu.
1: Danu hayeulah, Danu hayeulah cenah Danu.
0: Danu lagi di mana Danu?
4: Iya biasa di Artapak.
0: Oh, di Artapak. Oke. Nanti 2 minggu lagi di Tegalga ya.
4: Oke siap urang Ijigi merangnya.
1: Ayo sok kudu diawurkeun yang saha?
4: Diawurkeun sama Kang Wargi Dahlia sadayana we nya di sararehat yang kita ngatur urang Ijigi merang. Mungkin sama kalian berduanya
0: siap. Panteng radio.
4: Panteng Dahlia.

0: gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.